0: harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
3: Laporan khusus.
4: Jadi Bapak Presiden meminta agar
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan KRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut bahasa mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos seperti Pak Bansos dan lain-lain itu rencana Pak Akhirnya seperti itu biasanya setiap itu kan digampak-gampak menggunakan data Dukcapil menggunakan data IPI juga kemudian kami cek setiap orang yang mulai atas 18 tahun karena itu bukan rektif teman rekening yang belum menyalakan.
7: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
6: Penyaluran bansos, pertama saat itu menggunakan penyaluran polis. Lalu juga, Pak, kemungkinan sudah selesai, baru setelah diskusi ini.
7: Terus belum?
6: Dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap perangkat KTP langsung otomatis dibuatkan untuk rekeningnya.
7: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
6: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi dia juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
3: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah Kota Ngoro ini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus beri penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, air polutan indeks API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik. Selamat wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga

0: untuk siklis medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
1: Sementara itu sebutnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
1: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalur Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cawitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasana Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan

9 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Ditemani dengan cuaca bovedikul di hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Cukup cerah pendengar ya, mengawali beragam aktivitas Anda di hari ini. Sekaligus saya Indah Dari menemani Anda, senang sekali ya edisi hari ini. Selama kurang lebih 5 jam mengudara di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tepat pukul 9 juga pendengar, tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral ya, mengawali jumpa kita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Di pagi hari ini juga pendengar, dalam program Bovendikul Siang, beragam informasi juga akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita ya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Seperti biasa di hari Kamis nanti selepas lagu Kebangsaan Indonesia Raya akan ada siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua Skorwil Nusantara 1. Di episode kali ini pendengar ya, di hari Kamis kali ini, produksi dari RRI Biak pendengar ya, dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Nanti akan hadir juga 3 narasumber, General Manager IEB Radio Streaming, kemudian ada Kepala Biro Kemahasiswaan Kemahasiswaan LISIP Yapis Biak, dan juga anggota Divisi Media Kreatif. Kemudian ada presenter Eta, maksud kami Eta Rumngefur dari RRI Biak ya. Tepat pukul 10 pendengar kami hadirkan menemani beragam aktivitas Anda di hari ini ya, hari Kamis. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai beragam aktivitas Anda. Semoga berjalan lancar ya di hari ini pendengar. Di hari Kamis ini juga untuk Anda yang pagi hari ini mungkin baru saja menikmati sarapan Anda, selamat pagi untuk Anda semua ya. Ada Katon Bagaskara menemani Anda dengan Selembut Awan. Nanti akan ada Elemen dengan Rahasia Hati. Kemudian ada Elo juga akan menemani Anda ya, Pergi Untuk Kembali. Sekaligus seperti biasa selepas Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pendengar ya, kami hadirkan Warta, maksud kami informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Saat lagi yang kami lansir dari portal berita Komdigi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi di Cek Fakta RRI. Kembali hadir menemani Anda ya. Informasi terkait dengan gunung api di Indonesia aktif serentak, ataupun seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak, saudara ya, merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Pendengar, selengkapnya beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Sedangkan fakta, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax atau tidak benar. Dilansir juga dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG atau maksud kami PVMBG Heruning Tias menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api juga mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, saudara, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan juga Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai juga dengan ikon gunung mengeluarkan api. Dan juga mengutip dari laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi mengenai dengan seluruh gunung api di Indonesia dinyatakan serentak aktif, pendengar ya, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Sudah disampaikan, pendengar ya, seperti yang kita ketahui bahwa seperti yang kita baca juga di media sosial bahwa hanya ada 4 gunung yang juga mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan juga Gunung Ibu. Ya, informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi, pendengar. Sekali lagi, pendengar ya, untuk Anda lebih bijak lagi menggunakan media sosial, apalagi di tengah situasi dan juga kondisi Indonesia sepertinya saat ini sangat-sangat genting dengan bencana, pendengar ya. Harap Anda menggunakan media sosial, membagikan informasi, harap lebih bijak lagi dan pastikan sumber-sumber yang Anda baca dari sumber-sumber terpercaya tentunya ya. Itu dia informasi Cek Fakta, pendengar, pagi ini menemani beragam aktivitas Anda di hari ini ya, Kamis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah aja lagi.
4: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
5: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
6: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
7: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
8: 90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satu Rebo Pendikul. Pendengar masih menemani suasana pagi ini jelang siang hari Anda ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang akhir kebersamaan kita. Informasi cek fakta sudah kami hadirkan, yang kami lansir dari portal berita Komdiki pendengar ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini sambil menemani aktivitas Anda sekaligus jelang segmen di pukul 10 ada GMP. Pendengar, kami hadirkan dulu informasi yang juga mungkin Anda sudah sempat melihatnya di media sosial, di mana 3 orang ASN pemerintah Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan di Mulyama. Mendengar insiden penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi, kali ini 3 orang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Jayawijaya, masing-masing berinisial AM, seorang dokter hewan, kemudian ada AR, kepala bidang peternakan Dinas Pertanian, serta WM, merupakan pegawai Dinas Pertanian, menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu kemarin. Pendengar, Kapolres Lanijaya Kompol Hendrik Seru bersama sejumlah personel yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Wamena untuk menghadiri pertemuan Sambang Kamtikmas Presisi dengan masyarakat Kabupaten Lanijaya di Wamena, dan tak jauh dari lokasi penembakan langsung mengambil langkah cepat dengan mengevakuasi para korban dari lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan awal juga, ketiga korban sebelumnya hendak mendistribusikan bibit ternak sebanyak 2 kandang dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menuju Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya. Namun sebelum dievakuasi, pendengar, ataupun sebelum evakuasi dilakukan, personel kepolisian terlebih dahulu mensterilkan lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman lanjutan. Dan setelah situasi dinilai aman, ketiga korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis. Di sisi lain juga, pendengar ya, di tempat terpisah, KB Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menjelaskan pasca kejadian itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satruya Bimanta

0: Pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini ya, sudah pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan kita pendengar sekaligus di siang hari ini ya, kita jelang segmen Gema Papua ya. Produksi dari RRI Biak hari ini dengan tema Radio Kampus merupakan ruang berkarya generasi muda Papua di Biak. Saat lagi kami hadirkan pendengar ya, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.
1: Satu kanal inspirasi.

0: Kami juga menyapa ya untuk Anda pendengar yang juga mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini di RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui. Tentunya gerakan Membangun Papua hadir untuk Anda menghadirkan beragam topik menarik ya. Dan untuk edisi hari ini dari RRI Biak, kita mengangkat topiknya adalah Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda di Biak. Di mana untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ini juga pendengar dalam rangka kita sama-sama menjelang Hari Radio yang akan jatuh tepat pada besok ya, 11 September 2026. Di Kabupaten Biak Numfor sendiri, satu kampus yang sudah memiliki radio kampus adalah IISIP IAPIS Biak. Dan pada hari ini kita akan banyak berbincang ya bersama dengan para pengurus dan juga penyiar, juga dengan dosen yang menjadi penanggung jawab di radio kampus tersebut. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini. Selamat pagi jelang siang Ibu Happy.
1: Selamat pagi Kakak Eta.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting, betul sekali. Dan hari ini aktivitasnya padat atau tidak nih Bu? Sudah bersedia hadir, kami terima kasih ya.
1: Siap, sudah 2 minggu kita ya disibukkan dengan PKKMB, kemudian kuliah umum dan kuliah perdana. Kemarin terakhir
0: ya, luar biasa. Tapi sehat selalu?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kita akan banyak berbincang nanti bersama dengan Ibu Happy selaku dosen yang ada di IISIP IAPIS Biak dan juga selaku pendamping ya dari pengurus dan juga teman-teman mahasiswa yang menjadi penyiar di radio streaming tersebut. Kita akan sapa lagi yang berikutnya, ada general manajernya ya dari IEB Radio Streaming IISIP IAPIS Biak. Ada Gita, selamat pagi.
2: Pagi Kak.
0: Waduh, suaranya. Jadi karakter suaranya kita bisa dengar sama-sama ya, kalau memang suaranya khas ya, punya keunikan tersendiri. Gimana kabarnya Gita?
2: Alhamdulillah, puji syukur sehat.
0: Sehat ya.
2: Kaita gimana?
0: Iya, agak-agak serak suaranya ya, bisa kita dengarkan sama-sama, tapi ya sehat lah, tetap semangat lah ya. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya juga ini ada divisi media kreatif. Kita langsung sapa. Ada, saya mau panggil Isa, tapi di bajunya ini namanya Noel. Gimana, Noel atau Isa?
3: Dari Kaeta aja, dari Isa, mau Isa juga bisa.
0: Okay.
3: Tapi untuk nama udaranya sendiri, kalau di radio kampus, Noel.
0: Noel ya, oke. Kalau gitu kita pakai nama udara saja ya, biar lebih akrab seperti itu. Noel, gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan baik, Kaeta.
0: Puji Tuhan baik ya. Hari ini sudah siaran atau belum?
3: Kalau untuk hari ini udah ya, untuk segmen paginya udah ada penyiar yang sudah bertanggung jawab
0: sudah ada petugasnya ya. Oke, luar biasa. Kita akan banyak berbincang ya, karena ini merupakan satu hal yang luar biasa. Anak-anak muda yang masih tertarik dan juga berkecimpung dalam dunia radio ya, dimana mungkin bisa kita lihat bersama ya, pada saat ini mungkin radio ini bisa dibilang sedikit agak dilupakan atau ditinggal kan gitu, apalagi oleh generasi muda. Tetapi luar biasa ya, oleh IISIP IAPIS Biak ini dibentuk ataupun dibangun sebuah radio kampus, di mana ini merupakan radio komunitas juga ya bagi mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Nanti kita akan banyak berbincang, tetapi mungkin untuk awal nih ke Ibu Happy duluan nih Ibu, selaku dosen pembimbing dan juga dosen yang juga mengampu mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi ya. Ini tepat sekali memang sasarannya ya Ibu ya. Ini mungkin untuk awal secara umum, ini mungkin awal dibangun ataupun dibentuk radio streaming IEB ini seperti apa, lalu kira-kira untuk awalnya idenya nih seperti apa nih dari pihak kampus, dan sejauh ini peran dari radio kampus tersebut seperti apa Ibu, silahkan.
1: Ya, terima kasih Kakak Eta. Radio IEB streaming ini sebenarnya digagasnya itu sudah dari periodenya Bapak Rektor almarhum Pak Hamdan, itu sudah digagas. Cuma memang karena kendalanya terlalu banyak waktu itu ya, di samping mungkin memang fasilitas juga kan lumayan ini ya, ternyata radio itu juga lumayan besar
0: iya,
1: dari anggaran, dari sisi anggaran. Nah, berbagai kendala apa dan seterusnya. Nah, kemudian di periodenya Pak Rektor Hermanu Iriawan baru diwujudkan gagasan yang di sudah di apa namanya digagas oleh rektor-rektor sebelumnya, kemudian diaplikasikan di kurang lebih 5 tahun kita sudah berjalan. Itu sebenarnya awalnya dari keinginan Kaprodi Bapak Ridwan Yunus ya, karena ada beberapa materi kuliah, ada beberapa jurusan, ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan mata kuliah broadcasting ya. Nah, di Papua khususnya di Biak, televisi itu kan agak susah. Kalau mau melakukan atau mau membuat semacam sesuatu yang sifatnya broadcast, di sini yang memungkinkan hanya radio.
0: Radio.
1: Nah, kemudian kayaknya Eta juga salah satu dari generasi alumni komunikasi yang akhirnya berkecimpung di radio RRI, karena memang di 2000 kurang lebih 2010 itu kerjasama RRI dengan IISIP Biak, terutama untuk mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu sudah dilakukan. Nah, sekarang sudah masuk di 2026. Berarti sudah cukup lama ya kerjasama antara IISIP dengan RRI Biak dalam hal ini. Nah, saya kira Pak Rektor tidak mau menyia-nyiakan hasil kerjasama antara ISIP dengan RRI itu hanya berlalu begitu saja, sehingga dibuatlah radio komunitas bernama IEB Radio Streaming ISIP Yavis Biak. Nah, sekarang seluruh aktivitas kegiatan secara akademik maupun non akademik itu semua sekarang diliput oleh mereka. Jadi kami tidak terlalu, meskipun tetap RRI kan selalu di hati.
0: Terima kasih Ibu.
1: Jadi tetap kami apapun kegiatan di samping mereka meliput, di samping mereka juga menyiarkan, kami selalu bekerja sama dengan RRI untuk RRI juga membantu meliput dan menyiarkan keseluruhan aktivitas akademik maupun non akademik yang dilakukan di ISIP Yavis Biak.
0: Baik, luar biasa. Jadi memang ISIP Yavis Biak ini juga khusus untuk prodi ilmu komunikasinya ya, memang sudah menjalin kerjasama juga dengan RRI Biak dengan magang ya, prakteknya adalah di RRI sendiri. Dan iya, betul juga yang tadi Ibu bilang, sudah dari sekitar tahun 2010, sehingga ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dan kampus lalu membentuk sebuah radio komunitas mahasiswa, yaitu IEB Radio Streaming. Dan lalu sampai dengan saat ini Ibu, kira-kira seperti apa peran dari kampus ISIP sendiri dalam terus gencar mendorong mahasiswanya untuk ayo berkarya nih lewat radio, karena ini kan ruangnya mereka ya, seperti itu. Lalu untuk yang menjadi penyiar atau mungkin yang direkrut untuk menjadi pengurus di radio tersebut, apakah hanya terbatas di prodi ilmu komunikasi saja atau seperti apa ini?
1: Ya, jadi di setiap kegiatan pengenalan kampus ya, di setiap tahun di perekrutan mahasiswa baru itu kan ada PKKMB. PKKMB di biasanya di hari-hari terakhir kami melaksanakan semacam praktek seni musik, seni tari, seni pokoknya serba seni begitu ya. Nah, termasuk seni suara dalam hal ini radio itu juga masuk di kegiatan apa Ormawa Fair. Kami namakan itu Ormawa Fair. Jadi di hari ketiga itu ada misalkan UKM seni, UKM kebetulan UKM seni UKM YB Streaming kan general manajernya kan kita juga. Jadi ada UKM radio streaming, ada sanggar seni, ada MPM, ada Mapala, ada apa lagi? Ada enam UKM di ISIP Yavis Biak itu. Nah, itu di hari ketiga PKKMB itu biasa ada Ormawa Fair. Jadi di situ di stan-stan itu dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, untuk yang baru berakhir kemarin itu justru yang di radio itu membludak keinginan mereka untuk bergabung di radio IEB Streaming. Jadi sebelum-sebelumnya pun tidak melulu dari jurusan ilmu komunikasi, karena kan di jurusan komunikasi juga misalkan ada mahasiswa yang tidak terlalu suka, bukan suka maksudnya passionnya bukan di dia harus cuap-cuap di depan mic misalkan ya. Ada juga yang hobinya menulis dan lain sebagainya. Nah itu nanti mungkin membuat naskah apa dan lain sebagainya. Dan banyak yang dari sosiologi maupun dari ilmu pemerintahan, banyak yang gabung di IEB di radio.
0: Join juga gitu.
1: Join
0: ya.
1: Juga gitu. Dan mereka tidak menspesifikasi bahwa ini jurusan komunikasi radio ini hanya untuk mereka, enggak. Jadi banyak yang sudah gabung dari jurusan lain pun begitu. Jadi kalau mau apa namanya, sekarang mahasiswa apalagi di Biak ini ya, yang punya radio kampus, radio komunitas di kampus kan cuma isi Biak-isi Biak ini. Jadi kalau yang sudah gabung ini di CPIPS Biak, ayo nggak apa-apa ikut. Dan biasanya ada seleksi dilakukan oleh mereka, ada seleksi apa istilahnya, untuk menjadi penyiar, nanti diarahkan oleh mereka. Karena kan divisi-divisinya ada.
0: Okay.
1: Nah, nanti otomatis setelah seleksi, mereka akan melakukan seleksi, biasanya 3 hari ya, melakukan seleksi 3 hari, nanti mereka yang akan memilah-pilah. Ini yang cocoknya ke divisi apa, begitu nanti mereka yang atur.
0: Luar biasa, berarti memang dengan hadirnya radio kampus ini di lingkup ISIP Yapis Biak, kampus memang begitu sampai dengan saat ini begitu terus gencar mendorong ya, begitu untuk mahasiswanya bisa lebih aktif dan juga kreatif ya di radio kampus. Karena memang kalau kita mau bilang ya, ini radio kampus memang ruangnya anak muda dan ruangnya mahasiswa itu sendiri ya. Dan bahkan luar biasa ini, yang tertarik bukan hanya ilmu komunikasi, tapi tadi dari prodi pemerintahan dan sosiologi juga bergabung. Ya?
1: Belum ada ya.
0: Bisnis belum ada ya. Ada.
1: Dan pemerintahan dengan sosiologi banyak.
0: Banyak ya, luar biasa. Nah, ini satu hal yang memang sangat menarik, unik ya. Jadi ternyata yang cuap-cuap di depan mikrofon bukan hanya orang komunikasi aja ya, tapi juga dari prodi lain pun bisa. Baik. Terima kasih Bu Evi mungkin untuk awal ya, luar biasa ini penjabarannya untuk awal kita bisa lebih mengenal lagi seperti apa sih Radio Kampus IEB Radio Streaming yang ada di Sipyapis Biak. Ibu Evi Astuti selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak. Nanti kita akan berkembang lagi ya Ibu. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama anak-anaknya Ibu ya, nih. Harus banyak tanya ke mereka ya, karena mereka yang terjun langsung dalam dunia radio kampus ini. Yang pertama langsung aja ke Gita ya, selaku General Manager. Nah, ini kenapa sih Gita yang dipilih jadi General Manager untuk awal? Apakah Gita yang punya ide banyak gitu untuk program di radionya sendiri? Ataukah seperti apa? Lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah ada berapa penyiar gitu yang sudah direkrut atau yang memang sudah disaring begitu ya? Tadi Ibu juga bilang bahwa ini di ada tesnya gitu ya, ada tesnya. Nah ini sejauh ini seperti apa di IEB Radio Streaming sendiri? Silakan Gita.
2: Baik Kak Eta, terima kasih. Untuk saat ini kami announcer IEB Radio Streaming itu total secara keseluruhan mulai dari angkatan 1 dan angkatan 2 itu total 31 announcer begitu. Kami tidak hanya rata satu semester tapi sudah ada semester 5, 6 dan ada semester 3 begitu ya. Kami baru 2 angkatan karena memang kami hitungannya baru sekali tahun 2025 kemarin kebentuk. Kalau ditanya kenapa saya, mungkin karena awal berdirinya itu masih baru saya dan Caken berdua yang kami aktif, yang masih awal-awal radio itu masih apa ya, bisa dibilang tuh masih hanya sebatas itu alatnya begitu. Iya, siarannya masih ya belum terlalu banyak juga segmen. Anonsernya masih kami yang hampir tiap hari nyiar terus menerus, belum ada bahkan narasumber. Jadi mungkin itu alasannya kenapa saya pada saat itu yang langsung tiba-tiba ketunjuk jadi General Manager. Tapi seiring berjalannya waktu belajar juga bahwa ternyata memang untuk jadi seorang General Manager begitu ya Kak, itu butuh banyak adaptasi, apalagi saya baru mengenal dunia radio begitu. Dan kalau ditanya untuk bagaimana sih cara masuk mahasiswa bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming, itu memang betul seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Happy, kami melakukan open recruitment. Cuman untuk di angkatan kami itu siapa saja yang boleh masuk awalnya belum. Nah, semenjak mulai kita butuh regenerasi, Maka di angkatan kedua ini kami kemarin melakukan open recruitment, dan gak kaleng-kaleng ya, yang melakukan tes atau yang menyaring anak-anak dan memberikan pelatihan kepada yang ingin bergabung bersama kami. Kak Eta sendiri juga jurinya.
4: Udah lupa ya, betul-betul.
2: Iya, Kak Eta sendiri yang menjadi juri penilaian di hari ketiga. Untuk pemateri-pemateri kami undang Ibu Poppy ya, Cak Kenia. Ibu Poppy dan beberapa dosen juga. Itulah diseleksi mulai dari suara, apa yang mereka hobinya, apa passionnya mereka. Sebenarnya dari awal penyeleksian kan kami memberikan apa ya, sebuah form, formulir pendaftaran. Jadi di situ mereka bisa memilih bidang mereka tuh apa gitu. Enggak melulu tentang berbicara kan Kak, depan mic. Jadi mungkin ada yang suka di bagian layar belakang nih, ya kan, upload berita misalnya, atau pegang sosial media kami, atau mungkin bagian teknis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kami tidak menyamaratakan bahwa yang masuk harus di bagian ini atau harus ini kerjanya gitu, tapi benar-benar kami menyesuaikan begitu. Karena sebenarnya IEB Radio Slimming itu bukan wadah yang udah pintar atau yang tahu, tapi yang mau belajar bersama kami dan bertumbuh berkembang bersama kami.
0: Baik, luar biasa. Saya jadi ngerti ya kenapa Gita gitu.

0: mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan asta cita menuju generasi emas Papua.
1: Baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, kita kembali masih dalam dialog gerakan membangun Papua, persembahan RRI Biak, di mana kami mohon maaf untuk Anda pendengar, beberapa saat yang lalu kami sempat terkena pemadaman aliran listrik, sehingga terjadi beberapa gangguan teknis. Tapi ini kami kembali untuk Anda dengan menghadirkan dan juga melanjutkan dialog interaktif gerakan membangun Papua. Sekali lagi topik kita pada hari ini adalah Radio Kampus, Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita sekali lagi masih bersama-sama narasumber yang luar biasa ya. Tadi sempat terputus ya perbincangan kita, padahal sudah seru banget ya. Kita bersama-sama sekali lagi bersama dengan Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak, ada Ibu Hetty Astuti dan juga ada Gita selaku General Manager dari IEB Radio Streaming, dan juga ada Noel ya, atau tadi katanya nama udaranya Caken, ini selaku Divisi Media Kreatif yang ada di IEB Radio Streaming. Nah, kita akan lanjut kan yang perbincangan kita tadi sempat terputus ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa saya mengerti ya kenapa Gita gitu yang ditunjuk ataupun dipercayakan untuk memegang tanggung jawab sebagai General Manager yang ada di IEB Radio Streaming. Dari caranya menjelaskan, dari caranya bertutur, ini sudah sangat fix ya, memang paham gitu ya seperti apa nih radio kampus ini akan dibawa ke depan ya. Nah, tadi sudah ada 31 penyiar ya yang sudah bergabung ya. Tapi tadi bukan penyiar katanya ya, tetapi yang sudah bergabung ini juga bukan hanya khusus yang berbicara di depan mikrofon saja, tapi luar biasa ada juga yang di belakang layar seperti itu ya. Karena memang untuk di radio sendiri pastinya tidak terlepas dari tim-tim yang lain seperti itu. Tidak mungkin hanya penyiarnya saja nih ya yang berjalan, pasti ada beberapa tim juga yang membantu di belakang layar. Itu dia tadi ya, ada yang passionnya memang ngomong di depan mic, ada juga yang memang mungkin di bagian yang lain ya, mungkin di bagian promosinya contoh, atau mungkin di bagian penulisan naskahnya ya, untuk berita-beritanya. Nah, ini menarik sekali. Nah, lalu kalau untuk di IEB Radio Streaming sendiri ya yang ada di kampus, sejauh ini programnya apa-apa saja sih kita yang sudah diudarakan ya? Dan mungkin kalau memang ada program wawancara atau talk show-nya, ini kira-kira sudah mengundang narasumber siapa saja nih? Mungkin bisa diceritakan.
2: Baik. Oke, Kak. Kalau untuk kita ngomongin segmen yang sudah mengudara di IEB Radio Streaming kami, itu total secara keseluruhan kami ada 19 segmen.
1: 19 segmen ya.
2: Tapi tidak memang setiap minggu itu selalu ada. Ada beberapa segmen yang hanya ada seminggu sekali misalnya. Ada yang wajib memang itu ada di setiap minggunya dalam penyiaran kami. Kami menyiar itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Sabtu kami setengah hari saja sampai siang. Dan selama seminggu itu memang sudah ada bagian yang mengatur, yaitu divisi program dan produksi. Jadi mereka yang menyusun segmen apa aja nih yang akan hadir di setiap hari atau setiap minggunya, dan siapa saja yang akan menyiar untuk segmen itu, begitu Kak. Kalau untuk segmen yang mengundang narasumber, kami ada alumni menyapa, kami juga ada suara mahasiswa, kami juga ada update kampus ya. Jadi untuk segmen-segmen itu yang khusus untuk mengundang narasumber, jadi announcernya nanti akan bekerja sama dengan divisi humas dan marketing terkait pengundangan narasumber. Siapa yang ingin kami ajak untuk menjadi narasumber yang ingin kami wawancarai, begitu Kak. Untuk secara narasumber kami tidak membatasi hanya dari lingkup internal, kami juga eksternal, bahkan sudah ada teman-teman dari luar, misalnya Jayapura, misalnya Makassar yang datang dan menjadi narasumber kami. Bahkan yang kemarin jauh-jauh itu dari anak mahasiswa UGM, ya Jogja.
1: Oh, dari betul. Jogja ya, dari UGM.
2: Iya, jadi yang KKN kami ajak untuk main-main, jalan-jalan, menjadi narasumber kami di YB Radio Streaming. Untuk dia kami juga bahkan ajak dari Pemda, bahkan Kepala Dinas Pendidikan ya, Caken dan Ibu Run. Naomi juga sempat berkunjung ke radio kami. Jadi bukan hanya tentang secara apa ya Kak, hubungan kami IEB Radio Streaming dengan pihak-pihak luar, tapi juga kan itu melatih kami announcer buat bagaimana bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan bagaimana caranya memperlakukan orang-orang ketika ada yang datang atau main ke kami. bagaimana tampil di depan layar. Karena kami kalau mengundang narasumber itu tidak hanya penyiaran saja, tetapi juga kami podcast, siaran live juga, karena kami juga sudah main live TikTok. Jadi kami ikut alur juga, ikut perkembangan zaman, apa yang sedang tren dan mungkin orang akan lirik, kami juga main-main ke situ, kami mencoba. Jadi mungkin seperti itu sih Kak, mulai dari penyiaran segmennya, jam berapa saja tayangnya, bagaimana announcer itu on time ketika masuk segmennya, bagaimana kami menyiapkan alat teknis sebagainya, itu kan memperkerja apa ya, iya, melatih kami teknis, melatih kami menyiapkan alat, seperti itu Kak.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang ini sudah banyak sekali ya begitu yang dilakukan untuk mengembangkan YB Radio Streaming sendiri yang ada di kampus ICP Apisbia. Kalau boleh tahu segmen acara atau program acara yang dari teman-teman YB Radio Streaming unggulkan sendiri nih, mungkin bisa disebutkan nama acaranya apa?
2: Yang paling kami unggulkan sebenarnya yang paling menantang dulu deh Kak. Yang paling menantang tuh itu sendiri Kak, yang undang narasumber
1: alumni. Alumni tadi apa saja?
2: Alumni menyapa, suara mahasiswa, dan ya tahu kampus.
1: Kalau kampus,
2: okay. Ya tahu kampus. Karena kadang-kadang kalau kita minggu ini tuh ada yang undang narasumber, itu mereka udah kayak, aduh, siapa yang undang? Iya, karena kan kalau jadwal itu kita tuh kayak deng-deng-deng siapa yang namanya akan tertera di itu, karena cuman yang tahu nama yang akan tertera di jadwal itu kan yang divisi program dan produksi. Jadi kita tuh tunggu mereka kirim jadwal tuh udah kayak, aduh nama siapa nih, jangan nama saya. Jadi sebenarnya melatih kan Kak itu, ayo dong kalian tampil begitu. Kadang-kadang juga saya bekerja sama dengan divisi program produksi bahwa namanya ini tulis gitu, soalnya dia yang paling takut kemarin, jadi agak main-mainin dikit kan Kak, bila jadi jangan terlalu takut gitu. Buktinya ternyata setelah dilewati, ternyata bisa nih, karena saya bisa gitu. Jadi memang kan harus ditantang dulu, harus langsung dicemplungin, dia akan pintar sendirinya gitu. Yang paling diunggulkan, kita kadang yang lucu itu mob sih Kak.
1: Oh ada.
2: Iya kita ada mob, ada program mob juga. Iya.
1: Seni dan budaya. Ini betul. Programnya seperti apa? Kalau yang mob ini memang beneran mob atau mungkin ada itu hanya nama singkatan, ada kepanjangannya atau seperti apa? Yang mob
2: itu sendiri apa? Itu memang buat kita hiburan. Jadi kita nggak terlalu serius atau tegang informasi mulu gitu kan? Ya kena. Kita fungsinya edukasi, hiburan, pembagian informasi. Jadi hiburan juga kami selipin nih, mob juga. Itu kan mengangkat salah satu yang sering dipakulkan mob ya Kak ya,
1: betul.
2: Jadi biar kita seru-seruan. Dan itu biasanya segmen itu ada di jam siang. Jadi biar gak terlalu, jam-jam ngantuk dan gak terlalu boring. Jadi kita ketawa-ketawa tuh di segmen itu gitu. Apa yang kadang juga yang bikin kita deg-degan dapat itu zona mistis di malam Jumat. Itu udah malam nyanyi kan Kak, tuh suara mistis tuh sehari Jumat bahasnya yang horor-horor lagi. Jadi lumayan agak-agak, aduh temenin kau gitu. Jadi cuman dua orang atau satu orang yang nyanyi, tapi timnya di luar ini banyak yang menemani. Jadi Kak itu sih Kak, terus tiap pagi kita selalu ada segmen morning vibes. Itu yang kadang tuh yang serunya tuh kita berusaha untuk membangkitkan semangat gitu kan. Karena kan pagi ya Kak, jadi walaupun penyiarnya juga mungkin berangkatnya sambil ngantuk, tapi tetap ketika mic on tetap harus on.
1: Iya,
2: betul banget itu sih Kak.
1: Oke. Berarti ini kayaknya kalau dari penjelasannya general manager kita ya, dari Gita ini, divisi program dan produksi ini agak-agak ditakuti ya. Enak sekali ya, tinggal nunjuk-nunjuk gitu ya. Oke, tapi memang benar itu tantangan. Jadi memang kalau kita terus-terusan takut atau terus-terusan tidak berani, nanti kapan bisanya seperti itu ya. Dan memang betul juga, itu juga melatih diri kita ya, seperti apa karakter kita, sikap kita, attitude kita sebagai seorang penyiar ya, ketika sudah di depan mikrofon dan juga berhadapan dengan narasumber yang datang, dengan orang-orang yang kita undang. Jadi ya, terlepas dari kepribadian kita seperti apa, tapi kalau sudah di depan mikrofon ya, sudah bertemu dengan narasumber ya, kita sudah harus bisa tahu posisi, sikap, dan juga attitude kita seperti apa ya. Luar biasa, ini divisi program dan produksi ini ya kuncinya ya berarti. Okay. Terima kasih Gita selaku General Manager. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini saya mau tanya juga nih ke divisi media kreatif Noel, atau tadi katanya nama udaranya
3: Noel.
1: Noel atau Caken.
3: Caken. Tapi ya? Biasanya untuk di IEB sendiri tuh Noel.
1: Kak. Oh Noel, oke. Okay.
2: Namanya ya.
3: Noel juga tuh umumnya awal namanya tuh dikasih dari Pak Ridwan karena nama pertama kan Immanuel.
1: Iya.
3: Jadi bapak bilang sudah Immanuel, mending nama udara kamu tuh Noel aja biar lebih menarik lah.
1: Oh, lebih menarik.
3: Bapak gitu. Ridwan.
1: Tapi jadinya dua ya nama udaranya ya.
3: Iya.
1: Oke, ini dari divisi media kreatif. Media kreatif ini berarti seperti apa untuk divisinya sendiri, lalu jobdesknya sendiri di radio streaming? Iya, radio streaming ini seperti apa? Lalu sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan? Apakah ini media kreatif menyangkut dengan konten-konten seperti itu atau seperti apa? Iya, silakan.
3: Oke, Kak. Untuk divisi media kreatif sendiri, mungkin kita lebih menjaga ke sosial media kita ya Kak. Jadi kita selalu membuat konten-konten, membuat konten-konten seru terkait dengan kegiatan kampus maupun di luar kampus, yang dimana kita harus mengemas kreativitas bukan saja di luar kampus tetapi juga di dalam kampus. Mungkin terkait dengan pertama tadi saya sudah bilang konten-konten untuk bisa memperkenalkan lagi dengan adanya radio kampus kita di kampus ISIP ya, Bistudia.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini berarti kalau di RRI sendiri ya, kita punya bidang KMB ya. Ini juga berkecimpung dalam konten, jadi ada KMB konten media baru. Nah, ini mungkin kalau di radio streaming ISIP ya, Bistudia, ini adalah media kreatif ya, luar biasa. Lalu KMB-nya, oh iya, nih Ibu Hebi bilang KMB-nya IEB ya, luar biasa. Nah lalu ini berarti yang berkecimpung atau tim yang ada di dalam media kreatif ini tentunya anak-anak yang kreatif ya, karena dari namanya kan seperti itu. Nah sejauh ini seperti apa konten menurut Noel yang paling digemari oleh anak muda di Biak saat ini ya, dan juga terutama di radio kampusnya sendiri, ini seperti apa dari konten-konten yang mungkin sudah di upload mungkin di media sosial terkait dengan program atau apapun tentang radio kampus atau apapun yang menjadi konten dari teman-teman divisi media kreatif. Nah itu konten seperti apa sebenarnya yang digemari
3: sejauh ini? Untuk konten-konten yang udah kami posting di reels kami yaitu mungkin terkait dengan kemarin penerimaan mahasiswa baru dan juga konten-konten seputaran ruangan radio dengan beberapa bagian divisi juga kita bekerja sama untuk membuat konten, karena untuk jumlah dari divisi media kreatif juga kita masih sedikit. Mungkin masih sekitar ada 4 orang yang aktif. Yang duanya juga mungkin sudah jarang ya Kak, sudah jarang, tapi kita selalu mendorong, memaksa mereka untuk mari kita sama-sama belajar. Karena mau kapan lagi kita mau belajar kalau bukan sekarang? Jadi kita harus siapkan payung sebelum hujan kan. Apalagi kita ini anak-anak komunikasi, kita harus belajar melatih diri kita, passion kita ya kan. Itu sih Kak.
1: Oke, luar biasa. Jadi ada berapa orang di divisinya sendiri?
3: Untuk divisi media kreatif kita ada 4 orang.
1: 4 orang ya, 4 orang, luar biasa. Nah lalu ini tadi kan di radio kampus ataupun radio streaming ini juga tadi ada juga berita ya, informasi. Nah ini terkait dengan media kreatif, kalau kita mau tarik nih ya dengan jobdesk ataupun dengan konten yang dikerjakan oleh teman-teman dari divisi media kreatif. Sejauh ini bagaimana sih caranya untuk membuat anak muda yang ada di Biak ini mau mendengar atau mau menyimak informasi atau mungkin berita yang dihadirkan tetapi dengan tetap dengan kemasan yang seru? Nah itu biasa caranya gimana itu untuk mengakalinya?
3: Oke Kak, mungkin kita lebih ini sih, lebih aktifnya seperti itu lagi, kita membuat konten yang mungkin berita-berita seputaran putra berita dalam kampus dulu ya Kak, macam pemberitahuan tentang PKKMB atau mungkin penerimaan mahasiswa. Nah itu kita sering membuat itu di dalam suatu konten yang untuk bisa menarik teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung bersama kami di kampus ISIP Biak. Tentunya bisa juga untuk setelah menjadi mahasiswa langsung boleh bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Dan juga tentunya kita selalu mendorong mereka untuk juga bukan hanya di IMB Radio Streaming, tapi kita juga mempromosi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ISBB Sibiak, seperti tadi ya, Ibu Happy sudah sampaikan, yaitu Mapala dan juga MPM dan juga Sanggar Seni.
1: Oke, baik. Berarti kalau mau kita lihat juga sebenarnya punya tantangan tersendiri juga ya untuk teman-teman di media kreatif ini, karena

Pendengar, pukul 10:48 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih bersama Bovendi Kul Siang. Saya Ida Dari masih menemani suasana siang hari Anda pendengar ya. Selepas setelah kita ikuti bersama dialog interaktif gerakan membangun Papua Skor Wheel 1 Papua pendengar ya. Hari ini produksi dari RRI Biak. Dan juga tadi ada beberapa kendala, tiba-tiba mati lampu di Biak dan tadi selepas itu kita lanjutkan hingga saat ini pendengar ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda siang hari ini. Kita lanjutkan kembali Bovendi Kul Siang hingga nanti pukul 14 pendengar ya. Tentunya beragam informasi dan inspirasi akan kami hadirkan menemani Anda. Di pukul 12 juga kami hadirkan nanti segmen MPL ya, edisi hari ini.

0: Si Muda Papua di Biak bersama teman-teman kita dan juga Ibu selaku dosen pembimbing juga pendamping dari IEB Radio Streaming. Sekali lagi sebuah kampus di Biak yang punya radio kampus, radio komunitas sudah berjalan sekitar 2 tahun. Satu tahun lebih ya. Oke, dan sudah luar biasa ya tadi program-programnya, seperti apa jobdesk masing-masing divisi yang ada, lalu segmen-segmen apa saja, bahkan sudah beberapa segmen ya untuk mengundang tokoh-tokoh ataupun orang-orang hebat datang dan juga wawancara di sana ya, live studio seperti itu ya, luar biasa. Oke, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya ya, atau mungkin ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kita, kami nantikan sekali lagi di nomor WhatsApp kami 0822-5163-4612. Atau juga yang ingin meninggalkan komentarnya di kolom chat, silakan ya. Kita juga live di YouTube RRI Biak, silakan saja bisa masuk juga ya di kolom chat tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya dengan perbincangan kita. Seru ya ternyata. Dan ini juga memang bisa kita lihat, dunia broadcasting, dunia radio itu memang asik ya. Walaupun tadi memang menantang nih dari divisi media kreatif ya, menantang karena tiap harinya harus bikin konten, ide apa lagi, kemasannya seperti apa. Nanti kalau magang di RRI nanti bisa jumpa ya sama teman-teman kita dari KMB ya, konten media baru. Oke, saya ke Ibu Happy lagi nih Ibu, untuk ke depan nih Ibu, kira-kira seperti apa proyek atau mungkin program ke depan dari pihak kampus sendiri untuk terus memperkuat dan juga mengembangkan keberadaan dari IEB Radio Streaming ini sendiri di kampus. Lalu mungkin Ibu juga bisa menyampaikan ya ketertarikan anak-anak muda zaman sekarang kepada radio ini seperti apa? Silakan Ibu.
1: Apa tadi pertanyaannya terkait sejauh mana nanti ya, kampus ke depannya ya. Saya kira Pak Rektor dalam hal ini sebagai pimpinan kami membuka sebuah ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal broadcast. Itu kan bukan sesuatu yang mudah, karena dari periodenya Pak Hamdan sampai ada di periodenya Pak Rektor Pak Hermanu, kan ini baru terjadi ya. Begitu ya, keinginan atau mimpi-mimpi itu meskipun 5 tahun dari 2010 kan ya sudah kerjasama dengan RRI dan karena tentu dari hal fasilitas ini, tentu fasilitas yang harus dipunyai oleh kampus terkait sebuah radio itu apa saja, kemudian mungkin SDM-nya harus seperti apa, itu kan butuh diskusi, butuh wacana dan seterusnya. Kalau sekarang ini sudah ada general manager dan semuanya, sekarang sudah ada 31 mahasiswa yang gabung di dalamnya, itu saya kira sudah sebuah peningkatan yang signifikan. Dan saya kira pimpinan tidak akan menutup mata untuk hal ini. Terbukti ya, ini nanti bisa tanya sama anak-anaknya nih, bahwa kalau mereka punya masalah, punya yang tadi kan dicerita ya dari awal yang gak punya apa dan seterusnya, begitu mereka sampaikan masalahnya kepada penanggung jawab Pak Ridwan Yunus, Pak Ridwan nanti akan menyampaikan ke Pak Rektor langsung menyambut dan pasti dipenuhi ya, kalian punya keinginan gitu dan seterusnya seperti begitu sampai akhirnya sekarang saya lihat memang peralatan atau fasilitas untuk podcast pun sudah lumayan lengkap ya. Jadi Pak Rektor dalam hal ini betul-betul menginginkan adik-adik yang tergabung di IEB Streaming itu dari sisi kreativitasnya bisa meningkat terus dengan tentu difasilitasi oleh pihak lembaga ya, pihak kampus. Kedepannya saya kira ya seperti yang sudah mereka rasakan, pasti Pak Rektor akan tetap mendukung dan tentu apapun yang menjadi keinginan mereka terkait peningkatan secara sumber daya manusia maupun fasilitas, mungkin nanti insya Allah akan selalu didukung oleh pimpinan kita begitu.
0: Amin amin. Luar biasa ya, bahkan fasilitas podcast sudah ada ya.
1: Sudah lengkap.
0: Baik, ini luar biasa. Sebelumnya saya main-main ke sana, pernah diundang juga. Belum ya, kita masih live studio seperti biasa, tapi sekarang fasilitas podcast pun sudah ada satu program yang memang ini sudah menjadi

0: jadi tanda juga bukti ya bahwa pihak lembaga, pihak kampus memang ke depan akan terus mempertahankan dan juga lebih mengembangkan IEB Radio Streaming ini.
1: Betul. Dan ini kemarin tuh kekurangannya untuk fasilitas tempat podcastnya yang belum ada, karena memang fasilitas untuk radio streaming juga kan memang hanya untuk cukup untuk radio
0: studio
1: kecil saja, sehingga ini masih dipikirkan oleh pihak pimpinan untuk bagaimana mencari tempat agar itu nanti dipakai untuk tempat podcastnya,
0: gitu, baik. Karena memang mungkin kalau untuk podcast kita tentunya harus punya spot yang berbeda, betul, gitu ya. Dan kalau memang masih hanya ada studio saat ini, kita doakan ya, semoga sudah ada fasilitas podcastnya, semoga studio podcastnya pun menyusul ya dari pihak kampus. Luar biasa, luar biasa. Lalu Ibu, kira-kira nih ya, menurut Ibu, tantangan terbesar mahasiswa di Papua saat mau bersuara di ruang publik seperti radio ini sebenarnya seperti apa sih, Bu? Lalu khusus untuk di ISIPIAPISBIAK, bagaimana pihak kampus membantu mengatasi mahasiswa ataupun anak muda untuk bisa berani, untuk bisa mengatasi rasa-rasa yang mungkin merasa minder atau tidak berani atau gugup? Sorry, tadi sudah dijelaskan juga Gita ya, ketika mau bersuara gitu di ruang publik. Ini seperti apa, Bu?
1: Justru masalahnya ada di situ, Kakak Eta. Masalahnya di keberanian yang kurang ada, rasa minder, kemudian merasa diri tidak bisa gitu. Padahal setelah dibuktikan dari rasa takut itu dihilangkan, kadang melalui tekanan general manager misalkan, dia sudah berani ya gabung di IEB streaming. Tapi mungkin masih beraninya di bagian belakang, ditekan oleh pihak general manager, kemudian timbullah rasa keberanian dan dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Begitu, itu saya kira masalahnya di rasa kurang percaya diri anak-anak kita ya, untuk bagaimana meningkatkan sebenarnya itu talenta gitu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di dirinya mereka itu mereka punya sesuatu. Nah, itu makanya di PKKMB itu kami memang dari semua UKM, entah itu sanggar seni, entah itu MPM, entah itu dan sampai ke radio streaming, itu dalam rangka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya mereka bergabung di masing-masing UKM yang sudah ada di kampus. Kemudian setelah itu kakak-kakak mereka nanti akan mendorong mereka untuk melakukan apa yang sebenarnya mereka takutkan, apa yang sebenarnya mereka khawatirkan. Itu sebenarnya gak ada loh kalau kamu mau mencoba. Nah, kata mau mencoba itu yang mereka biasanya ya, anak-anak radio maupun anak-anak MPM dan seterusnya-terusnya itu berusaha untuk ayo kamu bisa, ayo kamu bisa gitu.
0: Luar biasa, luar biasa. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pihak kampus sampai dengan saat ini ya.
1: Betul.
0: Dan memang betul ya Ibu, kita merasa takut atau merasa tidak berani, padahal setelah dihadapi
1: mereka bisa.
0: Bisa ya, seperti itu, luar biasa. Jadi dengan kehadiran IEB Radio Streaming ini juga menjadi salah satu bukti ya bahwa pihak kampus terus mendorong teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, generasi penerus bangsa ini ya, untuk bisa bersuara di ruang publik. Luar biasa. Baik Ibu, saya ke Gita lagi nih, general manajernya nih. Sejauh ini program-program yang ada di IEB Radio Streaming, sudah sejauh apa sih menyuarakan tentang Papua atau mengenalkan budaya kita, budaya Papua, budaya Biak ke masyarakat melalui siaran streamingnya? Seperti apa?
2: Baik Kak Eta, kalau ditanya sejauh mana segmen kita sudah mengudarakan tentang Papua, itu cukup sangat sering kami mengaitkan adat atau budaya Papua dengan segmen-segmen kami agar didengar oleh para pendengar. Seperti yang tadi sudah saya katakan, misalnya segmen Mop Yaka itu kan termasuk dari bagian Papua. Atau kami segmen seni dan budaya, kami membahas tentang ternyata di Biak, Papua khususnya Biak itu ternyata adat istiadat budayanya itu seperti ini loh, ini yang sering dilakukan, bentuk-bentuk kearifan lokalnya tuh seperti ini begitu. Dan bahkan kami ada di segmen seni dan budaya ataupun MOP itu ada salah satu announcer kami itu kami sering apa ya, me, ya dia tuh sering siaran menggunakan bahasa biaknya dia begitu. Jadi mengangkat bahwa ternyata bahasa biak tuh seperti ini, dan selain itu kan melatih kefasihan dia juga biar tetap mempertahankan bahasa biak itu sendiri begitu Kak, dan memperkenalkan kepada para pendengar kami. Selain mengudarakan, kami juga sering nih Kak turun ke jalan meliput berita-berita tentang budaya-budaya lokal di Biak, ya budaya Papua juga. Misalnya kemarin baru saja, misalnya bakar batu ya, yang di ya Penbarayan di Cendrawasih, atau misalnya di yang dulu-dulu di BFJ juga, atau misalnya antar mas kawin itu juga kami sering meliput. Banyak sih Kak, lumayan yang sering kami bagikan, siarkan di baik secara media sosial kami maupun secara siaran kami kepada para pendengar kami. Pendengar kami kami panggilkan sobat muda.
0: Sobat muda ya,
2: sobat muda ya. Muda terus jiwanya, walaupun beberapa gender dan usia yang dengerin tetap sobat muda. Kami panggilkan para pendengar setia kami.
0: Luar biasa. Nah, ini dia ya. Jadi di sana ada penyiarnya, ada reporternya, bahkan meliput berita. Ini luar biasa. Betul. Ini ya. Teman-teman mahasiswa dari CPIOPIS Biak. Saya ke Noel juga nih, Noel. Nah, lalu kalau teman-teman dari radio streaming ya CPIOPIS Biak, ini seperti apa sih aksi-aksinya sendiri? Apakah hanya program yang ada di dalam saja, ataukah ada aksi-aksi yang juga dilakukan oleh teman-teman dari radio streaming IEB keluar begitu kepada masyarakat? Ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan?
3: Oke, baik Kak. Untuk kami announcer bukan saja untuk selalu di dalam kampus ya Kak, tapi sering kita juga meliput seperti tadi yang sudah dikatakan sama kita turun ke kemarin kayak ada festival budaya Biak. Itu juga kami turun untuk meliput segala aktivitas dari beberapa bagai stan ya, yang udah kami kunjungi, tanya-tanya, wawancara juga, sambil kita ketemu juga ketua panitianya dan ketua panitia. Terima kasih banyak juga karena kita sudah mau
4: untuk menjadi bagian.
3: Iya.
0: Baik-baik, luar biasa. Dan juga ada aksi peduli sosialnya juga ya?
2: Betul Kak.
0: Silakan mau kita Noel.
3: Oke, untuk kemarin bakti sosial kita YB Radio Streaming berkolaborasi bersama MPM Mahasiswa Pencinta Musola ISI PIPIS Biak untuk turun ke lapangan. Pada awalnya kita mencari dana ya.
2: Iya.
3: Kita mencari dana, lalu itu kita sudah terkumpul dananya, langsung kita menuju ke lokasi mereka tinggal. Kita di situ kita buat beberapa bagai kegiatan juga untuk menghibur anak-anak kecil yang di sana dengan beberapa kegiatan yang kita bawakan. Juga kita berikan mereka hadiah, lomba, dan juga beberapa kegiatan yang lainnya untuk bisa menghibur mereka supaya mereka bisa apa, semangat lagi untuk tetap mau
0: beraktivitas gitu ya. Mungkin mau dilengkapi Gita?
2: Iya Kak, betul. Seperti yang tadi sudah Cak yang jelaskan. Jadi karena awalnya tuh kami yang mau terjun IEB Radio Streaming. Cuman rasanya nih alangkah indahnya kalau kami nih berjalan berkolaborasi dengan berbagai unit kemahasiswaan yang ada di kampus. Salah satunya MPM kami ajak, dan mereka juga menerima kami dengan sangat ayo. Jadi sama-sama excited untuk peduli aksi sosial ini. Awalnya kami ingin seperti hanya berbagi apa ya, memberikan sumbangan seperti biasanya. Cuman kayaknya kadangkala tuh kita terlalu fokus sama yang gede-gedenya. Ternyata anak-anak kecilnya secara mental dan lain sebagainya tuh mereka tuh butuh hiburan, mereka butuh kami ajak untuk tetap ceria lagi gitu. Dan akhirnya kami hiburan, aksi sosial dan hiburan judulnya kemarin. Betul, kami turun di lapangan, kami menggalang penggalangan dana sampai akhirnya kami ke posko mereka untuk posko pengungsian. Jadi betul kami melakukan berbagai aktivitas. Intinya kami ajak mereka bermain aja sih Kak. Kami ajak mereka cerita bahwa ini bukan akhir segalanya. Ayo nanti kita main-main lagi, yang sekolah tetap lanjutin sekolahnya, kayak gitu-gitu Kak.
0: Oke, okay, luar biasa. Ini dalam hal ini giat waktu peduli sosial korban terdampak ledakan bom tersebut ya. Baik, luar biasa, bukan hanya di dalam studio tetapi juga melakukan aksi sosialnya kepada masyarakat yang ada di luar. Baik, kita sudah tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Dan besok ini 11 September kita memperingati Hari Radio. Nah, kita berarti sama-sama insan radio ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekaligus closing statement-nya, apa yang mau disampaikan ini terkait dengan besok kita juga memperingati Hari Radio ya, yang ke-81 tahun 2026, di mana dengan semangat radio perekat bangsa. Nah, menurut Noel, menurut Gita ya, saya kenal sama Gita dulu, nanti terakhir ditutup sama Ibu, apa peran paling penting dari radio, khususnya radio kampus, dalam menjaga persatuan, bukan hanya yang khusus ada di Biak, di Papua, tetapi juga Indonesia. Ini seperti apa dari Noel dulu, silakan.
3: Oke, untuk radio ya kak, tentunya kami mahasiswa ISIP Biak, tentunya anak-anak komunikasi, sangat berterima kasih karena di angkatan kami, syukur sekali dengan adanya berdiri radio. Jadi kita bisa sama-sama belajar, bisa mengembangkan diri kita, potensi kita, dimana bisa mempromosikan juga kepada teman-teman di luar sana, sobat muda berkreasi ya, untuk bisa bergabung bersama kami di IAB Radio Streaming Muda Berkreasi.
0: Itu saja?
3: Itu saja, kak.
0: Oke, terima kasih Noel. Selanjutnya Gita, silakan.
2: Baik kak, kalau kami IAB Radio Streaming sendiri itu kan bukan hanya tentang di dalamnya hanya dari satu suku atau satu bahasa, tapi kami dari berbagai latar belakang yang dimana kami berusaha untuk bagaimana tetap persatuan dan kesatuan itu tetap kokoh, tetap tertahankan begitu ya kak. Dan kami sebagai komunitas penyiaran, walaupun memang kami bukan bagian langsung dari lembaga RRI, tapi kami kan adalah ekosistem penyiaran radio. Bagaimana kami sebagai komunitas penyiaran ini tetap bisa menyiarkan berita, edukasi, hiburan, dan semangat kepada masyarakat lewat seni, lewat apa yang kami bagikan, lewat berbagai topik yang kami angkat dalam segmen-segmen kami. Karena saya percaya ya kak ya, apa yang kami keluarkan ke media sosial kami itu kan bukan hanya dilirik atau dilihat dari yang hanya Biak saja atau Papua saja, tapi mungkin bisa tersebar ke seluruh Indonesia gitu. Jadi tentunya mungkin dari apa yang mereka lihat dari media sosial kami itu bisa menjadi bukti bahwa keberagaman yang ada di kami IAB Radio Streaming ini menjadi bukti nyata bahwa keberagaman itu bukan perpecahan, tetapi itu keindahan, karena pelangi itu tidak akan disebut pelangi kalau hanya satu warna.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang betul-betul kehadiran radio sebagai media perekat bangsa ini juga memang betul-betul dirasakan ya, tadi sudah dijelaskan juga. Terakhir nih Ibu, closing statement-nya, harapan Ibu juga selaku insan pendidikan ya juga, ini besok kita memperingati 81 tahun Hari Radio seperti itu ya, HUT RRI biasanya orang bilang ya. Ini mungkin kaitannya dengan keberadaan radio kampus juga, lalu juga dengan generasi muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, juga di Papua, ini seperti apa Ibu, silakan.
1: Iya kakak Eta, di closing statement saya kira radio IAB Streaming ini adalah sebenarnya embrio dari yang sudah dilakukan kerjasama dari pihak ISIP dengan RRI ya. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang nanti diejewantahkan lebih bagus lagi di kedepannya oleh orang-orang atau generasi berikutnya, dari adik-adiknya Gita dan Caken ini, dan pasti akan menjadi sesuatu yang besar, saya yakin itu. Nah, jadi terima kasih banyak, saya menyampaikan mungkin mewakili Pak Rektor dalam hal ini kepada RRI Biak ya, karena sudah bekerja sama bertahun-tahun terkait tentu dengan jurusan ilmu komunikasi terkhususnya, dan sekarang setelah ada radio, saya kira berharap RRI Biak nanti juga akan tetap bekerja sama dan mendampingi adik-adik di radio IAB Streaming untuk lebih meningkatkan kemampuannya, dan tentu saja akan menjadi lebih besar nantinya. Jadi closing statement-nya, RRI tetap menginspirasi, RRI tetap menyebarkan, tetap mengudara, terus mengudara, dan RRI tetap menjaga kepercayaan bangsa.
0: Baik, luar biasa, terima kasih. Mungkin kita bisa sama-sama menyebutkan semboyan dari RRI ya, karena besok kita ulang tahun. Betul. Sekali di udara tetap di udara. RRI sekali di udara tetap di udara. Yeay, terima kasih. Harapannya Ibu luar biasa, Gita dan juga Noel sudah hadir ya di kesempatan hari ini. Walaupun tadi sempat sedikit terjadi gangguan teknis ya, tetapi luar biasa perbincangannya, seru, dan kita menjadi tahu ya seperti apa sih radio kampus yang dibangun, yang ada di isi Pisbiak. Ini luar biasa banyak divisinya dan juga program segmen, bahkan beberapa tokoh-tokoh hebat juga sudah diundang hadir ya untuk bisa bersuara begitu di ruang kreativitas teman-teman mahasiswa dari isi Pisbiak. Kalau kita mau dengerin radio streamingnya bagaimana caranya, Gita?
2: Iya, karena kami ya berada streaming komunitas penyiaran, kami belum punya
0: gelombang radio.
2: Iya, belum punya gelombang radio. Jadi buat siapapun yang mendengarkan, untuk ingin mendengarkan IEB Radio Streaming kami, itu ada linknya di akun media sosial kami, di Instagram kami @IEB Radio Streaming. Nanti ada linknya, ketika linknya diakses, itu hanya boleh atau bisa diakses itu menggunakan alat komunikasi apapun selama dia mempunyai data. Okay. Selama dia mempunyai data internet, baru bisa linknya keakses.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Berarti cara dengarkannya kita klik saja langsung di Instagramnya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, ada link di bio kami.
0: Baik, sekali lagi Instagramnya apa?
2: @IEB Radio Streaming.
0: Oke, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Pisbiak, lalu juga Gita Amalia Rahman selaku General Manager IEB Radio Streaming, dan Immanuel Isak Simbiak selaku anggota Divisi Media Kreatif. Terima kasih sekali lagi, sukses ya untuk IEB Radio Streaming ke depan, tetap semangat, nanti semoga tambah banyak lagi ya rekrut penyiar dan juga teman-teman yang ada di radio streamingnya. Baik, itu dia pendengar perbincangan kita ya di Dialog Gerakan Membangun Papua, persembahan RRI Biak, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua yang sudah mendengarkan ya, dan juga mengikuti dari Pro 1 RRI Jayapura, Nabi Rebo, Vendigul, Merauke, Wamena, dan Serui dengan topik Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita jumpa lagi dalam Dialog Interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi-edisi mendatang. Saya Eta Rungefur pamit, terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: ...90,3 dan juga 97,5 FM... Pro 1 Rebo Vendigol, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, tadi GMP, selepas memang beberapa trouble juga tadi pendengar ya, dan sudah kita simak bersama tadi ya, untuk produksi dari RRB ya, di edisi Kamis yang hari ini. Sekaligus pendengar, kita jelang segmen MPL dan menemani waktu istirahat Anda saat lagi ya, kurang lebih 30 menit lagi. Dan juga waktu istirahat Anda dan santap siang tentunya ya. Tidak boleh kelupaan santap siangnya biar agak semangat di jam kedua ya. Ditemani dengan Lionel Rich dan juga Diana Ross ya, dengan Endless Love siang hari ini.

cukup cerah ya di tanggal 10 bulan 9 ataupun September ya 2026. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribu Fendikul, menemani Anda juga siang hari ini mengendarai ataupun sedang dalam perjalanan ya menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, bagaimana cuaca di tempat Anda siang hari ini. Tanah Merah masih dengan kering, panas dan juga tentunya tanpa hujannya ya hingga saat ini. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Pendengar saya Indah Dari menemani Anda ya, dan di pukul 12 nanti akan kami temani santap siang dan juga waktu istirahat Anda dalam segmen MPL. Selamat siang juga untuk Anda yang ada di seputaran kota Tanah Merah ya, yang lagi menikmati santap siang di warung-warung siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semua ya.

0: Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, kah?
1: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumahnya, kah?
1: Iya, kok sulupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih roboh pintu, tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, terima kasih Anda masih bersama Bapendekul Siangnya. Ada Ungu menemani Anda dengan Kau Anggap Aku Apa siang hari ini ya. Menemani saat lagi perjalanan Anda menuju rumah, menikmati santapan yang sudah disiapkan oleh orang rumah, atau mungkin menuju warung-warungnya. Untuk Anda yang juga mungkin anak kos siang hari ini ya, selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu istirahat Anda.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Mereka dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bu Fendikul ya. Tepat pukul 12, lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan segmen MPL edisi hari ini, Kamis 10 September 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: April, selamat siang untuk Anda semua di siang hari ini ya. MPL Musik Pelepas Lelah, setelah kemarin di Prodangdut kita tidak bersua dikarenakan jaringan, MPL kembali menyapa Anda. Selamat siang yang sudah bergabung siang hari ini. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL, Kak.
0: Iya, selamat siang MPL. Bagaimana kabar
1: hari ini? Andi Jandika.
0: Iya, siap-siap. Bagaimana siang hari ini?
1: Panas, cuaca panas sekali, Kak.
0: Panas ya di sana?
1: Iya, panas, belum ada hujan.
0: Sama, ini masih di Jambi ya, Bang Andi?
1: Iya, iya.
0: Oke, sama berarti ya, masih dengan musim panas.
1: Iya. Saya request lagu dari Amnes, Kak.
0: Judulnya?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Oke, baik.
1: Ya, caranya pertama buat Dika di Taliabu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga sehat sana, diberikan umur panjang, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga besarnya. Terus buat Buti, Bang Ferdi, buat Kakak sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Andi di Jambi ya, siang hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Bovendigul ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Pendengar selanjutnya ada siapa di mana? Halo MPL menemani. Ada siapa?
2: Halo MPL, siap menemani.
0: Oke.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, selamat siang Bang Bintang.
2: Siang juga.
0: Iya. Palu bagaimana hari ini?
2: Panas. Tapi alhamdulillah berapa hari, dua hari ini sudah turun hujan sih.
0: Sudah turun hujan. Oh, kapan turun hujannya?
2: Tadi malam deras. Baru pokoknya kemarin sama kemarin lusanya itu hujan terus kita. Cuman dia hantamnya malam di sini.
0: Oke. Syukurlah, yang penting sudah ada hujan ya.
2: Itulah.
0: Syukur berarti kalau sehujan.
2: Iya, syukur. Mau panas, mau hujan disyukuri. Cuma ini kalau panas, kalau hujan-hujan terus ini kebanyakan yang komplain ini ibu-ibu ini.
0: Iya, betul sekali.
2: Barasa di situ. Kering pakaian.
0: Betul, betul. Tidak kering pakaian. Biasanya setengah hari so kering. Hari ini susah.
2: Itu tapi ngomong-ngomong kemarin ini tiada yang masuk buat telepon ini. Kenapa jaringan kenapa kemarin kah?
0: Tidak tahu, tiba-tiba ada.
2: Tapi tidak kemarin saya coba telepon masuk, cuma tidak diangkat.
0: Gak terdengar di sini.
2: Oh, berarti di situ yang
0: jaringan kan di sini. Oke.
2: Okay. Mati lampu kemarin.
0: Bukan, kemarin gak mati lampu. Kemarin memang kayaknya ada maintenance, ada perbaikan sedikit kayaknya. Tiba-tiba ya, juga kemarin kita ada ngobrol sama Mas Gandis.
2: Iya, saya dengar Bang, Bang
0: Mas Gandis.
2: Ah, Mas Gandhi.
0: Gandis. Ya, itu.
2: Ya, cuma mudah-mudahan lah kita sama-sama berdoa ya di ulang tahunnya RRI. Tanggal 11 nanti itu ke depannya lagi jaringan maupun ini kan lebih ini lagi ya.
0: Iya, tanggal 11 besok.
2: Nggak ada lagi lebih lancar. Nggak ada lagi gangguan-gangguannya. Krunya, angkasa-angkasawatinya, Persatu, Erboven, sehat-sehat selalu ya. Hanya doa terbaik lah buat ke depannya buat RRI.
0: Kali
2: di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih.
2: Oke, lagu dulu. Lagu
0: apa sih yang ini?
2: Kau tawarkan setia dari Maulana Adriansa.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan ambil yang skareg-nya.
0: Ambil?
2: Kan dia dua itu, ada yang skareg, ada yang orinya. Yang orinya ambil, kalau skareg-nya itu pas pertengahan ada dangdut-dangdutnya dikit tuh.
0: Oke, okay. Nanti dicarikan.
2: Jangan ya? Yang ska, jangan yang skareg-nya.
0: Oke, okay. sip.
2: Oke, salamnya buat Pak Freddy, Bu Putri, Ibu Natali, Toli, Bu Farida, yang di Aceh juga Bang Iwan, Rajaya, Bunda Ima, Ibu Wiga, Bu Anusu, sering-sering gabung ini.
0: Siapa lagi?
2: Bang Luhut, Bang Ramadan, Tetias, Mas Abongo. Mas Abongo datang ya kemarin ya?
0: Bukan kemarin datang, tetapi kita berkunjung kemarin ke sana, betul. Saya lupa menyampaikan, kita ada...
2: Tapi saya tahu, saya lihat dari kuku di sini.
0: Saya sudah tahu, disampaikan oleh Mbak Tari.
2: Oh, bisa dipercaya juga Tari ini.
0: Saya 24 jam radio di rumah. Kebetulan saya pas sampai, sudah ada suara
2: tabrak.
0: Dari...
2: Berarti tabrak tembok ini berarti. Dari oke, lanjut.
0: Dari Mbak Tari, ini Bang Bintang ya? Ini Bang Bintang ya? Oh iya, betul.
2: Stress.
0: Apa kemarin? Lagu Rosa kah? Lagu siapa kemarin?
2: Ah, bukan.
0: Jangan galau-galau, Kak. Bagaimana, Kak?
2: Ada cuma lagu saja. Saya ini mau ada masalah dengan tiada masalah, santai orangnya saya.
0: Santai,
2: calm down. Cuma lagu saja, lirik lagunya yang saya suka. Okay. Bukan suasana hati itu.
0: Oke, baik.
2: Santai, mau ada yang tidak ada rata. Santai orangnya. Oke, saya buat semua-semua aja. Hai, Bang Luhut juga, Bang Luhut. Kalau lagi monitor, ditunggu suaranya. Oke, dapat lagunya, Kak?
0: Dapat, ada.
2: Oke lah. Oke, selamat bertugas ya. Monggo dilanjut. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MPL.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada dari Jambi, kemudian juga dari Palu ya. Sudah hujan, kabar segar, angin segar. Dari Bang Bintang tadi pendengar ya, sudah menyampaikan hujan meskipun malam ya. Seringnya ataupun turunnya hujan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini segmen MPL Musik Pelepas Lelah ya, dua lagu pembuka menemani kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS masih meremani, masih dibuka untuk Anda pendengar ya, di siang hari ini yang mau bergabung selepas dua tembang berikut ini.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

0: Mendengar pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur ya. Pro Satria Rebo Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Dua tembang sudah menemani Anda di segmen MPL edisi hari ini pendengar ya. Sekaligus menjadi tembang pembuka. Dan requestan siang hari ini ada siapa ya? Ada siapa? Ada Bang Bintang dan juga Bang Andi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satria Rebo Fendikul ya. Menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua tadi yang sudah sempat calling di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Kita sapa dulu ada Pak Usu di siang hari ini. Selamat siang Pak Usu, halo.
1: Selamat siang MPL, musik boleh pas lila.
0: Iya, selamat siang Pak Usu, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kemarin pun sudah ada hujan, cuma gak lama.
0: Oh, alhamdulillah ya, akhirnya ada hujan. Nah,
1: tapi airnya gak bisa diambil, masih kotor.
0: Masih kotor, jam berapa kemarin hujannya di sana?
1: Kemarin hujannya jam 5.
0: Jam 5.
1: Kalau di tempat saya. Nah, jam 5 di tempat saya, mungkin jam berapa di tempat kamu itu kan gak sama, ya, waktunya kan gak sama.
0: Iya, betul. Jam 5 sore ya di sana?
1: Nah, jam 5 sore di tempat saya nih.
0: Oke, baik.
1: Nggak lebat, ada lah setengah jam, satu jam lah mungkin nggak lama lah. Tapi nggak lebat.
0: Oh, nggak lebat. Berarti
1: Sudah tiga kali dah hujannya, sudah tiga kali dah. Tapi nggak lebat sebentar ya. Tapi debu-debu jalanan dah hilang lah mungkin.
0: Sudah hilang ya, sebagian meskipun.
1: Ya, cuma air hujannya nggak bisa diambil.
0: Iya, masih kotor ya.
1: Masih kotor.
0: Baik.
1: Ini dengan siapa nih, Pak?
0: Kakak Indah siang hari ini, Pak Usu, gimana?
1: Kakak siapa?
0: Kakak Indah dari Indah.
1: Oh, Kakak Indah. Apa kabar Kakak Indah?
0: Alhamdulillah baik, Pak Usu, semoga sehat selalu.
1: Semoga sehat selalu Kakak Indah sekeluarga.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari bahaya. Maklumlah sekarang nih cuaca nak menentu kalau di tempat saya nih, kalau di Kalbar nih.
0: Betul sekali. Berarti Endang Estau dan lagunya Jan datang lagi sudah terkabul ya, Pak Usu?
1: Ya, tambah lagi lah hujannya dari Endang Estaurina tuh.
0: Mau lagi dari Endang?
1: Iya lah, nah apalah, nyemekan lagu, nah apa-apa, nyemekan lagu kan, apalah. Okay. Karena nah lagu tuh kan banyak juga lagu-lagu, saya sih kurang tahu cepet pilih lagu tuh. Oh. Kalau nak di anak tuh, iyalah. Okay. Kalau saya pilih lagu kan yang seadanya aja, nah apa-apalah.
0: Okay. Jadi itu aja lagunya ya, Pak Usu?
1: Ya, salamnya dulu lah.
0: Ya, silakan. Ya,
1: salamnya banyak yang lebih bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Salamnya buat Permata Sari, Bang Cakra, Mbak Esti, Putra Jaya, Bang Junaidi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Kak Farida, Kak Natalia di Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Viola di Makassar, Bang Tajudin di Minahasa, Fiona di Palembang, Wong Widi Tokyo,

0: Abang Nusyu yang ada di Sambas, Kak Juliana, Bang Luhut, yang lain biar angkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
1: Oke, itu aja.
0: Maaf yang nak sebut namanya satu persatu karena dah lupa-lupa je dengan kawan.
1: Oke, terima kasih.
0: Buat Mbak Yang
1: di
0: Otogat, selamat siang MPL, okay. Musik pelepas rela.
1: Terima kasih, selamat siang MPL Pak Usu ya, sehat selalu. Akhirnya hujan juga di sana ya. Ada Pak Usu di Sambas pendengar ya. Sudah hujan katanya kemarin jam 5 sore di sana ya. Kalau di Palu tadi di malam hari ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini mendengarkan siaran kami juga melalui radio visual kami RRI Digital ya. Menemani kebersamaan kita, kami hadirkan segmen MPL. Ruang untuk Anda pendengar ya yang mau request ataupun salam-salam di siang hari ini, silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya.

0: Baik pendengar ya, selamat menikmati suasana siang hari Anda dan juga waktu istirahat Anda pendengar ya di hari ini. Dan tentunya segmen MPL nanti pukul 13 akhir kebersamaan kita. Yang sudah berlalu tadi pendengar ya, requestan Bang Andi dan juga Bang Bintang di Palu ya, semoga bisa terhibur di siang hari ini. Baik pendengar, ada Endang Estau, Rina menemani Anda di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita terima line telepon dulu pendengar ya. Ada Palanius, selamat siang MPL, halo.
1: Halo, selamat siang MPL, semangat siang. Oh. Kalau di sini masih jam pagi menjelang siang
0: ya?
1: Gitu.
0: Masih disini. Jam 10 di sana ya?
1: Iya betul ya, karena kalau di sini jam 10, di sana pukul 12 begitu. Okay. Jadi beda. Kalau di Malaysia itu pukul 11 dia kalau di Malaysia. Karena beda satu jam juga di Malaysia, padahal satu berbatasan gitu kan.
0: Gimana di sana, udah hujan Palanius?
1: Hujan kemarin.
0: Hujan kemarin ya.
1: Semalam pun hujan juga, tapi tidak begitu lebat sih, begitu.
0: Oke.
1: Okay. Sudah. Cuman kabut, kabut asap ini masih ada juga sih, begitu.
0: Masih ada ya?
1: Iya, ini buruk monitor soalnya Mbak. Oh, jadi ada, okay. Berarti Pak. Ada Pak Usu Busri ya tadi ya?
0: Ada Pak Usu tadi, Palanius tadi baru saja.
1: Oh iya, itu teman sahabat kita juga ya, yang dari Sambas gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Siap. Oke, okay. Ini gimana lagunya nih?
0: Boleh pop pilihan siang hari ini.
1: Lagunya ini Mbak, dari ini aja. Miliknya power metal, judulnya Bidadari.
0: Oke, okay, Bidadari ya.
1: Iya, kalau para wanita kan bidadari Mbak, begitu kan? Oh,
0: kalau para pria bidadara ya?
1: Bidadara betul, termasuk Mbak juga kan bidadari kan?
0: Bidadari saya.
1: Iya, semuanya bidadari para wanita gitu. Iya. Karena wanita ingin dia mengerti kata lagu ada band, gitu kan? Makin ngelantur aja nih saya ngomongnya.
0: Mungkin belum makan siang ya?
1: Itulah belum makan siang. Batuk ini Mbak, begitu.
0: Oh, kedengaran sampai sini ya.
1: Iya, soalnya berubah nggak suara saya nih?
0: Agak sedikit berubah, ada sedikit
1: ya.
0: Berubah.
1: Ya, kayak mikrofonnya berubah gitu ya lah.
0: Oke.
1: Iya, siap. Boleh. Itu salamnya kita rangkul aja buat Mbak sesudah Mbak ya.
0: Okay.
1: Lagu satu tunggu dari Power Metal judulnya Bidadari.
0: Okay.
1: Yuk, terima kasih. Selamat siang MPR. Okay.
0: Terima kasih. Selamat siang Palanius ya. Oh, tadi yang sudah diterima line teleponnya sepertinya terputus ya. Silakan pendengar di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Pendengar MPL, musik pelepas lelah ya, menemani kebersamaan kita, saya Indah Dari ya. Hingga nanti pukul 13, kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Puffin Nichols siang ya. Menemani Anda dalam segmen MPL di hari ini saya Indah dari Selamat Siang. Untuk Anda yang sudah bergabung, halo, ada siapa di mana?
1: Halo, selamat siang MPL.
0: Iya. Terima kasih Bu Anusu, selamat siang. Apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mbak Indah ke?
0: Iya ke nih, Indah dari.
1: Iya, Mbak Indah dari, suaranya sama dengan Mbak Tari.
0: Oh, suaranya sama ya?
1: Iya. Nah, kita request lagu dulu. Lagunya dari Reka Restu. Rela Demi Cinta.
0: Rela Demi Cinta siang hari ini.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya kayak untuk yang semua pendengar aja ya Mbak.
0: Oke.
1: Nggak ada yang buat spesial Mbak.
0: Oke, untuk penyiarnya aja ya.
1: Untuk penyiarnya saja, untuk buat Mbak Indah.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
1: Salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bu Isa, buat Mbak Iwan, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, buat Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pertama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Atam Faizan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu ya, sehat selalu bersama keluarga di Sambas siang hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Terima kasih Anda masih sefrekuensi siang hari ini. Saya Indah Dari tentunya masih menemani Anda ya. Dalam program Puffin Nichols Siang, tepat pukul 9 pagi tadi sudah mengudara, hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang pendengar ya, akhir kebersamaan kita. Baik, dua tembang pendengar siang hari ini ada Reka Restu, requestan dari Bu Anusu di Sambas, Rela Demi Cinta. Sekaligus requestan penyiar sendiri ya, siang hari ini dengan Rio Febrian, sudah ku bilang. Terima kasih siang hari ini pendengar, selamat menikmati santap siang dan juga waktu istirahat Anda ya.

Pendengar, pukul 12 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Terus satu dari Bob Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rio Febrians yang hari ini dengan sudah kubilang pendengar ya. Ibu Anusu, tembangnya sudah berlalu ya. Semoga bisa terhibur siang hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, nanti tembang penutup dari Anggi Marito ya, dengan Aku Bukan Untukmu. Sekaligus kita jelang penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 ya. Sekaligus yang hari ini dalam segmen MPL edisi Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk kesediaan Anda dan siang hari ini juga pendengar ya. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua pendengar di siang hari ini. Selepas dinamika olahraga kami hadirkan kembali Bu Fendigul Siang. Dan cukup sampai di sini Bu Fendigul Siang menemani Anda dalam segmen MPL. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya pendengar ya. Di edisi hari ini, hari

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan tim yang memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid, dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri, dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. 2 menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioš diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut, dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Good. I gotta tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2020. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course, but as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Lewa Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Riyanto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak penyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini sudah 2 bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya sudah cukup sportif. Yoi. Ya, pastinya kalau ini dari di pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim lebih kuat. Ya, pastinya semua.
1: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor perunggu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Lidiwali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada sekiranya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Lidiwali.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Louis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Breakpoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zee, pamit undur diri. Salam olahraga.

Samuel Batimina, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan. Jadi hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Terakhir ada Liodra ya, menyambung kebersamaan kita selepas dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul Siang di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita pendengar hingga nanti pukul 14, kurang lebih setengah jam lagi ya. Informasi cek fakta juga akan kami hadirkan, menemani kembali beragam aktivitas Anda selepas Anda beristirahat pendengar ya, di pukul 12 siang tadi. Informasi cek fakta juga pendengar siang hari ini kami lansir dari portal berita kami, dari portal berita Komdigi. Baik, selamat siang untuk Anda semua yang ada di tempat-tempat usaha, yang lagi melayani pelanggan juga, selamat siang ya. Selamat menikmati santap siang Anda yang juga mungkin baru saja berkesempatan ataupun mungkin baru saja ada waktunya ya untuk menikmati santap siang ditemani dengan tulus dengan teh hijau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: apa?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara, periksa kebenaran berita dan juga informasi di Cek Fakta bersama RRI kembali menemani Anda selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi Cek Fakta siang ini, bantuan pemerintah untuk rakyat yang berusia 40 hingga 70 tahun ya, merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Selengkapnya pendengar, beredar unggahan di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 hingga 70 tahun. Dalam unggahan tersebut juga terdapat nomor kontak di 0823-9553-6880 untuk mendaftar. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya dilansir saudara dari turnbackhoax.id. Unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun disertai dengan nomor kontak adalah tidak benar ataupun hoax. Nomor kontak tersebut juga tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau dana bantuan. Penelusuran juga dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputan sumbar.com yang berjudul Presiden Prabowo meninjau progres perbaikan jalan Lembah Anai pasca bencana di Tanah Datar. Jadi pendengar, informasi terkait dengan ada bantuan ya untuk Anda ataupun dari pemerintah untuk masyarakat ataupun rakyatnya yang berusia dari 40 hingga 70 tahun itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi. Dan untuk Anda pendengar ya, sebagai salah satu referensi, semoga ataupun mungkin Anda sudah membaca informasi ini yang mana ternyata merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bob Pendikul siangnya. Saya Indah Dari sepertinya sudah akan berpisah selepas menemani Anda dalam program Bob Pendikul siang tepat pukul 9 pagi tadi. Rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda bersama dengan pendengar ya, menemani Anda dalam program Bob Pendikul sore di pukul 14 Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ditutup oleh Mita Talahatu featuring Freshly dengan Parcuma siang hari ini. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat siang menjelang sore hari untuk Anda semua.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan.

0: rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul ya, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara Pro Dangdut untuk edisi siang ini pendengar, hari Kamis ya, 10 September 2026. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, mau kirim-kirim salam atau juga request lagu dangdut, silakan pendengar Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon di 0811-4988-666 atau juga di 0811-4954-3333. Bisa juga melalui WhatsApp pendengar di 0811-4988-222. Saya sapa dulu, ada satu penelpon ya sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kak Ana, dari Andi Jambika.
0: Andi, apa kabarnya Andi?
1: Alhamdulillah, cuaca gelap-gelap tapi tak berasap, bukan mendung hujan.
0: Berarti kurang lebih sama ya, di sini juga beberapa hari ini kabut asap. Orang
1: bakar hutan, banyak bakar hutan.
0: Iya, betul. Andi mau request apa siang ini?
1: Saya mau request lagu dari ini, dari Intan Ali, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa aja?
1: Ya, Dika belum gabung ya, dia walaupun jaringan tidak ada mungkin dia.
0: Oh iya, belum gabung dia soalnya.
1: Ya, salamnya pertama buat Kak Anas, selalu panjang umur rezeki, selalu minuman Allah SWT sama keluarga besarnya. Terus buat Dika, kalau lagi monitor, teman monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja sana, sehat selalu, terhibur dengan lagu ini. Sehat sama keluarga besarnya, selalu minuman Allah SWT. Terus buat putra Tia, Bunda Ima, Bu Utri dan Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia. Bang Ahmad Irawan, Bu Natalia, di Toli-Toli, Marida, di Palu, Kak Iterlita di Manado. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan biara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Ana, selamat siang.
0: Iya, terima kasih juga ya Handi ya, nanti dicari dulu lagunya. Dan untuk pendengar yang di siang hari ini juga lagi disibukkan dengan aktivitas ya, selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ini dengan siapa ini Pak?
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Oh, Pak Usu Busri, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, yang bertugas ini sehat.
0: Sehat juga Pak Usu.
2: Dengan
0: mau...
2: siapa ini?
0: Dengan
2: siapa nih?
0: Dengan Ana ini Pak.
2: Oh, Mbak Ana, mudah-mudahan Mbak Ana selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin. Pak Usu mau request apa? Mau minta lagu apa Pak?
2: Ah, lagunya lagu Rupiah aja lah dari Bang Loma.
0: Siap, nanti dihadirkan ya Pak. Salamnya ya, buat siapa aja Pak?
2: Salamnya buat Pak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Buat Kak Natalia, Bang Nasrun, Kak Farida, Kak Viola, Kak Fiona, Bang Kajudin di Minahasa, Bang Widi di Cepio, Wanusu di Sambas, Bang Daniel juga di Sambas, Abang Jirwa, Sampirwan, Andi di Jambi, Mbak Dik, Kak Dika, yang lain berangkat jalan tanpa kecuali dari Asam Banjen.
0: Baik, terima kasih.
2: Kamu satu persatu buat Mbak Enan cuma kata terlalu.
0: Terima kasih.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Makasih Pak Usu Busri. Ditunggu nanti lagunya Roma Irama dengan Rupiah. Ya, lagunya Andi tadi judulnya Aku Nanti di Pintu Surga ya. Nanti dihadirkan Nadia ya. Dan nanti juga untuk lagunya dari Pak Usu Busri ya, yang request tadi lagunya Roma Irama dengan Rupiah, ditunggu juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya siang hari ini, kita dengarkan dulu lagu dari Roma Irama dengan Rupiah.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, berdengar, Anda masih bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tadi lagu yang sudah direquest ya oleh Pak Usu Busri dan juga oleh Bang Andi sudah dihadirkan. Saya sapa dulu, sudah ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Mbak Penang. Toli.
1: Iya, Bunda, apa kabar Bunda?
2: Puji Tuhan, baik-baik. Halo, kalau Mbak Ana gimana kabarnya?
1: Kabar baik juga ini Bun, kok suaranya agak putus-putus ini Bunda, tumben.
2: Iya, tapi cuacanya di sini bagus sekali.
1: Sama Bun, di sini juga panasnya.
2: Panas suaranya putus. Aduh, kenapa ini Mbak Ana ya suaranya putus-putus ini?
1: Tapi udah enggak Bun, tadi aja udah, ya? Beberapa ini udah aman nih. Iya, Bunda, requestnya apa?
2: Lagunya di Ambang Sore boleh nggak?
1: Boleh.
2: Ambang Sore ya Mbak Ana.
1: Siap. Salamnya buat siapa?
2: Salam ya. Boleh, pertama Bun, tentunya Ibu Sri, Sampang Freddy ya. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bintang Pratama, ada Senandro, ada Bang Lei dari Kalimantan Utara ya. Ada Bang Putra Tengah juga yang ada di Pak. Ada juga Dika di Taliabu bersama Pak Andi Satrawinata ya. Ada juga Andi Wibasan bersama Purnama Sari. Dan Pak Denny Jo ya. Bonut. Terus ada Bung Klip yang ada di Manado juga. Terus ada siapa lagi? Bunda Ima. Pokoknya dirangkul aja. Gimana dari asap tingkat ya. Semua-semua sudah.
1: Oke Bunda.
2: Banyak salam kompak-kompak selalu. Mbak Ananya tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah. Makasih ya. Mana, selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Bunda Natalia, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu juga nanti lagunya ya. Menyapa juga sudah ada dua penelpon. Saya sapa yang penelpon kedua ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Ibu Wanusu.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kabarnya bagaimana
3: Indah,
1: Ibu?
3: Kah?
1: Dengan Ana
3: kabar
1: ini.
3: Kabar baik. Oh Mbak Ana, kabar baik. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Request apa Bu?
3: Lagunya Gadis atau Janda dari Mansur S dengan dia berduet ya.
1: Oh iya, siap. Nanti dihadirkan ya Bu.
3: Iya. Nah, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, berhana sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Ramadan, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Putra, Bang Widi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Subuh Sri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu juga nanti lagunya. Satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan Danana. Danana ya.
1: Iya betul. Apa kabar Putra Sunda?
5: Mau ketahuan juga. Putra Sunda sekarang lagi ini, lagi mengikuti pencarian kehilangan kontak yang rumah jurnalis atau kesaksian Banana ya. Mudah-mudahan selamat ya dia itu namanya. Karena seorang jurnalis, seorang penyiar itu sudah sebagai syarat menyampaikan informasi kepada masyarakat itu namanya.
1: Ya.
5: Lagunya ini saya minta lagu Tak Mau Di Madu di sini.
1: Oke, siap. Lagunya dari siapa ini?
5: Mungkin semuanya para istri tak mau di madu ya.
1: Oh, pasti.
5: Aku tak mau kalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku.
1: Aduh. Oke, nanti hadirkan Pak ya.
5: Iya, itu biar ini biar terkesinggungan para istri itu kan. Salam-salamnya waktunya Banana ya. Buat Ibu Anusus, barusan buat Pak siapa yang sebut itu sama si Ibu Anusus, terus satu lagi Pak Usu ya.
1: Pak Usu.
5: Buat Pak Usu, buat Pak Freddy, buat Pak Ramadan, buat Bang Luhut, Bang Andi, ada juga Ibu Farida, Ibu Christine yang barusan sudah masuk, Ibu Ali, kemudian Pak Bintang Pratama, kemudian juga buat siapa lagi, buat semuanya aja lah, pokoknya banyaknya karena kita kejar waktu, kayak yang terputus takut yang lain ingin bergabung lagi, kita berbagi-bagi waktu ya, Mbak Nana ya,
6: Pantun
5: Mbak Nana ya.
6: Iya, baik, terima kasih
5: Pantun.
6: Oh iya, boleh
5: ya, bukan jalannya ke Surapati itu kan
6: cakap
5: banyak hutan di mana-mana itu kan, tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
6: Memang ya, pantunnya begitu terus ya. Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Putra Sunda. Udah lagunya mintanya, lagunya tak mau dimadu, pantunnya begitu lagi. Tapi terima kasih sudah bergabung, sudah menghibur di Prodangdut siang hari ini. Baik, pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request tadi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Pendengar Anda masih bersama kami di acara Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Saya sapa dulu ada satu penelpon ya, sudah bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut Adalah Kita, Mbak Ana.
0: Dangdut Adalah Kita, Bang Lanius. Gimana kabarnya, Bang?
1: Iya, kabarnya lagi batuk-batuk ini.
0: Aduh, jangan lupa istirahat cukup, ya, minum air
1: anget. Iya, makasih. Kalau udah gabung di Air Boven, obatnya nanti langsung langsung sembuh. Nanti udah gabung Air Boven.
0: Gitu, aduh. Obatnya gabung gitu ya.
1: Oke. Okay, iya, udah gabung. Kalau udah gabung di Air Boven, udah sembuh udah nanti.
0: Oke deh, semoga segera sembuh ya Bang ya. Kita
1: ya, makasih. Walaupun kita juga bercanda dengan Mbak Indah Sari, lagunya Power Metal kan bidadari. Kalau perempuan pasti bidadari, wanita kan pasti kalau bilang kalau laki-laki itu bidadara, kata Mbak, Mbak Indah,
0: iya.
1: Bilang Mbak Indah Sari. Kebetulan nama beliau namanya Indah Sari, Indah Dari kan? Pas lah bidadari kan?
0: Iya, mirip kan
1: kita
0: ya?
1: Kita tuh gurau, kita tuh cuman bercanda itu Mbak Ana, jadi jangan ambil hati gitu ya.
0: Iya.
1: Pendengar jangan salah paham dulu.
0: Iya pasti.
1: Jangan salah paham dulu, kita jangan bergurau, bercanda tuh wajar. Yang penting kita jangan serius-serius amat kan?
0: Benar.
1: Apalagi dengan Mbak Ana nih. Bilang Mbak Ana, oh namanya, apalagi nama di sini kan namanya Ana juga. Ana itu namanya apa? Panggilan itu apa gitu,
0: apa,
1: Ana.
0: Iya.
1: Itu, bahasa Dayak kami di sini Ana. Ana itu apa gitu.
0: Iya. Kalau dijawab kan opo. Okay.
1: Opo betul betul
0: iya.
1: Betul. Penopo. Ya. Tapi Mbak ada kan ini kan Papua ya. Asli Papua kan ya? Ano maksudnya sukunya kan?
0: Enggak sih, dari Jawa memang.
1: Oh, Jawa. Jawa apa? Jawa apa?
0: Ya Jawa, di Jawa.
1: Mak saya kan Jawa, mak saya.
0: Oh iya ya.
1: Jawa Timur, Kediri, mak saya.
0: Oh, Jawa Opo, Tengah.
1: Ya Eropa.
0: Jawa Tengah.
1: Aku, mamaku Jawa Kediri. Ya Eropa pola kalau ngono lah.
0: Iya.
1: Yang penting Mbak Ana saya selalu ayo. Moga-moga tetap semangat ayo. Ya wes.
0: Oke. Lagune apa, Pak?
1: Lagune apa ya? Lagune Megizet wes diputar apa orang?
0: Belum, Megizetnya belum.
1: Kalau ngono lagu ini Megijet Kisah Kasih di Sekolah aja lah.
0: Nanti dicari dulu apa ada ya Kisah Kasih di Sekolah Megijetnya ya.
1: Ada dari itu sebenarnya kan itu kan aslinya kan lagunya itu siapa? Lagu aslinya lagunya ini siapa? Yang Kisah Kasih di Sekolah itu si Obe Mesa ya kan? Di versi dangdut oleh Obe Mesa, di versi iya. Oleh Megijet, versi dangdutnya ya gitu. Sama versi dangdut aslinya ya. Karena ada juga yang cover koplo, ada juga tapi misalnya yang asli dangdutnya aja, yang dangdut originalnya aja ya, yaitu Megijetnya. Siap. Oke, itu saja, Mbak. Salamnya kita rangkul, tetap semangat. Yuk, selamat siang, produk kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Terima kasih, Bang Lanius. Oke, pendengar, sudah pukul 14:48 menit waktu Indonesia Timur, di cuaca yang panas, panas terik ya, di Bovendigul. Kalau di tempat Anda ini seperti apa? Apakah sama juga? Kalau di Toli-Toli tadi juga di... sampaikan bahwa di sana juga panas ya. Nah, kalau cuaca panas, mungkin kita juga bisa minum air putih lebih banyak ya. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti kembung justru ya. Ini untuk agar kita tubuh kita tidak agar tetap terhidrasi ya, ataupun tidak dehidrasi. Baik, pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya siang hari ini, kita dengarkan dulu ada Mansyur S featuring Elvi Sukaisi, Tak Mau Dimadu.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekerjaan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya, baik pendengar, pukul 14:55 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah sampai ya di penghujung acara Prodangdut untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Baik pendengar, akhirnya kita usai sudah perjumpaan di acara Prodangdut. Namun jangan kemana-mana, karena saya tetap akan temani Anda hingga nanti pada pukul 19 semalam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Kita jelang juga di pukul 15 nanti akan hadir Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu juga kami hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini ada Miki Zed, kisah kasih di sekolah. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pukul 15. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya Pemkot Jayapura naikkan target PAD 2026 menjadi Rp313 miliar. MRP Papua minta masyarakat adat dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Pemerintah Kota Jayapura menaikkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 menjadi sekitar Rp313 miliar. Kenaikan target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi PAD yang melibatkan OPD, kolektor pendapatan dan keluaran. Berikut laporan Nina Masugi.
1: Pemerintah Kota Jayapura menaikkan target PAD tahun 2026 dari sebelumnya sekitar Rp307 miliar menjadi Rp313 miliar. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, kenaikan target menunjukkan masih adanya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan dalam beberapa bulan terakhir tahun anggaran 2026.
2: Menjadi catatan bagi PD-PD kolektor untuk melakukan optimalisasi mencapai target pendapatan 2026 ini. Nah, bukan itu juga, termasuk kelurahan yang diberi tugas untuk optimalkan target pendapatan.

0: peningkatan daya tapi masih di bawah target yang dicapai. Nah,
1: ini menjadi tugas berat kita bersama untuk mencapai target 2026 ini sebesar 313 miliar. Nah, sesuai dengan visi misi wali kota untuk 2027 nanti, hasil rakor hari ini, bahwa dari PJMD kita itu adalah 325 miliar. Itu target harus dicapai. Nah, di rakor hari ini untuk target 2027
0: kita mampu mencanangkan target itu sebesar 318 miliar. Artinya ada masih ada selisih sekitar 7 miliar yang mungkin nantinya akan kita optimalkan.
2: Kata Rustan Saru, hasil evaluasi juga mencatat sejumlah OPD kolektor belum memenuhi target. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan misalnya, ditargetkan memperoleh sekitar 7 miliar rupiah dari retribusi persampahan, namun baru terrealisasi sekitar 2 miliar rupiah. Sementara sektor parkir yang dikelola Dinas Perhubungan ditargetkan sekitar 4 miliar rupiah dan baru mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Rustan meminta seluruh OPD dan kelurahan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan, mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 hanya tersisa beberapa bulan. Pemerintah kota juga mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada kelurahan yang mampu mencapai PAD minimal 100 juta rupiah berupa dukungan program pada tahun 2027. Dita Umasugi melaporkan.
3: Saudara, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 211 miliar rupiah. Namun pemerintah masih harus mengejar penerimaan hingga akhir tahun untuk memenuhi target PAD yang telah ditetapkan. Kembali laporan Nino Masugi.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda menggelar rapat koordinasi pendapatan daerah dengan melibatkan OPD kolektor, distrik, kelurahan, serta sejumlah mitra terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Rory Konihuai, melaporkan realisasi PAD hingga 31 Agustus 2026 mencapai 211 miliar lebih dari target awal 307 miliar lebih. Dalam perubahan anggaran, target PAD kemudian meningkat sekitar 6 miliar rupiah.
4: Target dari realisasi PAD Kota Jayapura tahun 2026, target awal pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 sebesar 307.571.279.665 rupiah. Buah realisasi target PAD sampai Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026 adalah sebesar 211.450.676.463 rupiah.
2: Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah retribusi persampahan. Pemkot akan memperkuat koordinasi dengan distrik dan kelurahan sekaligus mendorong dukungan sarana operasional melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu di sektor parkir, pemerintah akan mendorong kembali aktivitas ekonomi di kawasan Ruko yang dikelola PT Angkasa Pura menyusul menurunnya penerimaan parkir. Wali Kota Jayapura Abis Airolo meminta seluruh OPD dan mitra terkait bekerja bersama agar target PAD dapat tercapai.
5: Untuk itu maka dalam rapat koordinasi ini saya harap semua OPD yang hadir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam rakor ini itu menjadi koreksi sehingga dapat dilakukan untuk penghasilan PAD itu akan berhasil sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, saya berharap untuk Dinas Lingkungan Hidup ini melibatkan semua distrik dan kelurahan untuk target penagihan retribusi sampah. Ini pun bagian yang dapat untuk keberhasilan kita memenuhi target PAD ya. Dan juga retribusi lainnya, parkir dan lain sebagainya. Sehingga saya harap kalau memang rakor hari ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik untuk target kita harus selesai 2026 mencapai 307 miliar lebih dan bahkan kalau bisa lebih dari target.
2: Untuk tahun 2027, Bapenda Kota Jayapura telah menyiapkan proyeksi target PAD lebih dari 316 miliar rupiah. Lina Umasugi melaporkan.
3: Saudara, Ketua MRP Papua meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua. Pelibatan sejak tahap perencanaan dinilai dapat mencegah persoalan di wilayah adat. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
6: Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlin C. Wamuar meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan di Papua. Menurutnya masyarakat adat harus terlibat karena memiliki hak atas tanah di wilayah adat. Nerlin C. menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan konselor politik Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Tom Perkins. Pertemuan berlangsung di gedung MRP Papua membahas masyarakat adat, perempuan, dan sumber daya alam. Nerlin C. meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan program, serta berdiskusi dengan lembaga adat sebelum menjalankan kegiatan di wilayah tertentu.
7: Dengan kunjungan ke Dubes ke Papua, khusus ke masyarakat ke lembaga ini, kami tanya mengapa MRP menjadi tujuan. Konselor itu dia sangat mengerti bahwa MRP ini adalah owner, pemilik dari tanah besar ini, pemilik dari manusia, orang Papua, rambut keriting, kulit hitam. Dia tahu, akhirnya dia datang ke sini. Itu harus dipelajari oleh pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kota kabupaten yang ada di tanah Papua, Papua Raya. Mau bikin segala sesuatu di atas tanah ini, libatkan MRP. Orang luar negeri, Inggris saja dia tahu kok, dia datang ke Papua, dia harus datang ke MRP. Masa pemerintah ini tidak pernah libatkan MRP, gitu. Masyarakat harus tahu, pemerintah dalam semua keputusan tidak pernah libatkan MRP.
6: Nerlin C. mengatakan MRP juga perlu dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut masyarakat Papua. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan MRP diperlukan sebelum keputusan terkait Papua ditetapkan. Nerlin C. berharap seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi dengan masyarakat adat, dan langkah tersebut diharapkan membuka ruang dialog serta mendukung pengelolaan pembangunan dan sumber daya alam. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Lembaga Penjaminan Simpanan mengajak media massa di Papua untuk memperkuat literasi keuangan di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media massa di Papua untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah 3, Fuad Zain, pada kegiatan LPS Media Meetup 2026 di Kota Jayapura mengatakan, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat. Dijelaskan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026, indeks literasi keuangan masyarakat di Indonesia mencapai 69,57%. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang berada di angka 66%. Sementara indeks inklusi keuangan secara nasional mencapai 93,61%. Adapun di Papua, menunjukkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 91,69%. Namun untuk indeks literasi keuangan masih berada di angka 62,84%. Dari data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan layanan keuangan masyarakat di Papua sudah tergolong tinggi, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dengan tingkat literasinya.
9: Gap yang cukup besar ini ya antara inklusi dan literasi keuangan menandakan bahwa perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan termasuk manfaat, risiko, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan. Lalu bagaimana Papua kita bisa meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Papua? Dalam hal ini ya terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS. Jadi ternyata di dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan ternyata masih ditemukan masyarakat yang punya rekening, masyarakat yang punya tabungan tetapi belum kenal LPS, tidak tahu kalau tabungannya, depositonya, gironya itu ada yang jamin.
8: Lanjut Fuad Zain, salah satu hal yang paling banyak ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau simpanan di bank tetapi belum mengetahui bahwa simpanan tersebut mendapatkan jaminan dari LPS. Fuad Zain menilai kondisi tersebut membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk media massa, untuk memberikan informasi yang akurat, edukatif, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menegaskan, LPS tidak hanya menjalankan fungsi untuk penjaminan simpanan, tetapi juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk diantaranya adalah media massa.
9: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kata kuncinya adalah sinergi antara LPS dan dalam hal ini adalah dengan media yang ada di Provinsi Papua. Dengan menyebarkan berita baik, dengan menyampaikan edukasi, jangan khawatir nabung di bank karena aman dijamin LPS. Jadi nanti kalau banknya dicabut izin usaha, banknya bangkrut, dilikuidasi oleh LPS, uang nasabah akan kembali.
8: Fuad Zain berharap kolaborasi antara LPS dan media massa di Papua dapat terus berlanjut, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai penjaminan simpanan serta edukasi keuangan kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, terutama yang berkaitan dengan berbagai bentuk perlindungan keuangan yang bisa mereka dapatkan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara Kanwil, DJP Papua membuka Forum Konsultasi Publik 2026 sebagai ruang evaluasi layanan. Masukan masyarakat dan pengguna layanan akan menjadi bahan perbaikan layanan ke depan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
6: Kanwil DJPB Papua membuka ruang evaluasi layanan melalui Forum Konsultasi Publik 2026. Masukan masyarakat dan pengguna layanan menjadi bahan perbaikan layanan Kanwil DJPB Papua dan KPPN Jayapura. Kepala Kanwil DJPB Papua Isharul Haq mengatakan, peningkatan mutu layanan membutuhkan partisipasi pengguna layanan. Forum tersebut menjadi ruang diskusi dan komunikasi dua arah bersama para pemangku kepentingan.
10: Tujuan dari konsultasi forum konsultasi publik ini adalah menyampaikan secara terbuka kepada stakeholder kita semua, stakeholder Kanwil DJPB Provinsi Papua dan juga KPPN Jayapura yang menjadi tugas-tugas kita, apa yang menjadi target-target kita dan sebagainya, sehingga diharapkan tugas target dan layanan kita itu terlaksana dengan baik dan juga bisa terus diperbaiki, karena harapannya dari FKP ini ada pelayanan-pelayanan yang semakin baik dengan adanya dievaluasi dari kegiatan seperti ini.
6: Isharul mengatakan setiap saran dan masukan peserta akan dirumuskan sebagai tindak lanjut. Hasil forum selanjutnya menjadi dasar perbaikan layanan pada masa mendatang. Forum Konsultasi Publik 2026 mengangkat tema peran Trisuri terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Kegiatan ini digelar Kanwil DJPB Papua bersama KPPN Jayapura untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Saudara, gabungan organisasi wanita atau GOW Kota Jayapura menunjukkan kepedulian kepada warga terdampak kebakaran di Dok 5, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Kepedulian itu diwujudkan melalui kunjungan kasih yang dipimpin Ketua GOW Kota Jayapura, Rasmawati Rustansaru, bersama Dewan Penasehat, para Ketua Organisasi Wanita dan Pengurus GOW. Dalam kunjungan itu, GOW menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari bagi warga korban kebakaran. Bantuan yang diberikan antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, pop mie, sabun cuci dan mandi, sikat serta pasta gigi, pampers, pembalut, bantal dan air mineral. Kunjungan tersebut menjadi bentuk solidaritas GOW kepada warga yang tengah menghadapi masa sulit pasca bencana. Bantuan diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari warga selama berada di lokasi pengungsian sekaligus meringankan beban korban. GOW Kota Jayapura juga menegaskan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepedulian dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Persipura Jayapura mematangkan persiapan terakhir jelang bertolak ke markas Barito Putra pada laga perdana Championship musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesolia.
6: Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan skuad menjelang laga perdana melawan Barito Putra pada kompetisi Championship musim 2026-2027 yang berlangsung Sabtu mendatang. Fokus utama pada pemantapan taktikal dan kondisi fisik pemain agar berada dalam performa puncak saat bertanding di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi Rabu kemarin.
11: Ya, minggu ini kita persiapan akhir mematangkan skuad untuk pertandingan pertama dengan Barito dan sangat baik ya progres pemain semuanya, dan kita pastinya berharap kondisi anak-anak atau pemain semuanya bisa fit dan tidak ada masalah nanti di hari Sabtu dengan lawan dengan Barito. Kemungkinan kita mungkin antara 21 sampai 23 ya, tapi itu tergantung dari persiapan akhir kita. Kita lihat kondisi pemain seperti apa, kita tidak ada yang tahu akan ada masalah atau tidak di beberapa hari ini.
6: Meski laga perdana kerap menyajikan tekanan tersendiri, ia optimis lantaran timnya memiliki pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk menjaga mentalitas bertanding. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan poin penuh di awal musim, apalagi saat ini seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.
11: Saya kira dengan mentaliti mereka yang mereka punya, saya tidak khawatir, tapi pastinya sekali lagi ini pertandingan pertama dan anyway pasti ada sedikit keuntungan untuk tuan rumah, tapi sekali lagi itu menjadi perhatian yang kita harus antisipasi, dan kita berharap anak-anak semuanya bisa mengantisipasi nanti di match pertama.
12: Targetnya
11: sudah pasti poin penuh ya. Sampai sekarang ini tidak ada ya, dan ada beberapa pemain kemarin yang kita ada di pinggir dan sekarang sudah bergabung. Sekali lagi ya, di beberapa hari ini kita pastikan semuanya supaya semuanya siap untuk pertandingan pertama.
6: Diketahui laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027, Mutiara Hitam merencanakan memboyong 23 pemain ke markas Barito Putra. Dalam statistik, keduanya telah memainkan 16 pertandingan, Bos Salosa dan kolega menang 9 kali, sedangkan tuan rumah 3 kali menang dan 4 laga sisanya bermain imbang. Naldi Kesolia melaporkan.
3: Informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, sudah Anda ikuti tadi ya warta berita lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini pendengar sudah di pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda sore hari ini, yang saat ini juga sudah bersiap ya untuk pulang ke rumah. Bagi Anda pekerja kantoran sudah mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa di cek kembali segala perlengkapannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mungkin udah sampai rumah tapi lupa dompet misalnya, nah harus balik lagi ke kantor. Daripada seperti itu ya, mending disiapkan lebih awal, lebih tempo agar tidak ada yang ketinggalan. Kami temani Anda sore hari ini pendengar dengan lagu-lagu pilihan berikut.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh. Tolong.
3: Tahu.
2: Dasar manja.
3: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Pendengar, saat ini sudah pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami hadirkan dulu informasi mengenai dengan dampak dan juga cara melindungi pernafasan dari kabut asap. Pendengar, kabut asap bukan hanya mengganggu ya jarak pandang, tetapi juga bisa berdampak untuk kesehatan. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan mengandung partikel-partikel yang kecil, dan ini bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Karena itu pendengar, ketika kabut asap mulai terjadi, kita juga perlu untuk lebih berhati-hati ya, dan juga lebih memperhatikan kondisi kesehatan diri serta keluarga. Salah satu dampak yang paling sering kali dirasakan akibat kabut asap yaitu gangguan pernafasan. Nah, berbeda keluhan yang bisa muncul antara lain beberapa keluhan ya, yaitu batuk, sakit tenggorokan, pilek hingga sesak nafas. Selain itu, kabut asap juga bisa menyebabkan mata terasa perih, berair atau juga memerah. Anak-anak, lansia serta orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan perlu juga untuk mendapatkan perhatian lebih. Lalu seperti apa pendengar cara kita melindungi diri dari kabut asap? Nanti kami akan hadirkan informasinya. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribu...

Balik lagi pendengar, kami hadirkan kembali informasi bagaimana cara ataupun tips ya melindungi pernafasan dari kabut asap. Pendengar, jika barangkali Anda harus beraktivitas ya di luar ruangan, Anda bisa menggunakan masker untuk membantu mengurangi paparan partikel dari udara. Selain itu juga sebaiknya kurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi asap cukup pekat. Pastikan juga tubuh tetap terhidrasi ya dengan minum air putih yang cukup. Nah, untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, pintu dan jendela bisa ditutup ketika kondisi udara di luar sedang buruk. Jika memungkinkan juga, tetap berada di dalam ruangan ya hingga kondisi udara membaik. Perhatikan juga pendengar kondisi kesehatan apabila mengalami sesak nafas, batuk yang semakin parah ataupun keluhan lain yang tidak membaik. Nah, ini bisa langsung periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Selain melindungi diri, kita juga harus tetap bersama-sama ya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Hindari membakar sampah sembarangan, jangan buang puntung rokok di area yang mudah terbakar, dan segera laporkan bila melihat adanya titik api. Kabut asap juga bisa berdampak mendengar pada banyak aspek kehidupan. Karena itu, menjaga kesehatan dan mencegah kebakaran juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti kami juga akan hadirkan info lainnya sambil kita jalan nanti pada pukul 17 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul. Berikut hadir kembali di ruang dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia.

Tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Mendengar harga emas batangan produksi dari PT Aneka Tambang TBK atau Antam mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari ini, Kamis 10 September 2026. Berdasarkan data resmi dari laman logamulia.com, harga jual emas Antam naik yaitu sebesar Rp15.000 per gramnya dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini juga membawa emas Antam ke level yang kian kokoh di pasar logam mulia domestik. Melonjaknya harga emas menjadikan ini makin dilirik ya oleh masyarakat luas sebagai sarana perlindungan nilai kekayaan. Meski demikian, pendengar, para investor pemula dihimbau untuk tidak gegabah dan juga terburu-buru melakukan pembelian hanya karena tergiur kenaikan harga harian. Strategi investasi yang tepat tetap diperlukan agar terhindar dari potensi kerugian. Tips pertama yang sangat krusial bagi calon investor yaitu selalu membeli emas di tempat yang resmi dan terpercaya. Pembelian melalui saluran resmi seperti laman logamulia.com, butik emas LM atau lembaga keuangan yang terdaftar di OJK menjamin keaslian kadar emas serta juga kesesuaian berat batangan yang dibeli. Selanjutnya, menjadikan emas sebagai investasi jangka panjang dengan tenor minimal 3 hingga 5 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menerapkan metode membeli emas ya secara rutin berkala dengan nominal yang terjangkau tanpa harus menunggu momentum harga terendah. Dengan menyisihkan porsi dana secara konsisten dan memisahkan uang investasi dari kebutuhan harian, investor pemula bisa meminimalkan risiko harga pasar ya, mungkin kalau ada kenaikan ataupun penurunan harga secara efektif. Informasi selengkapnya mengenai hal ini bisa Anda akses hanya di laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id.

0: Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nah, kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
0: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Sudah pukul 16:42 waktu Indonesia Timur. Selamat bertemu kembali ya dengan keluarga di rumah. Selepas seharian tadi disibukkan dengan segala pekerjaan pendengar. Baik pendengar, kita akan jelang sesaat lagi. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Mufindikul ya, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: makan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana? Kokonya?
2: Ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu brand situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Kekeringan melanda Bovendigul, transportasi sungai terganggu dan distribusi sembako terhambat. Itulah topik utama berita sore hari ini, berdengar bersama saya selengkapnya edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Kekeringan melanda Bovendigul, transportasi sungai terganggu dan distribusi sembako terhambat. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Kondisi cuaca ekstrim berupa kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bovendigul mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu yang paling terdampak adalah transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur penting mobilitas warga dan distribusi barang serta kebutuhan pokok. Kemarau berkepanjangan menyebabkan debit air di Kali Digul dan Kali Mapi terus menyusut. Kondisi tersebut membuat kapal dan perahu yang biasanya digunakan masyarakat tidak dapat bergerak secara leluasa karena berisiko kandas akibat kedalaman sungai yang semakin dangkal. Dampak kekeringan ini dirasakan langsung masyarakat di wilayah distrik Bomakia. Sekretaris Distrik Bomakia, Rudolf Atlolon, mengatakan surutnya debit air sungai telah menghambat akses transportasi, khususnya kapal-kapal pengangkut barang dan jasa yang selama ini menjadi salah satu sarana utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Tidak hanya kondisi Kali Digul, tetapi juga wilayah Kali Mapi juga mengalami kekeringan ya, sudah hampir sekian bulan ini, sehingga akses sungai, terutama kapal-kapal yang selalu menjadi akses utama kami untuk penyediaan bama, termasuk beras aparatur, itu juga sampai saat ini masih mengalami kendala.
1: Menurut Rudolf, kondisi sungai yang semakin dangkal membuat kapal pengangkut tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Bomakia dari Tanah Merah. Para pemilik dan operator kapal harus mempertimbangkan keselamatan karena jika dipaksakan melintas, kapal berpotensi kandas di bagian sungai yang dangkal. Ia menjelaskan salah satu dampak yang paling dirasakan saat ini adalah terhambatnya distribusi kebutuhan pokok terutama beras dan sembako lainnya. Kapal pengangkut yang seharusnya membawa pasokan dari Tanah Merah belum dapat melanjutkan perjalanan ke Bomakia karena kondisi sungai yang tidak memungkinkan. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul waspadai potensi lonjakan penyakit pernafasan akibat kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Syaifat. Ia menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernapasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu, perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui mekanisme surveillance.
4: Dengan iklim yang kemarau panjang, saya pikir ini memang menjadi perhatian serius khususnya di bidang kesehatan. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian kebakaran, ini mempunyai potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
3: Saat ini, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun, Dinkes tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus dapat terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Pemantauan dilakukan setiap minggu melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon dengan mengandalkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemantauan tersebut adalah fasilitas kesehatan di Distrik Mandobo, sehingga perubahan kasus dapat segera diketahui dan direspon. Imam Komarudin melaporkan RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Target terpenuhi BPS Bovendigul dalami data penduduk yang belum sinkron. Septianing Nur selengkapnya melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menyebut target pendataan lapangan dalam sensus ekonomi 2026 telah terpenuhi, bahkan mencapai lebih dari 100%. Namun, Kepala BPS Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan masih terdapat pekerjaan rumah karena hasil pendataan penduduk yang ditemukan belum mencapai 100%. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk di Bovendigul yang tidak diikuti peningkatan jumlah penduduk di kabupaten lain termasuk Merauke. Novita mengatakan kondisi itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apakah terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar atau eksodus. Terlebih, data yang menjadi pembanding berasal dari sekitar 10 tahun lalu.
3: Apa ya, misalnya kalau Bovendigul dia berkurang, harusnya kan kabupaten yang di sebelahnya dia bertambah. Namun ternyata tidak demikian juga di Kabupaten Merauke misalnya, tidak ada penambahan penduduk yang sejumlah hilang dari Bovendigul. Artinya kan ini harus dilihat ya, apakah memang ini ada eksodus besar-besaran, kita tidak tahu karena ini kan datanya dari 10 tahun yang lalu.
2: Menurut Novita, sensus ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha, tetapi juga memetakan struktur dan karakteristik ekonomi di Bovendigul. Pendataan mencakup usaha besar, menengah, hingga usaha mikro dan kecil yang dijalankan dari rumah tangga. BPS juga ingin melihat perkembangan ekonomi digital, termasuk aktivitas jual-beli secara online melalui media sosial. Selain itu, pendataan dilakukan dengan merekam lokasi rumah responden atau geotagging, serta dokumentasi bagian depan rumah dan ruang tamu. Data tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki dan memperkaya data sosial ekonomi termasuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN di Kabupaten Bovendigul. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir. KKST Bovendigul gelar pemilihan ketua periode 2026-2031. Thomas Yamlian menurunkan laporannya.
4: Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kabupaten Bovendigul Provinsi Papua Selatan akan menggelar pemilihan ketua KKST periode 2026-2031 12 September 2026. Ketua Panitia Pemilihan KKST Bovendigul Abdul Halim mengatakan seluruh persiapan terus dilakukan panitia guna memastikan pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Menurutnya pemilihan ketua bukan hanya menjadi agenda organisasi tetapi juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan konsolidasi warga Sulawesi Tenggara yang berada di Bovendigul.
5: Untuk diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini nanti akan berlangsung pada tanggal 12, insyaallah hari Sabtu itu sudah akan dilakukan pelaksanaan pemilihan. Namun untuk diketahui bahwa di hari Sabtu itu jam 8 itu akan kita awali dengan penyampaian visi misi. Apa yang disampaikan itu nanti itu merupakan tolak ukur bagi para masyarakat itu yang nanti yang akan menggunakan hak suara supaya mereka bisa mengenal.
4: Dalam kontestasi pemilihan ketua KKST periode 2026-2031 terdapat 3 kandidat yang akan bersaing memperebutkan kepercayaan masyarakat KKST. Ketiga kandidat tersebut merupakan hasil proses pencalonan yang dilakukan masyarakat Sulawesi Tenggara yang berasal dari 15 kabupaten dan 2 kota di Sulawesi Tenggara yang saat ini berdomisili di Bovendigul. Adapun 3 kandidat tersebut yakni nomor urut 1 Abdullah Ibrahim, nomor urut 2 H. Sadarudin, nomor urut 3 Sukoco. Thomas Yamlan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita daerah sore hari ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Baik, pendengar, sudah ada ikuti tadi warta berita daerah Bovendigul. Saat ini sudah pukul 17:12 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda ya di sore hari ini. Berikut pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional. Kali ini dari produksi dari RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan juga RRI Singaraja. Dan kita akan bergabung mendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ramah lingkungan dulu, karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan, tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti. Di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak, ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
1: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
2: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya, apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya salah satu contoh Pak, penggunaan drone ya.
2: Penggunaan drone ya. Itu manfaatnya apa? Ya, itu, fungsinya?
1: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai instrumen. Ya termasuk memupuk.
2: Iya.
1: Bisa kita gunakan.
2: Iya benar-benar.
1: Kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
2: Hanya menggunakan pompa gendong gitu Pak ya.
1: Nah, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
2: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial.
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usahanya yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan yang diperoleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini Jadi mungkin pilot proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindang, Wajo dengan Sidrap itu. Kita sudah sejak tahun 2004 kemarin kita sudah melakukan itu.
2: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
1: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
2: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Prosatu, berikutnya kita akan beralih ke
5: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
6: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
7: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
6: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
8: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
6: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
9: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern, dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
6: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian, Beranda Asta Cita, Produksi LPPR di Nabire.
3: Beranda Asta Cita.
4: Berikutnya, pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian

0: Manufaktura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
1: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
2: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran. Walaupun kita tahu dua tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat tiga kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala, dan Sigi.
0: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: dicoba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Mm-hmm. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, mm-hmm, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, mm-hmm, untuk perkebunan. Tetapi nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Yeah. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Yeah. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Yeah. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Yeah. Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan artinya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
0: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara

0: Dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawarin untuk mau nggak Mbok mengelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan balik lagi pendengar kami, ajak Anda kembali untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
3: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
4: Wow, luar biasa.
3: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
2: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Hendy Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
4: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
5: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
4: Betul.
5: Kota ya.
4: Betul.
5: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
4: atau telepon di 0213440696.
6: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz. Dan mendengar di sore jelang malam hari ini ya, kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Sambil kita nanti jelang pada pukul 19, kami akan ajak Anda nanti untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan

0: menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1. Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Hadirkan dulu ya informasi kali ini mengenai dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenang Yusuf Ronodipuro sebagai diplomat ulung yang turut memperjuangkan Indonesia melalui radio dan diplomasi. Selain menyuarakan kemerdekaan melalui siaran RRI, Yusuf juga menjalankan peran diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional. Fadli mengatakan, Yusuf Ronodipuro pernah menjadi wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menurutnya, pendengar, Indonesia sempat keluar dari PBB sebelum kembali bergabung beberapa waktu kemudian. Menurut Fadli, Yusuf juga merupakan tokoh luar biasa dan inspiratif karena konsisten untuk memperjuangkan bangsa melalui berbagai bidang perjuangan nasional. Pengalaman Yusuf Ronodipuro menunjukkan radio dan diplomasi memiliki peran penting dalam menjaga semangat perjuangan Indonesia bagi generasi mendatang. Selain kiprahnya dalam diplomasi, Fadli Zon juga mengenang keberanian Yusuf untuk mempertahankan bendera merah putih pada masa pendudukan Jepang. Yusuf Ronodipuro disebut bersikukuh untuk mempertahankan bendera tersebut ya, meski mendapat ancaman tentara Jepang yang berusaha untuk menurunkannya. Kisah keberanian tersebut menjadi bagian penting mendengar perjuangan dari Yusuf Ronodipuro dalam sejarah Indonesia. Menurutnya, keteguhan Yusuf turut menginspirasi Ibu Sud dalam menciptakan lagu Berkibarlah Benderaku sebagai simbol semangat kebangsaan Indonesia. Nah, mendengar itu tadi informasi ya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Info ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini kan dulu, sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Yaudahlah, kita dangdutan aja

Pak RRI menghadapi tantangan ya mempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan perilaku masyarakat, utamanya dalam mengakses informasi melalui media sosial, portal berita dan juga teknologi kecerdasan buatan. Mantan Direktur dan Dewan Pengawas RRI M. Kabul Budiono mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Karena itu RRI juga perlu untuk beradaptasi tanpa meninggalkan karakter sebagai media audio publik. Kabul menilai RRI perlu memahami kebutuhan audiens melalui penelitian dan pemetaan perilaku pendengar. Ia mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan survei pendengar secara berkala sebagai dasar pengembangan program. Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan mengatakan media penyiaran masih memiliki peluang di tengah pesatnya perkembangan media digital. Menurutnya, kunci mempertahankan audiens adalah menghadirkan konten yang kredibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi ini masih kami lansir pendengar dari rri.co.id.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Bergerak pukul 18:59 menit waktu Indonesia Timur, dan saya Anna pamit undur diri, sudah temani Anda pendengar dari pukul 14 hingga saat ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita Gema Tanah Papua. Nantinya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Untuk edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samberi. Kita awali berita pertama. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gisi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Berikut laporan Jodevri Panjaitan dari RRI Nabire.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gizi Nabire menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang maupun warga menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menanggapi kondisi itu, Bupati Nabire Mesak Magai berencana menggelar pertemuan bersama masyarakat yang menolak relokasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Hal itu disampaikan Bupati Mesak Magai Selasa 9 September 2026 saat menerima sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Bupati Nabire untuk menyampaikan aspirasi terkait pemindahan para pedagang dari kawasan Pantai Nabire. Bupati Mesak Magai mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan relokasi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog dinilai penting untuk mencari jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Menurutnya, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan relokasi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan keberlangsungan usaha para pedagang. Ia juga menegaskan pertemuan dengan masyarakat yang menolak relokasi akan dilakukan untuk membahas persoalan secara terbuka dan pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi penataan kawasan sekaligus tetap memperhatikan kehidupan ekonomi para pedagang.
3: Tertibkan kawasan Pantai Nabire atau Pantai Maaf untuk tertibkan warga kami, pedagang kaki lima yang ada di Pantai Nabire untuk relokasi ke Taman Gisi. Taman Gisi itu aset pemerintah daerah Kabupaten Nabire, tetapi beberapa waktu lalu Kapolres, Wakil Bupati dan instansi terkait mereka ke sana dihadang oleh masyarakat, sehingga minggu depan kami akan undang semua tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah semua kita akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gisi, kemudian bekas kantor DPR, kemudian terminal UIH, itu kita akan jelaskan. Kita mengacu dan berdasarkan kepada SK66 itu ada di tangan kami. Anak cucu daripada pelaku sejarah UIH ini masih ada. Siapa? Dulu kepala distrik sejak yang tanda tangan dalam SK66 itu Pak Mbekwam ada di situ, ada Yoweni ada di situ, ada Mama Sayori masih hidup. Itu nanti mereka akan jelaskan semua. Sehingga kepemilikan tanah itu akan kita akan jelaskan berdasarkan SK66. Siapa yang tanda tangan di dalam SK66 itu juga akan menjadi pelaku sejarah.
2: Relokasi PKL ke kawasan Taman Gizi sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Nabire. Namun kebijakan tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire berharap perbedaan pandangan terkait relokasi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga penataan kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul memastikan pendataan, verifikasi, dan validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS di Distrik Mandobo, Kota Tanah Merah, menjadi basis data resmi pemerintah daerah. Simak laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
1: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasinya untuk segera melengkapi legalitas, perizinan maupun akreditasi kelembagaannya. Selain penataan administrasi, kegiatan sosialisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus LKS terhadap regulasi terbaru serta standar kelembagaan dan pelayanan sosial.
2: Kelima, peserta sosialisasi terdiri dari pengurus LKS dan Taman Taruna yang ada pada Distrik Mandobo, khususnya Kampung Persatuan dan Kampung Sukarno.

0: Kepala Desa Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
1: Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pengelola LKS mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan berbagai lembaga sosial yang selama ini turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Dinas Sosial berharap seluruh LKS dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga keberadaan lembaga sosial di Kabupaten Bovendigul dapat terarah dengan baik dan mudah dipantau. Dari sisi peserta, kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mandobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan siarah. Jessica Ardana melaporkan dari RRI Merauke.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah. Kegiatan tersebut meliputi ajang sana ke Panti Asuhan pada Rabu 9 September 2006, serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Ketua Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan, kegiatan ajang sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di Panti Asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI mengunjungi panti asuhan, memberikan bantuan berupa beras, sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya.
4: Mereka sangat terharu karena apa? Walaupun dalam keadaan kondisi sekarang yang dalam kondisi efisiensi untuk di lembaga kami, tapi atas partisipasi seluruh pegawai LPP RRI Merauke melakukan penggalangan dana untuk diberikan ke panti asuhan Kartim di bawah asuhan Mama Misa.
3: Selain kegiatan sosial, RRI Merauke juga melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Iskandar mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada para pegawai, khususnya pegawai baru di RRI Merauke. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut sejalan dengan visi dan misi LPP RRI tahun 2025 hingga 2029. Melalui kegiatan tersebut, RRI diharapkan dapat menjadi media terpercaya, terdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jessica Ardana, melaporkan.
2: Beralih ke Serui, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Serui menggelar anjang sana sebagai wujud berbagi kasih dengan masyarakat. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
5: LPP RRI Serui melaksanakan program Anjang Sana Berbagi Kasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun di Panti Asuhan Mawar Sareng Kandowarera dan Wahyu Ilahi Maridei, Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, berharap bantuan berupa paket sembako hasil patungan dari angkasawan RRI Serui dapat membantu meringankan kebutuhan kedua panti asuhan tersebut.
6: Ulang tahun RRI yang ke-81, kita ajang sana ke panti asuhan Wahyu Ilahi. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini, semoga bermanfaat untuk penerima. Minimal meringankan untuk kebutuhan pokok mereka. Untuk tahun ini kita memang ada dua yang kita bantu. Yang satu Mawar Saron yang ada di Rando Warera.
5: Sementara itu Ketua Yayasan Panti Asuhan Wahyu Ilahi Sahida Altim mengatakan saat ini panti asuhan tersebut memiliki 20 anak asuh yang didampingi 6 pengasuh aktif. Ia berharap bantuan dan dukungan tersebut tidak putus di tengah jalan, mengingat panti asuhan yang berdiri sejak 2005 itu belum memiliki donatur tetap.
7: Jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan ini berjumlah 20 anak, pengasuhnya 6 pengasuh. Ada yang SD, ada yang PAUD, ada yang SMA. Kalau kita misalnya kalau kami tidak punya donatur tetap, harapan kami atas nama panti asuhan semoga bantuan ini tidak hanya sampai di sini, tapi kami bisa berlanjut karena memang kebutuhan anak-anak di sini itu sangat banyak.
5: Program Anjang Sana RRI Berbagi Kasih diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menghadirkan manfaat bagi anak-anak di kedua panti asuhan tersebut. Ricky Arutonang melaporkan.
2: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura mematangkan persiapan terakhir jelang bertolak ke markas Barito Putra untuk menjalani laga perdana Championship musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesalyo dari RRI Jayapura.
8: Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan skuad menjelang laga perdana melawan Barito Putra pada kompetisi Championship musim 2026-2027 yang berlangsung Sabtu mendatang. Fokus utama pada pemantapan taktikal dan kondisi fisik pemain agar berada dalam performa puncak saat bertanding di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi Rabu kemarin.
9: Ya, minggu ini kita persiapan akhir mematangkan skuad untuk pertandingan pertama dengan Barito dan sangat baik ya progres pemain semuanya dan kita pasti yang berharap kondisi anak-anak atau pemain semuanya bisa fit dan tidak ada masalah nanti di hari Sabtu dengan lawan dengan Barito. Kemungkinan kita mungkin antara 21 sampai 23 ya, tapi itu tergantung dari persiapan akhir kita. Kita lihat kondisi pemain seperti apa, kita tidak ada yang tahu akan ada masalah atau tidak di beberapa hari ini.
8: Meski laga perdana kerap menyajikan tekanan tersendiri, ia optimis lantaran timnya memiliki pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk menjaga mentalitas bertanding. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan poin penuh di awal musim, apalagi saat ini seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.
9: Saya kira dengan mentaliti mereka yang mereka punya, saya tidak khawatir, tapi pastinya sekali lagi ini pertandingan.

0: pinggir dan sekarang sudah bergabung. Sekali lagi ya, di beberapa hari ini kita pastikan semuanya supaya siap untuk pertandingan pertama.
1: Diketahui laga perdana KOM 54 2026-2027 Mutiara Hitam merencanakan
2: Yapen yang jatuh
1: ke markas Barito Putra. Dalam statistik
2: menggelar jalan
1: 16 pertandingan, Dosa Losa dan kolega menang
2: 2026
1: dengan 2 kali menang dan 4 laga sisanya bermain
2: nama masyarakat umum.
1: Di Soya melaporkan.
2: Jalan santai dibuka Kabupaten Kepulauan
3: memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-54 di keluarga Toraja Yapen. Panitia menggelar jalan santai dirangkai dengan pembagian sejumlah hadiah. Cindy Faikut, RRI Serui, melaporkan.
2: Ngajar dalam rangka menyambut hari ulang tahun untuk 54 Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Keberadaan Yapen yang jatuh pada 10 September 2026 tahun menggelar jalan santai berhadiah pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang diikuti keluarga besar IKT dan masyarakat umum tersebut mengambil titik start di depan tongkat. Jalan santai dibuka secara langsung oleh Pejabat Sekretaris Kabupaten Kepulauan Yapen Cifrianus Justus Membai. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Cifrianus Membai mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 IKT di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia mengajak seluruh keluarga besar IKT dan masyarakat yang hadir untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan keberadaan IKT di Yapen yang telah mencapai usia 54 tahun.
4: Untuk

0: Sementara itu, Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga mengatakan, Jalan Santai Berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan HUT IKT. Roy mengaku, antusiasme keluarga besar IKT dan masyarakat umum dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi.
1: Puji Tuhan, hari ini dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke-54 tanggal 10 September besok, kami melaksanakan jalan santai berhadiah. Dan juga bertepatan hari ini hari awareness, hari olahraga nasional tanggal 9 September. Jadi tentunya kami lihat antusias luar biasa dari warga IKT dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam Jalan Santai Berhadiah ini.
0: Selain menjadi ajang perayaan HUT, kegiatan Jalan Santai juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi kebersamaan serta kerukunan antara keluarga besar IKT dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Sindu Kehidupan melaporkan.
2: Masih tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Kamis 10 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Sambiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Bersama Anda menemani dengan Beni Canomba, Wanina Abu, Kongget Lano Katukong, serang semuanya di malam ini. Kembali semuanya kita di Lintas Malam Movendigo, saya Lisa. Melanjutkan setelah ada ditemani oleh rekan Fana. Di mana kabar semuanya kita pendengar? Akan terus mendengarkan lagu-lagu rohani malam ini ya, kembali mendengarkan lagu-lagu rohani muda, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati ya kebersamaan, terutama umat Buddha. Ada lagu-lagu daerah, ada sejumlah informasi dihadirkan kembali dalam penyampaian warta berita sentral, ada ruang rindu, dan di mana akhir kebersamaan kita nantinya kami hadirkan musika peraduan. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam Movendigo bersama Anda. Dan masih di edisi siar hari Kamis tanggal 10 September 2020.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, lagu-lagu Buddha, ya, lagu-lagu rohani Buddha yang tentu masih kembali kami hadirkan. Ya, dengan mendengarkan lagu-lagu Buddha, ya, bukan hanya alunan lagu, ya, alunan musik yang menenangkan, ya. Ya, tentunya pendengar bukan hanya menghadirkan alunan-alunan musik yang menenangkan, ya, setelah mendengarkan lagu-lagu rohani Buddha di malam ini, tetapi juga bisa menjadi teman, ya, untuk sejenak berhenti dari kesibukan. Karena mendengar melodi yang lembut, ya, dapat membantu untuk menikmati suasana dengan lebih tenang, mengingatkan untuk selalu bersyukur, ya, dan menjaga kedamaian hati serta berbuat baik kepada sesama. Kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, masih kembali dengan beberapa

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik tradisional.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
1: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kauh. Jumlah populasinya sekitar 1.000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah, karena itu mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Sudahkah Anda tahu, Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 38 tahun lalu. Populasi suku ini 3.000 orang, hidup terasing di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Suku Korowai adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai sekitar 1975, Korowai hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sedikit saja informasi yang diketahui tentang Korowai sebelum 1978. Dari berbagai sumber diketahui, suku ini mengalami masa mengayau yang pelik. Kontak orang Korowai dengan dunia luar tercatat ketika mereka bertemu penginjil Johannes van Duysen pada 4 Oktober 1978.

Kami hadirkan menemani Anda di malam ini, Lintas Malam Povendigo, pendengar hingga nanti pada pukul 21 bersama dalam penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Dan kemudian pendengar, nantinya baik Anda yang selalu ya bersama kami dan mendengarkan ya Ruang Rindu ya, juga dalam acara Musik Keperaduan, di mana dua rangkaian acara terakhir ya nantinya akan kami hadirkan menemani Anda. Pastikan bersama kami Pro

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindip Tanah. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.

0: dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.

0: BRI, dan untuk Aceh itu khusus dengan BSI bisa terlaksana dengan cepat ya.
1: Mulai kapan Pak? Mulai kapan
2: Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBD atau dari IMBAR? Astagfirullah. Gimana Pak itu? Warga Subang atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
4: Dari APBN.
5: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
4: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
4: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Tetap dapat juga. Berarti.
4: Tetap dapat juga.
6: Tetap ya. Dapat sih Pak.
4: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll outnya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
5: Bertahapnya berapa?
4: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Plus Mudara untuk Indonesia.
7: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung. Bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS

0: Kito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau polisi yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia, dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
0: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
2: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
0: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
5: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
6: Selamat malam, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Dan saya memang lebih hadir di pemeriksaan
5: perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekening agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Harel Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
8: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
9: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
10: Gus Alek.
9: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
10: Di ruangan beliau.
9: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
10: Beliau mengarahkan 2000.
11: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
12: Pak izin koreksi dari BPK ya.
11: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
12: Iya. Yeah.
11: Yang 2.302.000.
12: Iya. Yeah.
8: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
13: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
12: Betul.
13: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
12: Tidak, seperti tidak.
13: Terima kasih.
8: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
14: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
15: Yang punya mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, yeah. Misalnya kekal gunung dan tukang rugi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
16: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
17: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
16: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
18: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
19: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan terlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
20: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
19: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
21: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, gunung anak Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
19: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Deli ini di survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asri Daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yanglah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon ya, kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukendigo di Pancaluaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar Lintas Malam Bukendigo. Saat ini sudah jam 21.49 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita mendengar nantinya kami temani kita bersama di Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur dan akan berbagi informasi seputar profil dari penyanyi Dian Piesesa. Ya pendengar, baik Anda yang sedang monitor bersama kami dan nantinya akan bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, ya kami informasikan saat ini. Sekali lagi pendengar, baik Anda yang bersama kami ya di malam ini saat ini ya, di mana kebersamaan kita di Ruang Rindu. Anda yang ingin bergabung silakan nanti ya, boleh untuk mencari informasi ya, sama-sama tentu kita mencari informasi ataupun juga boleh nanti berbagi informasi profil penyanyi di Dian Piesesa. Jadinya ketika saya mengajak Anda boleh bergabung bersama dan terus mendengarkan ya, nantinya kita akan mendengarkan pula lagu-lagunya dari Dian Piesesa ya, dari dia punya profil, karir ya, lagu-lagunya. Silakan nanti mendengar ya bersama kami di Ruang Rindu. Kebersamaan kita tersisa 10 menit lagi. Ada beberapa tembang kembali di

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Tak sendirian di ruang rindu, rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

22, 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kita bersama ya pendengar dengan terdengarnya lagu-lagu ataupun juga adalah lagu-lagu Dian Piscesa ya, yang sudah kami hadirkan. Ya, ada tadi lagu dengan judul Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi ya, dan juga tadi Apa Salahku, Bara Api Senyummu, Cemara-Cemara Cinta, Demi Hari Esok, dan ada beberapa lagu-lagunya Dian Piscesa ya. Jadinya pendengar, kita ada bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu.

Rindu Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Lagu-lagu ya bersama Dian B. Sesa, pendengar. Tentunya membuka ya satu ruang yang selalu punya cerita ya, ruang untuk mengenang, ruang untuk berbagi, dan tentunya ruang untuk menikmati lagu-lagu lawas. Kita dengarkan lagu-lagu lawas ya, tentu pendengar yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Dian B. Sesa ya. Seorang penyanyi perempuan yang namanya begitu lekat dengan musik pop Indonesia era 1980-an. Dian B. Sesa yang dikenal juga dengan nama Dia Danier merupakan penyanyi Indonesia yang mulai berkarir sejak akhir 1970-an. Album pertamanya tercatat dirilis pada tahun 1980. Kemudian pendengar, perjalanan karirnya semakin berkembang ketika bergabung dengan JK Records. Nama Dian B. Sesa semakin dikenal setelah hadir dengan lagu Tak Ingin Sendiri. Ya, lagu Tak Ingin Sendiri. Lagu Tak Ingin Sendiri ini belum ya kita dengar. Ya, belum saya putarkan. Akan hadir pendengar ya, itu adalah ya Tak Ingin Sendiri. Tentu pendengar, ini adalah lagu yang diciptakan oleh Panji Pondang, kemudian menjadi salah satu lagu paling sukses dalam perjalanan karir Dian ya. Menariknya pendengar, kekuatan Dian B. Sesa bukan hanya pada satu lagu. Ia kemudian menghadirkan sejumlah lagu yang dikenang para pencinta musik lawas seperti Mengapa Tak Pernah Jujur. Oke, Mengapa Tak Pernah Jujur ini sayup-sayup ya terdengar. Oke, Ku Coba Hidup Sendiri, tadi sudah berlalu. Satukanlah Hati Kami ya. Oke, dan Apa Salahku, dan tentu masih banyak lagi lagu-lagu lain ya. Dan tentunya pendengar, perjalanan karir ya, ya. Dari Dian B. Sesa, sebelumnya ada beberapa lagu-lagu yang diceritakan ya dari lirik-liriknya. Lagu Tak Ingin Sendiri. Ini lagu-lagu ini berceritakan pendengar ya, memang terasa begitu dekat ya dengan suasana malam, menggambarkan kerinduan seseorang yang masih menyimpan kesetiaan dan berharap keutuhan cinta tetap terjaga. Dan mungkin itu yang membuat lagu ini bertahan begitu lama, karena rindu dan kesetiaan adalah perasaan yang pernah dirasakan banyak orang begitu. Tapi perjalanan Dian B. Sesa tidak berhenti di sana pendengar. 3 tahun setelah sukses besar Tak Ingin Sendiri, Dian kembali menghadirkan album Mengapa Tak Pernah Jujur. Ini pada tahun 1987. Album tersebut pendengar juga mendapat sambutan dan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan musiknya. Dan dari album itu ada sebuah lagu yang bercerita tentang dua hati yang sebenarnya masih menyimpan rasa, tetapi memilih ya untuk memendamnya. Mengapa Tak Pernah Jujur. Iya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali ya dengarkan lagu-lagu ya, lagu-lagunya Dian B. Sesa berikut. Selamat mendengarkan.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Ernest Gamelan menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya. Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, berjumpa dalam acara Musika Praduan. Masih bersama ya, saya Lisa menemani. Di mana kebersamaan kita dalam acara Musika Praduan. Ada beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Ada The Mercies, ada Titi Kadi, ada Titi Puspa, ada Titi Sandora, ada beberapa lagu-lagu lainnya untuk menemani kebersamaan di malam ini di Musika Praduan. Saya Lisa ya, masih bersama Anda di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 66

0: Pendengar, ada satu kerinduan ya yang mungkin pernah dirasakan ya ketika harus jauh dari rumah, yaitu rindu kepada orang tua ya, terutama kepada ayah ya. Ketika masih bersama, mungkin sering menganggap kehadiran ayah sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi ketika jarak mulai memisahkan, barulah akan sadar ya betapa berharganya waktu-waktu sederhana bersama beliau. Begitu pun ya dengan ibu ya, mama tentunya. Sudah ada yang bergabung, halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam kak.
0: Ya, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Selamat malam Peraduan dari Andi di Jambi kakak.
0: Iya, selamat malam.
1: Cuaca bagaimana sana, hujan kakak sana?
0: Cuacanya tidak tahu nih, hujan di luar atau tidak, saya juga tidak tahu.
1: Bukan di ruang kaca ya.
0: Ini ruang tertutup ya, semua, jadi tidak bisa lihat.
1: Saya minta lagunya dari Ketempat Seribu Pengaribuan, Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai.
1: Iya. Salamnya Dika, bergabung kak?
0: Belum.
1: Belum, oh, dia lagi sibuk. Ya, salamnya pertama buat Dika, Italia Bu, kalau lagi monitor, semua monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya bersama keluarga. Dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi di Maroke, salam sehat, salam bahagia, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita semua di udara, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kakak sehat selalu, panjang umur merezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kak, selamat malam.

0: Ya, 15 menit yang sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, pendengar. Selamat beristirahat ya untuk Anda yang hendak ambil Janumba, Waninabu, Kongget, Landuk, Katukon, selalu semuanya di malam ini. Ya, baik yang sedang bertugas, selamat bertugas. Baik yang sedang ya menikmati kebersamaan ya di malam ini bersama kami. Kami juga ucapkan terima kasih yang sudah pada beristirahat. Selamat beristirahat. Ya, di belakangnya Abang Andi ya, ada Abang Lanius juga yang sudah bersama kami. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam juga, Bang.
1: Apa? Ini lagi kondisi kurang, mau batuk juga nih, Mbak. Saya nih, Mbak. Itu mau batuk juga nih dan apa?
0: Ini lagi.
1: Dari kemarin nih.
0: Sehat ini kan di musim kemarau ini kayaknya mengundang penyakit ini. Debu.
1: Itulah, kena penyakit ya, udahlah. Jadi, udahlah penyakit batuk, penyakit cinta pula. Yalah, udahlah batuk, okay. Penyakit cinta pula ya. Nah, okay, itulah.
0: Oke.
1: Mulai. Mbak sehat ya, Mbak ya? Mbak sehat ya. Dapat lagu nih?
0: Bagaimana?
1: Dapat lagu?
0: Lagunya ada nih, sudah kami siapkan. Atau Abang request lagu?
1: Kalau ada lagu Tommy J bisa aja lah di batas kota ini.
0: Tommy J di batas kota.
1: Di batas kota ini kan sesuai dengan kita kan ada perbatasan nih. Di Kabupaten Sabah perbatasan dengan Malaysia, terus Papua Barat ya perbatasan dengan Papua Nugini. Pas gitu ya. Ini di batas kota ini gitu. Yang penting kita jadi bersahabat dengan negara lain, tetap sahabat yang terbaik lah begitu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Mbak. Itu saja lagi batuk ya. Salamnya kita rangkul aja buat Mbak selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yuk, okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam ya. Untuk Abang Lenius. Iya, ini sepertinya ada yang ikutan bergabung lagi. Kita kasih kesempatan dulu.

0: Selamat malam, Mr. Kebredoan.
1: Selamat malam, Mr. Kamu dengan Perkengraduan.
0: Iya, selamat malam, Abang.
1: Iya, dengan saya dari Tapanuli dulu.
0: Iya, Abang. Abang kayak suara semakin menjauh begitu, kayak ada di dalam apa begitu. Sebenarnya Abang ada di mana nih?
1: Ya di rumah, soalnya nanti kalau suaranya keras nanti tetangga malah.
0: Tidak bisa, kita tidak bisa dengar suara nih Abang. Suaranya kecil sekali, kayak ada di dalam mana, kak? Dalam apa? Coba keluar sedikit biar suaranya tuh keluar.
1: Iya. Sudah kedengaran suaranya, udah.
0: Oke, siap. Silakan, Abang.
1: Oh, iya. Gimana kabar di sana, Gope?
0: Kabarnya di sini semuanya baik-baik saja.
1: Amin. Tentunya, tapi sehat. Ya. Juga sehat juga di sini. Aku mau kalau dengarin lagunya dari Hari Parintang, bisa enggak?
0: Bagaimana, Abang?
1: Lagunya Hari Parintang.
0: Lagunya Hari Parintang?
1: Iya.
0: Ada banyak ini.
1: Judulnya Seandainya Kau Menyadari.
0: Seandainya Kau Menyadari?
1: Iya. Itu judulnya.
0: Andai Kau Menyadari.
1: Oh, iya. Andai Kau Menyadari.
0: Andai Kau Menyadari? Seandainya Kau Menyadari?
1: Andai Kau Menyadari.
0: Ini sudah apa? Andai Kau Menyadari.
1: Ya, itu judulnya. Itu judulnya.
0: Iya, oke. Iya, baik.
1: Oke, salam-salam yang pertama buat Mbalita yang nak bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Terus buat Bang Sutera Tengah, Bang Lei, Pak Freddy, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Sutera Zaya, Bang Leman, ada Bang Rimba, Putra Poben, Sutera Zaya, ada juga Bang Iyan Semang Aceh, Bang Ramadan, Bu Barida, Bunda Tali, ada Bunda Ina, Purnama Sari, ada juga Ibu Putri, Tadi ada Perlita, Pak Gedi, Ibu Anusi, Pak Ususri, Bang Lanyut, Bang Alinin, dan semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan. Selamat malam buat semuanya. Oke, buat Malika, terima kasih. Lagunya ditunggu. Selamat malam untuk MTK. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung ya Bang Luhut. 22 menit ya sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Pegawai zaman ini sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk lagu-lagu berikut silakan ada lagi yang mau bergabung bersama kami. Kami berikan kesempatan yang menanti partisipasi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat baik Anda yang sudah pada beristirahat. Ya untuk yang sedang monitor ya di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI Digital ya kami.

Musik Peraduan kembali lagi. Silakan di 08114954333, 08114988666, 08114988222. Ya, tadinya ada Bang Lanius, juga ada Bang Andi, ada juga Bang Luhut ya. Ya, di belakangnya ataupun juga saat ini Anda yang mau bergabung, silakan untuk lagu-lagu berikut ya. Tiga lagu tadi sudah kami hadirkan, kita dengarkan. Jadinya yang mau ikutan untuk lagu-lagu berikut, silakan untuk mitra RRI ya, pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul, apa kabar ya di malam ini, yang sudah pada beristirahat, selamat beristirahat, yang masih menikmati

0: bersama dengan teman rekan kerja Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Oke, sudah ada lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Musik di Peranduan, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Nah, apa kabar Mbak Yuli?
0: Baik. Kabar di sini baik, Ibu?
1: Saya pun baik juga, alhamdulillah sehat, amin. Mbak Yuli.
0: Silakan. Nah,
1: request lagu dulu, Mbak Yuli. Lagunya Salahmu Sendiri dari Arif.
0: Lagunya Salahmu Sendiri dari Arif.
1: Ya, dari Arif.
0: Ini sudah ada pernah di request begitu, Ibu?
1: Semalam saya minta lagu dari Arif juga malam, tapi judulnya lain.
0: Judulnya lain. Berarti malam, setiap kali Ibu bergabung ini lagu-lagunya baru terus, jadinya kita download terus ini. Lagunya jadi banyak.
1: Ya, kalau ini judulnya Salahmu Sendiri, Mbak.
0: Salahmu sendiri.
1: Salam
0: ya.
1: Salam pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan selalu.

0: Teratengah, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Subuh Sri Lanius, yang lain jenak pelajar dari SMZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Ibu Wanuso ya sudah bersama kami di malam ini Musika Peraduan. Ada lagi yang mau ikutan, silakan saya berikan kesempatan. Musika Peraduan di belakangnya Ibu Wanuso. Ya, pendengar. Silakan, kami masih berikan kesempatan untuk kita ngampe di channel Badorang. Silakan bergabung. Ya, sambil santai ataupun juga di malam ini ya masih belum tidur ya. Setengah mati tidur ataupun juga tidak bisa tidur, jadi mungkin jalan-jalan di luar. Dan sambil hisap rokok ataupun juga sambil pegang-pegang korek ya. Oke, kalau kita pegang-pegang korek api begitu tuh kayak tangan gatal begitu mau bakar-bakar. Oke, pendengar sambil menemani Anda menantikan ya partisipasi, kami juga mengingatkan Anda ya. Ini macam setiap hari ini ada kebakaran begitu. Iya, macam setiap hari ya. Setiap hari ini ada kebakaran. Jadi pendengar, musim kemarau ya masih berlangsung. Kondisi tanah dan rerumputan yang kering tentu akan membuat api lebih mudah yang menjalar dan menyebabkan kebakaran. Bukan di hutan-hutan ya, hutan saja, tetapi di rumah ataupun juga di halaman di mana kita tinggal, kalau ada sampah, pegang korek, tangan gatal sekali untuk kas nyala korek api dan bakar sampah ya. Jadinya kalau tidak diperhatikan dengan baik ataupun juga tidak dijaga, jadilah kebakaran api yang tadinya kecil jadi berkobar ya, ataupun juga apinya menjadi besar ya. Ya, kalau sudah jadi besar, untuk mematikan padam api tersebut sangat sulit. Karena itu pendengar, lebih berhati-hati ya, jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rerumputan sembarangan. Ya, kalau melihat anak-anak, orang pukul-pukul tangan-tangan itu. Supaya, pukul tangan itu supaya jangan bakar-bakar sampah sembarangan. Bakar-bakar sampah ya, pegang korek, kalau pergi bakar-bakar sampah dong, kira aja tuh tidak jadi kebakaran, padahal tiba-tiba terjadilah kebakaran ya, api menjadi besar ya. Dan bukan hanya di satu tempat, bisa ke tempat lainnya juga menjalar, bahkan bisa terjadi kebakaran rumah ya. Oke, pendengar, jadi kalau melihat anak-anak dong ya pegang korek api kah begitu, tangkap ataupun juga ambil, bila perlu pukul lompat tangan-tangan itu, supaya jangan dong main-main api. Ya benar, pastikan juga puntung rokok, baik untuk kakak dorang, saudara dorang yang suka siap-siap rokok ya. Ya, puntung rokok juga jangan dibuang sembarangan ya, pada saat lagi sedang ada apinya di dalam rokok ya, dimatikan, dibuang dengan baik ya. Pastikan tidak ada asap atau api ya, agar nantinya kalau tertiup angin bisa jadi kebakaran ataupun juga bisa menyebabkan kebakaran juga. Korek api maupun sumber api lainnya benar-benar sudah padam sebelum ditinggalkan. Jangan karena ingin membersihkan lahan dengan cepat ya, justru membuka jalan bagi kebakaran yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Ya, kita pun diri sendiri, bahkan diri sendiri itu enak sekali. Yang subakar main-main korek api ataupun juga yang bakar, habis itu tidak bisa kasih padam api, sendiri lagi udah lari pergi. Yang bikin setengah mati itu petugas damkar dorong. Oke, tentunya pendengar, ini kita sudah menyusahkan orang lain juga ya, karena setiap hari ada saja ya. Tentunya pendengar, jadi kita jaga kita pula lingkungan ini, terutama di wilayah Bufendigo, Tanah Merah ya. Kemarau kita hadapi bersama dengan kewaspadaan, tidak membakar sembarangan, berarti kita ikut mencegah kebakaran. Ya, tidak membakar sembarangan berarti kita ikut mencegah kebakaran. Karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama tentunya. Ya, jadi tidak terjadi kebakaran kalau tidak membakar sembarangan. Kalau bakar sembarangan terjadi ya, kita tidak mencegah ya. Kita tidak mencegah kebakaran kalau kita membakar sembarangan ya. Membakar sembarangan berarti kita tidak mencegah. Kalau kita tidak membakar, kita ikut mencegah begitu. Mencegah kebakaran yang terjadi. Oke, selamat malam, selamat beristirahat ya pendengar. Dimanapun saat ini Anda berada, saya masih berikan kesempatan untuk Anda yang mau ikutan bergabung ya bersama kami. Ini sambil saya cari-cari nih lagu yang tadi direquest oleh Ibu Wanusu nih. Karena Ibu Wanusu nih setiap kali Ibu dia bergabung ini dia punya lagu nih. Kemarin satu penyanyinya satu ya, tapi dia lagu judul lagunya ini beda-beda nih ya. Kemarin satu lagi lagu hari ini ya. Jadi saya harus cari siapkan lagi nih. Silakan ada yang mau ikutan bergabung di ketiga line telepon kami masih di Musik Keprai.

di 0811-4943-33, 0811-4988-66, 0811-4988-22 ya. Ini tak terasa kita sudah ada di pukul 23.49 menit waktu Indonesia Timur. Ada lagi yang bergabung, silakan. Saya sudah temukan lagu yang di request tadi oleh Ibu Wanusu ya. Ibu Wanusu nih, dia kasih kerja saya cari-cari lagu baru. Dia bilang, lagu ini dia punya judul Salahmu Sendiri lagi. Oke, Arif ya dengan lagunya Salahmu Sendiri begitu ya. Saya hadirkan kembali lagu yang direkos oleh Ibu Wanusu ya, selamat mendengar.

dimanapun Anda berada, pukul 23.50 ada menit waktu Indonesia Timur ya. Jadinya kita sudah ada ya di akhir kebersamaan. Ucapkan terima kasih ya untuk Ibu Wanusu, juga tadi ada Bang Lanius, Abang Luhut ya, dan juga ada Abang Andi yang sudah bergabung ya bersama kami. Musik keperaduan kali ini kami akan akhiri, pendengar. Kita bersua kembali lagi di lain kesempatan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, saya Lisa Depung Jali ya. Ya, Bung Arul ya, kami menemani Anda. Bung Jali atau Bung Arul ini ya, pastinya yang menemani ya di malam ini. Kami bertugas juga ada Bung Sam. Semoga senantiasa ya, segala apapun yang telah kami hadirkan, informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara bersama Anda, menemani ya sepanjang lintas malam Bovendigo. Kami pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Kita akan bersua kembali lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Jumat, tanggal 11 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendikul. Mengudara menemani Anda tepat hari ini di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia 11 September 2026. Saya Indah Dari menemani Anda sekaligus dalam program Bu Pendikul Pagi. Tepat pukul 5 pagi kami mengudara hingga nanti pukul 9 pendengar. Akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Jumat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini pendengar ya. Untuk Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Serta untuk Anda juga mendengarkan kami melalui pemancar Lewa Roko 97,5 FM. Selamat pagi untuk Anda semua yang juga sudah memulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar ya. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul Pagi. Saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Tepat pukul 5 pagi kami mengudara. Untuk Anda pagi hari ini juga yang baru mendengarkan siaran Pro 1 dari Bu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Pagi hari ini yang sudah memulai beragam aktivitasnya, selamat pagi untuk Anda semua. Teman-teman religi islami mengawali jumpa kita pagi ini pendengar ya. Seperti biasa kami hadirkan di hari Jumat. Sekaligus nanti di pukul 5 lebih 30 menit, saudara kami hadirkan siraman rohani yang dibawakan oleh Ustadz Abraman Johan dengan topik sholat orang sakit. Kami hadirkan pendengar ya, menemani kebersamaan kita, khususnya umat muslim dimanapun Anda berada ya. Pagi hari ini juga mungkin di subuh hari tadi sudah melaksanakan ibadah subuh. Dan juga pagi hari ini pendengar ya, mungkin ada sedikit Anda yang juga melaksanakan ibadah sholat duha ya pagi hari. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari ini ya, hari Jumat. Ada Hadad Alwi featuring Duta dengan Insan Utama menemani kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Pendengar, di pagi hari ini, untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada ya, kami hadirkan terlebih dahulu siraman rohani pagi ini. Selepas itu kita akan lanjutkan kembali tembang-tembang religi islami pendengar ya, hingga nanti tepat pukul 6 lebih 30 menit. Untuk Anda juga umat muslim dimanapun Anda berada pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda semua. Mungkin kita bisa rehat sejenak pagi hari ini untuk mendengarkan siraman rohani yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Rahman Johan pagi ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, di mana kita akan melanjutkan materi kita tentang salat, di mana kita sudah masuk dalam bab menjamak salat atau menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Pendengar sekalian, jadi ada dua jenis jamak. Yang pertama disebut dengan jamak taqdim dan yang kedua disebut dengan jamak takhir. Apa bedanya? Begini. Jadi kalau jamak taqdim, yaitu kita melakukan dua salat pada waktu salat yang pertama. Jadi jamak taqdim ini hanya ada dua, yaitu salat zuhur dan salat asar. Dia dilakukan pada waktu zuhur. Nah, kemudian salat maghrib dan salat isya. Nah, ini dilakukan pada waktu maghrib. Di luar kedua salat ini tidak ada jamak lainnya, karena subuh tidak punya pasangan. Kemudian pendengar sekalian, lalu kapan kita bisa menjamak salat ini? Jadi pendengar sekalian, yang pertama yaitu dalam keadaan safar, yang panjangnya sejauh orang berjalan kaki atau naik kuda selama dua hari. Kemudian para ulama mengkonversikan dalam jarak, yaitu menjadi 89 km atau tepatnya 88,704 km, wallahu a'lam. Kemudian hujan turun. Nah, jadi hujan yang turun itu membolehkan juga dijamaknya maghrib dan isya di waktu isya, namun tidak untuk jamak antara zuhur dan asar, karena adanya riwayat di mana dikatakan inna minas sunnati idza kana yawmu mutir ay yajma'a bainal maghribi wal isya. Sesungguhnya merupakan sunnah bila hari hujan untuk menjamak antara salat maghrib dengan isya. Hadis riwayat Asram. Kemudian yaitu ketika sakit, itulah menurut Imam Ahmad, beliau membolehkan menjamak salat. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW kan Nabi SAW jama'a min ghairi khawfin wala matarin, bahwa Nabi itu menjamak salat bukan karena takut, juga bukan karena hujan. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, untuk lebih mendetail, ada baiknya kita membahas tentang syarat jamak takdim dulu, baru kita masuk yang kedua, yaitu jamak takhir. Jadi untuk diperbolehkannya atau dan juga sahnya jamak takdim, paling tidak itu harus dipenuhi empat syarat. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah bila dilakukan jamak takdim. Yang pertama yaitu harus niat sejak salat yang pertama. Jadi misal begini, kita menjamak salat zuhur dengan salat asar di waktu zuhur, karena ini kan takdim. Maka sejak berniat salat zuhur, kita juga harus sudah berniat untuk menjamak dengan asar. Niat untuk menjamak ini masih dibolehkan selama salat zuhur belum selesai. Jadi batas kebolehan berniatnya hingga sebelum mengucapkan salam dari salat zuhur. Maka bila selesai salam, kita baru berniat untuk menjamak. Maka jamak takdim tidak boleh dilakukan, sehingga salat asar hanya boleh dilakukan nanti kalau waktu salat asar telah tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua harus berurutan. Misal begini, kita menjamak salat maghrib dengan salat isya dengan takdim, yaitu di waktu maghrib, karena kita dahulukan kan.
maka keduanya harus dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Harus salat maghrib dulu yang dikerjakan, baru kemudian salat isya. Bila salat isya yang dikerjakan terlebih dahulu misal, nah, maka enggak sah hukumnya, ya, karena ini jamak takdim. Namun bila bukan jamak takdim, ya itu dimungkinkan untuk melakukannya dengan terbalik, yaitu salat isya dulu baru salat maghrib. Nah, itu dibahas nanti di jamak takhir. Meskipun tetap lebih utama bila dilakukan dengan tertib urutan waktunya, yaitu maghrib baru isya atau duhur baru asar. Tapi untuk jamak takdim harus berurutan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-muwalat. Apa itu? Jadi maksudnya begini, antara salat yang awal dengan salat kedua itu tidak boleh terpaut waktu yang lama. Jadi boleh diselingi sekedar lama, waktunya itu sekedar orang melakukan salat dua rakaat yang ringan, itu boleh. Juga boleh diselingi dengan misalnya mengambil wudhu. Tapi tidak boleh bila diselingi dengan pekerjaan lain dalam waktu yang terlalu lama. Ya. Kemudian disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulangi azan dan iqamah. Tapi bukan salat sunnah. Sebab pada hakikatnya kedua salat ini disatukan. Ketiga syarat ini berlaku mutlak untuk jamak takdim. Namun untuk jamak takhir bukan menjadi syarat, hanya menjadi sunnah saja. Kemudian yang keempat yaitu masih berlangsungnya safar. Jadi masih berlangsungnya safar ini hingga takbiratul ihram, salat yang kedua. Misal kita menjamak takdim salat maghrib dengan isya di waktu maghrib, maka pada saat isya kita harus masih dalam keadaan safar atau perjalanan, paling tidak pada saat takbiratul ihram salat isya. Hal itu terbayang kalau kita melakukannya di kapal laut misalnya. Kapal itu kan harus masih dalam pelayaran pada saat kita takbiratul ihram salat isya. Maka tidak mengapa bila selama salat isya itu kapal sudah merapat ke pelabuhan tujuan misalnya. Wallahu a'lam. Baik, kita langsung saja masuk dalam syarat jamak takhir. Kalau tadi syarat jamak takdim, yang kedua syarat jamak takhir. Kalau syarat jamak takhir ini singkat saja, cuma ada dua saja. Yang pertama yaitu niat. Jadi berniat untuk menjamak takhir sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Misal kita berniat untuk menjamak sholat maghrib dengan isya di waktu isya, maka sebelum habis waktu maghrib kita wajib untuk berniat untuk menjamak takhir salat maghrib di waktu isya. Ah, niat itu harus dilakukan sebelum habisnya waktu salat maghrib. Kemudian syarat yang kedua untuk jamak takhir yaitu safarnya harus masih berlangsung. Jadi safar masih berlangsung hingga selesainya salat yang kedua. Pendengar sekalian, jadi begini, kita masih harus berada di dalam perjalanan hingga selesai salat maghrib dan isya. Tidak boleh jamak takhir itu dilakukan di rumah setelah safar sudah selesai. Sebab syarat menjamak salat adalah safar. Maka kalau safarnya sudah selesai, tidak boleh lagi melakukan jamak. Oleh karena itu, bila kita mau menjamak takhir, jangan lakukan di rumah, melainkan sebelum sampai ke rumah atau selama masih dalam kondisi perjalanan. Kemudian yang tadi, boleh tidak sholat isya dulu baru maghrib? Karena kan waktunya isya, tidak berurutan. Kalau takdim tadi kan harus berurutan. Kalau takhir bagaimana? Ini kan waktunya isya, berarti isya dulu baru maghrib, atau maghrib saja dulu baru isya, berurutan. Maka kita sudah singgung tadi sedikit bahwa bila jamak takdim itu tidak boleh mendahulukan salat isya, tapi boleh kalau jamak takhir. Namun tetap lebih utama bila dilakukan sesuai urutan salatnya.
kecuali ada uzur tertentu yang tidak memungkinkan mendahulukan sholat maghrib. Misal di waktu isya di suatu masjid di mana orang-orang ini sedang sholat isya, kita datang. Nah, tidak mungkin kan kita yang musafir itu sehingga untuk mengerjakan sholat maghrib, tapi kita ikut sholat isya berjamaah. Nanti setelah itu kita tambah jamaah takhir dengan maghrib. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, kemudian kapan momen dibolehkannya menjamak salat? Sebenarnya kita sudah singgung sedikit tadi di awal, tapi kita lebih rinci lagi. Kapan dibolehkannya jamak? Yang pertama yaitu ketika safar. Pendengar sekalian, namun safar ini juga ada syaratnya. Jadi syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fikih, yang pertama niatnya safar, memang ada niat untuk safar. Yang kedua, dia memenuhi jarak minimal dibolehkannya safar, yaitu tadi 89 km kalau kita bulatkan. Sebagian ulama berbeda dalam menentukan jarak minimal ini ya. Kemudian yang ketiga, dia sudah keluar dari kota tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat, safarnya ini bukan safar yang maksiat, minimal safar yang mubah. Itu yang pertama yang dibolehkannya jamak, yaitu dia dalam keadaan safar. Yang kedua yaitu ketika sakit, itu juga boleh jamak. Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan jamak karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabila atau mazhab Hanbali, beliau menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan menjamak salat. Bahkan Syekh Sayyid Sabiq itu menukil masalah ini dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah. Sedangkan kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi, beliau ini dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjamak salat saat mukim, tidak safar, karena keperluan. Tapi itu tidak boleh atau bukan menjadi kebiasaan, kata Imam An-Nawawi. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan ashab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Khattabi, beliau menceritakan dari Al-Kuffal dan yang lainnya. Begitu juga dengan Ibnu Munzir yang menguatkan pendapat dibolehkannya jamak ini dengan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Kemudian Allah juga berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid harajun." Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. Surah An-Nur ayat 61. Namun kalau kita lihat misal mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian dari mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, ini menolak kebolehan menjamak salat karena sakit. Alasannya karena tidak ada riwayat yang qat'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menjamak salatnya ketika sakit. Maka mereka menolak. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga yaitu ketika haji. Jadi para jamaah haji itu disyariatkan untuk menjamak dan mengqasar salat zuhur dan asar ketika berada di Arafah dan di Musdalifah. Dalilnya adalah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjamak maghrib dan isya di Musdalifah pada haji wada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat yaitu ketika hujan.
Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di Madinah 7 atau 8, yaitu zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka Ayub berkata, barangkali pada malam itu turun hujan. Maka Jabir berkata, mungkin. Ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga riwayat dari Nafi, maula atau pembantu budak ya, Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwa Abdullah bin Umar, bila para umara menjama antara maghrib dan isya karena hujan, beliau ikut menjama juga bersama mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hal seperti ini juga dilakukan oleh para salafus saleh seperti Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman dan para masyayikh lainnya di masa itu. Demikian yang dituliskan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, jilid 3 halaman 40. Selain itu, ada juga hadis yang menerangkan bahwa hujan adalah salah satu sebab dibolehkannya jamak qasar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu kejadian yang tidak memungkinkan. Nah, itu juga boleh menjamak salat, yaitu bila seseorang terjebak dengan kondisi di mana dia tidak punya alternatif lain selain menjamak, maka sebagian ulama membolehkan. Dalil yang digunakan adalah dalil umum seperti yang kita sudah sebutkan tadi, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Dan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana bahwa Nabi itu tidak ingin memberatkan umatnya. Kemudian juga dari Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW itu menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Namun salat jamak karena terjadi di luar hal-hal yang tidak mampu diantisipasi itu tidak boleh juga dilakukan, kecuali dengan syarat. Yang pertama, terjadi secara insidental. Jadi seseorang itu tidak boleh merencanakan untuk menjamak salat dengan alasan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari kecuali dengan menjamak. Namun dilakukannya ini secara terencana. Maka seharusnya kejadiannya ini harus bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba, begitu saja. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau terlewat dari salat zuhur, asar, maghrib dan isya sekaligus. Itu kan gara-gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Beliau saat itu menjamak salat yang tertinggal setelah lewat tengah malam, bukan ketika perjalanan. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bertahan di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Namun kejadian itu boleh dibilang hanya sesekali saja, bukan sesuatu yang bersifat rutin dan tentu saja tidak pernah direncanakan terlebih dahulu. Maka kalau ada orang sudah rencanakan, ya enggak bisa tuh. Kemudian yang kedua, yaitu kejadiannya itu bersifat memaksa. Jadi syarat kedua ini yaitu bersifat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali dia harus menjamak salatnya. Jadi sifat memaksa di sini bukan disebabkan karena kepentingan biasa, misal karena ada rapat, itu tidak, atau karena ada pesta pernikahan, karena takut bedaknya luntur beruduk lagi maka dia jamak, atau misalnya karena macet. Nah, karena kalau kota besar kan ada macet, hingga akhirnya dia menjamak salatnya karena macet. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Sebab rapat itu hanya buatan manusia. Demikian juga pesta pernikahan atau kemacetan yang rutin.
Semua itu tidak termasuk hal yang bersifat memaksa yang membolehkan orang bisa menjamak salat. Yang bisa dikategorikan memaksa misalnya kejadian apa biasa orang sebut itu force majeure, ya, yang kalau bahasa Indonesia kan adalah kejadian luar biasa, termasuk misalnya adanya kejadian seperti perang, atau ada terjadi huru-hara, ada bencana alam, ada kecelakaan, ada banjir bandang, topan, badai, dan sejenisnya. Atau mungkin kalau kita sebutkan contoh-contoh yang pernah terjadi, misalnya waktu itu ada tsunami di Aceh, dan ada juga di Mentawai kan, kemudian ada banjir bandang, kemudian ada juga gempa yang dahsyat di Padang, di Jogja, ada erupsi Gunung Merapi di Jogja, Jawa Tengah. Pokoknya kejadian yang luar biasa yang biasa disebut dengan force majeure, ya. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama, mungkin inilah secara singkat tentang jamak salat, ya, menggabung salat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan itu murni karena kebodohan kami, dan tegurlah kami, dan semoga Allah memberikan hidayah dan pengampunan atas diri kami yang lalai dalam menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bukunegol Pagi. Menemani Anda saya Indadari ya, 90,3 dan juga 97,5 FM. Tepat hari ini Jumat 11 September 2026, sekaligus pendengar ya, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Pendengar, kritik dan saran tentunya nanti akan kami buka di pukul 8 ya, sekaligus dalam segmen Halo RRI. Pukul 6 lebih 30 menit juga akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami pagi ini pendengar ya. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Pendengar, tanda waktu pagi ini sudah pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Siraman rohani sudah kami hadirkan dan juga tembang-tembang religi sudah menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi pendengar ya. Sekaligus kami cukupkan jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 6 lebih 30 menit. Kami hadirkan tembang-tembang pilihan menemani suasana pagi Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Talk Indonesia Timur ya. Ada Gomblo dengan Kugadaikan Cintaku, menemani suasana pagi hari Anda. Pagi hari ini untuk Anda yang sudah terbangun ya, terdengar di pagi ini pukul 6 tentu sudah cukup terang ya, untuk cuaca ataupun suasana di luar. Biasa dari setengah 6 pagi memang sudah mulai terang banget seperti jam 6 pagi. Pagi hari ini untuk Anda juga pendengar ya, yang lagi sarapan mungkin, atau menikmati kopi ataupun teh ya, atau yang juga mungkin baru meraba-raba air putih pagi ini, selamat pagi untuk Anda semua ya. Ucapan syukur dan juga tentunya segelas air putih cukup di pagi hari ini pendengar ya. Jangan lupa minum air putih, dan juga tentunya untuk Anda pagi ini pendengar ya, yang juga akan beraktivitas di luar ruangan, nanti akan kami hadirkan info cuaca disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Tanah Merah. Selamat pagi, semangat pagi angkasawan angkasawati juga ya, untuk Anda angkasawan angkasawati RRI Bovendigul, selamat pagi untuk Anda semua ya. Pagi hari ini sepertinya agak padat dari hari-hari biasanya ya, mengingat hari ini ulang tahun RRI ke-81 tahun ya, sejak 11 September 1945 mengudara hingga saat ini pendengar ya. Sekali di udara tentunya, tetap di udara.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Baru putri bawa tas.
1: Nanti saya kantong plastik tuh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tuh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau kita berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu?
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Sudah mana jalan dulu?
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Tips semoga menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong.

Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

RRI dengan Esensi Boko. Esensi Boko Keluarga Cemara. Boko Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan empat anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: afterwards.
1: Wow, best chef dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu afterwards.

satu triknya. Mudah-mudahan ini kebersamaan kita untuk Anda juga mendengarkan siaran kami pagi ini. Cukup cerah pagi hari ini pendengarnya. Sepertinya belum ada tanda-tanda akan turun hujan pagi hari ini ataupun sepanjang hari ini. Mengingat pagi hari ini pendengarnya, matahari sangat-sangat terik, sangat-sangat panas. Belum panas ya, tetapi sudah cukup terang pagi hari ini ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang juga saat ini sudah mulai beraktivitas, dan Anda juga yang akan beraktivitas di luar ruangannya sepanjang hari ini, selamat pagi untuk Anda yang juga sudah membuka lapak pagi hari ini ya, ataupun lagi persiapan, atau Anda yang lagi menikmati sarapan pagi Anda sebelum jor-joran aktivitas Anda di sepanjang hari ini ya. Untuk Anda juga pagi hari ini pendengar ya, mungkin lagi OTW ke pasar-pasar mungkin ya, untuk membeli menu yang akan dimasak dan juga disantap tentunya ya di hari ini. Baik, selamat pagi saja untuk Anda semua, ditemani dengan Peace Jam pagi ini dengan radio pendengar ya 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar untuk Anda yang ada di Pomacar Relay Waroko, selamat pagi. Bagaimana cuaca di tempat Anda?

0: aja.
1: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Mbak Suri menemani Anda ya dengan bangun tidur. Semoga sudah terbangun pagi hari ini ya. Warta Berita Daerah pendengar kami hadirkan saat lagi ya, pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Tipeks pendengar, dengan cuma main-main pagi ini kami cukupkan terlebih dahulu ya.

Pukul 6:31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada pagi ini. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendikul dengan Warta Berita. Saudara Sari Berita, Bupati Bu Pendikul membuka bakti sosial donor darah, peringati hari ulang tahun Ikatan Perempuan Wambon ke-1. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi ini. Bupati Bovendigul membuka bakti sosial donor darah peringatan hari ulang tahun Ikatan Perempuan Wambon ke-1 tahun. Laporan disampaikan Agustina Yuniarsi.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi Ikatan Perempuan Wambon Kabupaten Bovendigul Kamis 10 September 2026. Kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah karena dinilai sangat bermakna dan membantu kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ikatan Perempuan Wambon atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan sosial yang sangat bermanfaat ini.
2: Perlu kita ketahui bahwa ini khususnya yang dilakukan saya. Obat yang paling mujarab dan pertama sekali itu adalah darah. Bukan obat kimia yang kita minum itu tidak. Ketika sakit. Jadi walaupun manusia itu sakit, dia kita kasih obat yang nomor satu pun sampai beli obat yang mahal pun, kalau darah tidak ada percuma. Apresiasi kepada organisasi perempuan maupun di Bovendigul yang punya niat, punya program, yang punya tiket baik yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan terus bisa jalan. Kami pemerintah daerah juga terus support.
1: Ditekankan bahwa darah adalah kebutuhan paling utama dalam pengobatan, bahkan lebih mendasar dibandingkan obat-obatan lain. Namun stok darah memiliki batas waktu simpan yang terbatas sekitar 35 hari dan harus selalu diperbaharui agar aman dari resiko infeksi. Oleh sebab itu, peran organisasi masyarakat sangat penting untuk menjamin ketersediaan pasokan yang stabil bagi masyarakat yang membutuhkan. Bupati juga menyampaikan kondisi rumah sakit umum daerah yang saat ini sedang dalam proses pembenahan bertahap. Beberapa fasilitas baru saja diganti, namun terdapat kendala teknis sehingga perubahan menyeluruh belum dapat dirasakan seketika.
2: Dalam RSUD sendiri juga dalam tahap proses pembenahan dan ibu direktur dengan petugas yang ada ini, suster pada beberapa juga baru diganti kemarin sehingga dalam tahap pembenahan. Jadi mungkin apa yang diharapkan oleh masyarakat banyak untuk pembenahan di RSUD sendiri belum bisa dalam waktu cepat. Ada hal-hal teknis yang kita harus bicarakan. Kita sudah membenahi ini semua, tapi masalahnya kendala teknis lagi.
1: Pemerintah berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada, memohon dukungan dan kesabaran seluruh pihak agar perbaikan yang diharapkan dapat terwujud pelan-pelan ke depannya. Pemerintah daerah menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti ini dan berharap semangat kepedulian terus tumbuh. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Ikatan Perempuan Wambon menggelar donor darah di RSUD Bovendigul. Bupati turut menyumbang, disampaikan kembali Agustina Yuniarsi.
1: Ikatan Perempuan Wambon bekerjasama dengan RSUD Bovendigul menggelar kegiatan sosial donor darah sukarela dalam rangkaian peringatan HUT ke-1 Ikatan Perempuan Wambon 19 September 2026. Kegiatan berlangsung penuh semangat di RSUD sejak pagi hari dengan dukungan langsung pemerintah Kabupaten Bovendigul. Ketua Ikatan Perempuan Wambon Evelyn C. Amote ungkapkan kegiatan penuh makna dan partisipasi luar biasa. Acara dibuka dengan rasa syukur atas kesempatan berkumpul dan berbuat baik bagi sesama.
3: Ikatan Perempuan Wambon yang ke-1 tanggal 19 September dan HUT TNI yang ke-81, sehingga ada beberapa kegiatan sosial yang kami lakukan dalam rangka HUT kami. Yang pertama, kegiatan donor darah sukarela, kurang lebih peserta pendonor berjumlah 16, dan ditambah satu pada pagi hari ini Pak Bupati sendiri jadi menjadi 17.
1: Aksi kemanusiaan ini mencatat jumlah peserta yang mengesankan 16 pendonor awal ditambah keikutsertaan langsung Bupati Bovendigul Roni Omba sehingga total menjadi 17 pendonor secara sukarela. Kehadiran Bupati disambut apresiasi tinggi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelayanan kesehatan dan kemanusiaan di daerah.
3: Kami sangat prihatin dengan melihat banyak pasien yang selalu kekurangan darah, sehingga harapan kami ke depan pemerintah daerah bersama dengan rumah sakit membentuk bank darah. Bank darah ini sangat membantu ketika kita membutuhkan darah, kita tidak lagi cari-cari. Bank darah tersedia, pelayanan juga dapat dilayani dengan baik. Tidak ada lagi pasien yang menunjukkan bahwa kekurangan darah.
1: Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi organisasi kemasyarakatan dan rumah sakit untuk mengurangi beban krisis stok darah yang kerap terjadi di daerah perbatasan ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kekeringan melanda Bovendigul, transportasi sungai terganggu dan distribusi sembako terhambat, disampaikan Thomas Jamlian.
4: Kondisi cuaca ekstrim berupa kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bovendigul mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu yang paling terdampak adalah transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur penting mobilitas warga dan distribusi barang serta kebutuhan pokok. Kemarau berkepanjangan menyebabkan debit air di Kali Digul dan Kali Mapi terus menyusut. Kondisi tersebut membuat kapal dan perahu yang biasanya digunakan masyarakat tidak dapat bergerak secara leluasa karena berisiko kandas akibat kedalaman sungai yang semakin dangkal. Dampak kekeringan ini dirasakan langsung masyarakat di wilayah distrik Bomakia. Sekretaris Distrik Bomakia, Rudolf Atlolon, mengatakan surutnya debit air sungai telah menghambat akses transportasi, khususnya kapal-kapal pengangkut barang dan jasa yang selama ini menjadi salah satu sarana utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Tidak hanya kondisi Kali Digul, tetapi juga wilayah Kali Mapi juga mengalami kekeringan ya, sudah hampir sekian bulan ini, sehingga akses sungai, terutama kapal-kapal yang selalu menjadi akses utama kami untuk penyediaan bama, termasuk beras, aparatur, itu juga sampai saat ini masih mengalami kendala.
4: Menurut Rudolf, kondisi sungai yang semakin dangkal membuat kapal pengangkut tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Bomakia dari Tanah Merah. Para pemilik dan operator kapal harus mempertimbangkan keselamatan karena jika dipaksakan melintas, kapal berpotensi kandas di bagian sungai yang dangkal. Ia menjelaskan salah satu dampak yang paling dirasakan saat ini adalah terhambatnya distribusi kebutuhan pokok terutama beras dan sembako lainnya. Kapal pengangkut yang seharusnya membawa pasokan dari Tanah Merah belum dapat melanjutkan perjalanan ke Bomakia karena kondisi sungai yang tidak memungkinkan. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Dinas Kesehatan Bovendigul mewaspadai potensi lonjakan penyakit pernapasan akibat kabut asap, disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Syaifat. Ia menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernapasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu, perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui mekanisme surveillance.
7: Dengan iklim yang kemarau panjang, saya pikir ini memang menjadi perhatian serius khususnya di bidang kesehatan. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian kebakaran, ini mempunyai potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
6: Saat ini, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun, Dinkes tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus dapat terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Pemantauan dilakukan setiap minggu melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon dengan mengandalkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemantauan tersebut adalah fasilitas kesehatan di Distrik Mandobo, sehingga perubahan kasus dapat segera diketahui dan direspon. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah pagi ini. Warta berita ini di tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Pendengar, target terpenuhi Badan Pusat Statistik Bovendigul dalami data penduduk yang belum sinkron. Disampaikan selengkapnya reporter kami, Septianing Nurjana.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bovendigul menyebut target pendataan lapangan dalam sensus ekonomi 2026 telah terpenuhi, bahkan mencapai lebih dari 100%. Namun, Kepala BPS Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan masih terdapat pekerjaan rumah karena hasil pendataan penduduk yang ditemukan belum mencapai 100%. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk di Bovendigul yang tidak diikuti peningkatan jumlah penduduk di kabupaten lain termasuk Merauke. Novita mengatakan kondisi itu perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apakah terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar atau eksodus. Terlebih, data yang menjadi pembanding berasal dari sekitar 10 tahun lalu.
9: Apa ya, istilahnya kalau Bovendigul dia berkurang, harusnya kan kabupaten yang di sebelahnya dia bertambah. Namun ternyata tidak demikian juga di Kabupaten Merauke misalnya, tidak ada penambahan penduduk yang sejumlah hilang dari Bovendigul. Artinya kan ini harus dilihat ya, apakah memang ini ada eksodus besar-besaran, kita tidak tahu karena ini kan datanya dari 10 tahun yang lalu.
8: Menurut Novita, sensus ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha, tetapi juga memetakan struktur dan karakteristik ekonomi di Bovendigul. Pendataan mencakup usaha besar, menengah, hingga usaha mikro dan kecil yang dijalankan dari rumah tangga. BPS juga ingin melihat perkembangan ekonomi digital, termasuk aktivitas jual-beli secara online melalui media sosial. Selain itu, pendataan dilakukan dengan merekam lokasi rumah responden atau geotagging, serta dokumentasi bagian depan rumah dan ruang tamu. Data tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki dan memperkaya data sosial ekonomi termasuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN di Kabupaten Bovendigul. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir maksud kami, Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara atau KKST Bovendigul menggelar pemilihan ketua periode 2026-2031. Disampaikan langsung reporter kami, Thomas Jamlian.
4: Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kabupaten Bovendigul Provinsi Papua Selatan akan menggelar pemilihan ketua KKST periode 2026-2031 12 September 2026. Ketua Panitia Pemilihan KKST Bovendigul Abdul Halim mengatakan seluruh persiapan terus dilakukan panitia guna memastikan pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Menurutnya, pemilihan ketua bukan hanya menjadi agenda organisasi tetapi juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan konsolidasi warga Sulawesi Tenggara yang berada di Bovendigul.
10: Untuk diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini nanti akan berlangsung pada tanggal 12, insyaallah hari Sabtu, itu sudah akan dilakukan pelaksanaan pemilihan. Namun untuk diketahui bahwa di hari Sabtu itu, jam 8 itu akan kita awali dengan penyampaian visi-misi. Apa yang disampaikan itu nanti, itu merupakan tolak ukur bagi para masyarakat itu yang nanti yang akan menggunakan hak suara supaya mereka bisa mengenal.
4: Dalam kontestasi pemilihan ketua KKST periode 2026-2031 terdapat 3 kandidat yang akan bersaing memperebutkan kepercayaan masyarakat KKST. Ketiga kandidat tersebut merupakan hasil proses pencalonan yang dilakukan masyarakat Sulawesi Tenggara yang berasal dari 15 kabupaten dan 2 kota di Sulawesi Tenggara yang saat ini berdomisili di Bovendigul. Adapun 3 kandidat tersebut yakni nomor urut 1 Abdullah Ibrahim, nomor urut 2 H. Sadarudin, nomor urut 3 Sukoco. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bufendikul. Saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat merayakan hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terus satu, kanal inspirasi.

Pukul pagi, saya Indah dari Mensi menemani Anda ya. Tanda waktu di studio menunjukkan pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Informasi dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini sudah kami hadirkan dan Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pagi hari ini juga pendengar ya, di manapun Anda berada, saat lagi kami hadirkan beragam informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selepas itu pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita pukul selepas warta berita sentral. Kami hadirkan info cuaca disampaikan langsung oleh salah satu prakirawan dari BMKG Tanah Merah. Dilanjutkan dengan segmen Halo RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di pukul 9 pendengar ya, akhir kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita sentral, kembali kami hadirkan bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2050. Pemerintah bahkan menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Rizky Lestari. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadir

0: Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dan ini akan terjadi hanya dari kontribusi semua elemen bangsa. Kita bergabung bersama Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh bersatu, berbeda tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, kampung nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Zahra. Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu...
5: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
5: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
6: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah siapkan sebagai langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jaringan di saat bersama.
5: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis yang mulai berlaku paling lambat Juli 2027 maksud kami. Zarotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Program ini menurut kami sangat

0: industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau polisi yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia, dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
2: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sudah dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan pada

Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahra Al-Jannah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BCB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank BCB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
1: Dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BCB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BCB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BCB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BCB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BCB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan di 2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan kemarin agendanya adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhana.
1: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenak?
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KASTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Kusalek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
3: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa? Gus Alek. Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana pada saat itu?
4: Di ruangan beliau.
3: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
4: Beliau mengarahkan 2.000.
5: 637 atau 644 kuota yang
6: betul ya Pak?
7: Itu koreksi dari PPK ya.
5: Oh, oke. Okay. Angkanya 2 juta.
7: Iya.
5: Yang 2.302.000.
3: Iya.
2: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KASTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PT IHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KASTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
8: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan KASTURI dalam memelihara kuota ini.
7: Betul.
8: Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KASTURI, apakah itu diatur oleh KASTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak?
7: Tidak, sebetulnya.
2: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah fee percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengundara untuk

0: Joker Riau. Polda Riau dan Kodam 19 Tuan Hutan Musai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santirnas menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuan Hutan Musai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan

0: kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radikal break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perkara, dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Bapak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai kasuslah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuan Tutam Usai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pemindahan di lahan membutuhkan perhatian khusus, meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan rambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
0: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat sekat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling rendah. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa

0: Maksud kami, Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Dan hal ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian materi serta korban jiwa. Sonia Agung menyampaikan informasi lengkapnya.
1: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire, yang menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
2: Belum lagi tampak dari atap pipitan juga ini berbahaya karena bermacam bekas air yang ada. Nah juga yang lain, baik yang memang ada dari wilayah Kabupaten Bogor juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita katakan kemarin, kita berharap

0: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
1: Kami menggelar program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu berwanita di BNPB. Ya, namanya pokoknya dimodifikasi namanya jika ditanggung bencana yang melibatkan strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Naris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di sekitar rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
2: Dari Bogor, Solo.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rni.id dan juga media sosial terverifikasi atau RRI Program 3. Saya Rizky Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terus satu, kanal inspirasi.
3: Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: hubungin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
3: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: settingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, masih menemani Anda dalam program Bob Fendigol Pagi. Saya Indah Dari masih mengudara ya. Pernah di pagi hari ini kami baru saja melesaikan upacara pagi ya. Mohon maaf kalau dari tadi Anda tidak mendengar suara penyiar. Selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun. Menemani Anda pendengar pagi ini dalam segmen Halo RRI. Anda juga bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami buka pagi ini.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siang pagi hari ini ya, pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur. Tetapi semangat semangat siangnya ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Di hari ini pendengar ya, Halo RRI edisi Jumat 11 September 2026. Saya tidak sendiri, bersama dengan rekan reporter yang juga memang melalang buana di lapangan. Saya sapa dulu, selamat pagi rekan Tommy.
1: Ya, selamat pagi juga rekan Indah di studio.
0: Iya, selamat ulang tahun RRI ke 81 tahun ya.
1: Luar biasa sekali, kita sudah masuk ke 81 tahun RRI di Indonesia dan terkhusus kita di daerah tanpa batas seperti halnya Bovendigo.
0: Betul, sudah berapa tahun mengudara kalau boleh tahu, Bung Tommy?
1: Ya, ketika RRI hadir di Bovendigo semenjak 2009 hingga saat ini, dihitung saja sudah berapa tahun ini.
0: Dari 2009 berarti ya, sampai saat ini.
1: Seperti begitu.
0: Suka dukanya seperti apa, mungkin sedikit bisa dijelaskan?
1: Baik, baik. Kalau bicara menyangkut suka duka, tentu tidak terlepas dari segala aktivitas yang kita lalui. Namun ya, dalam perjalanan waktu ketika kami waktu itu di 2009 direkrut, kami ada 10 orang. Nah, itu sudah seperti salah satu istilah yang mengatakan bahwa ini barangkali sebuah ujiannya. Sebuah ujian, sehingga dari kami bersepuluh itu hingga saat ini masih tinggal berdua.
0: Itu sisa pun, berdua.
1: Itu pun di bidang pemberitaan. Dalam hal ini Bung Yoris dengan saya sendiri.
0: Oke.
1: Nah, kalau bicara menyangkut suka dan duka, tentu ya sukanya ya karena lembaga ini kan selalu kan menghadirkan bagaimana kita memberikan edukasi, hiburan, dan juga sebagai perekat bangsa sekaligus juga sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Dan bicara duka, tentunya juga karena kita dituntut untuk setiap hari hadir di studio, setiap hari ada berita. Tetapi itulah seni. Kalau kita menikmati pekerjaan ini dengan penuh cinta, maka suka duka itu akan terlalui atau dilewatkan dengan penuh sukacita. Seperti halnya itu rekan Indah.
0: Betul sekali, jadi mengalir begitu saja,
1: mengalir
0: ya
1: saja.
0: Iya, betul. Hingga tak terasa saat ini sudah berpuluh-puluh tahun. Bisa dikatakan belasan tahun hampir ya. Baik pendengar di Halo RRI pagi hari ini, kita akan membahas seputar apa ini, Bung Tommy?
1: Kalau saya tentu berharap bahwa kita di Bovendigo ini kan masih mengharapkan sebuah harapan nyata bahwa semenjak dari 2009 sampai 2026 ini kita ini masih menumpang. Oleh sebab itu harapan saya sebagai salah satu angkasawan yang awal direkrut menjadi seorang reporter, seorang angkasawan, sangat berharap bahwa ke depan kita harus punya rumah sendiri, punya kantor sendiri, sehingga kita tidak lagi istilahnya menumpang. Apabila kalau kita memiliki kantor sendiri, maka aktivitas kerja, kinerja kita tentu akan lebih maksimal. Itu yang menjadi harapan saya sebagai ya bisa dikatakan senior di
0: RRI Bovendigo ya. Baik, tentu kita melihat sepertinya dengan kekurangan space ataupun sepertinya memang tempat juga yang membuat kita kesulitan memproduksi misalnya podcast dan lain sebagainya ya. Dan tentu biasa kalau kita kedatangan tamu juga yang cukup banyak ya, rekan Tommy, kita melihat kalau narasumber makanya kalau di studio kita membatasi begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Karena keterbatasan ya beginilah kami yang ada di sini. Jadi memang pendengar ya, kalau Anda yang juga memang ke RRI Bovendigo mungkin bisa melihat sendiri. Nah, kadang juga yang dibingungkan oleh masyarakat adalah pikirnya kita satu bersama dengan yang di depan. Sedangkan memang sepertinya kerja kita berporosnya sama, kurang lebih seperti itu Bung Tommy ya. Hanya memang beda-beda instansi sepertinya ya.
1: Beda instansi.
0: Iya, betul sekali. Kalau masyarakat di luar sana seperti apa tanggapannya untuk RRI?
1: Nah, kalau tanggapan dari masyarakat seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Matias ketika kita bersama-sama melaksanakan ajak ke sana beberapa hari yang lalu, beliau juga sependapat karena dia Bapak Matias ini kan salah satu penggemar RRI. Sudah puluhan tahun, bukan hanya RRI Boven Eagle, namun juga ketika beliau masih bujang. Menurut ungkapannya dia, masih bujang ketika di Jayapura, Merauke, dia pencinta berat. Fans RRI yang paling setia sampai sekarang ini.
0: Betul-betul.
1: Sehingga beliau juga berharap bahwa ke depan, ya kalau kita mau eksis, kerja dengan tantangan yang ada, maka paling kurang ada perhatian dari Pemda di sini ya, supaya paling kurang ada diberikan bantuan hibah gedung lah, seperti begitu. Untuk bisa dibangun kantor sendiri, sehingga kan kita dalam menjalankan tugas kita sebagai penyiar ataupun juga sebagai seorang reporter ataupun juga sebagai seorang teknis, bisa memberikan yang terbaik untuk lembaga kita, karena ya dewasa ini kita dituntut untuk harus memberikan yang terbaik.
0: Yang terbaik.
1: Seperti penjelasan dari Pak Statari bahwa di era digital saat ini ya, suka atau tidak suka, kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini.
0: Betul.
1: Sementara kita di satu sisi masih
0: dengan
1: menumpang
0: sejuta, sehingga keterbatasan ya, bisa dikatakan.
1: Kita tidak bisa maksimal untuk bisa mengeluarkan potensi yang kita miliki. Karena kita tahu persis bahwa teman-teman ini di RRI Boven Eagle saat ini ya bisa dikatakan masing-masing bidang memiliki bakat potensi yang luar biasa. Seperti begitu Mbak Ida.
0: Betul. Jadi memang itu juga yang menjadi keluhan. Tetapi kalau kita melihat dari 2009 RRI ada ya kurang lebih. Hingga saat ini kalau dari sisi pemerintah sebenarnya untuk melihat ke sini, melihat ke RRI Boven Eagle menurut tim pemberitaan seperti apa sebenarnya?
1: Kalau
0: khususnya untuk mungkin tadi disinggung terkait dengan menghibahkan tanah atau bangunan atau apalah itu, seperti apa Bung Tommy?
1: Ya baik, kalau saya pribadi kan, apalagi kan saya ini sebagai salah satu senior ya, ketika RRI hadir di sini, kami sudah ada duluan di sini. Memang sangat berharap bahwa tentu ada perhatian lebih nyata. Terus terang ya, saya bisa katakan bahwa sampai detik ini belum ada perhatian nyata dari pemerintah daerah kepada kita. Sementara di satu sisi kita sudah berkontribusi nyata untuk mendukung program pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi.
0: Kita dan menunjang itu ya, meskipun
1: mendukung program pemerintah daerah. Karena ya kita hadir untuk bagaimana bisa membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai program kerja mereka. Sementara di satu sisi kalau tidak ada perhatian, maka ya minta-minta maaf saja. Andai kata kalau teman-teman merasa kurang puas karena tidak ada perhatian, maka ya ketika kritik yang muncul ya itulah.
0: Betul. Jadi sebenarnya memang kita tidak bisa menutup mata juga, karena kita semua melihat ya, dari masyarakat juga sudah berkomentar, dan kita sepertinya yang berada di sini tentu sampai sekarang bisa dikatakan belum merasakan itu ya Bung Tommy. Terlepas dari mungkin pertanyaan yang lain datang, kalau terus bagaimana perhatian dari RRI pusat mungkin ya, itu sepertinya tergantung dari pimpinan-pimpinan sebelumnya sepertinya ya, kita belum tahu sejauh itu. Tetapi kontribusi RRI untuk pemerintah daerah sepertinya kita lihat sudah sangat menunjang dengan informasi yang disebarluaskan. Betul ya, rekan Tommy? Betul. Nah itu juga pendengar ya, di pagi hari ini Halo RRI memang sepertinya khusus aduan untuk RRI sendiri ya, Bung Tommy. Kami mengadukan tidak adanya tempat ataupun apa ya, rumah sepertinya ya. Arti rumah begitu luas. Tempat untuk kita beristirahat, tempat untuk kita melepas penat, Bung Tommy.
1: Betul
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Betul. Arti rumah sendiri bagi Bung Tommy apa sebenarnya?
1: Kalau bagi saya arti sebuah rumah, andai kata rumah itu kan bisa membuat kita apa ya, bisa rileks, bisa bersemangat, karena kita punya rumah sendiri ya.
0: Betul sekali.
1: Ketika kita punya rumah sendiri, maka kita kreativitas yang bisa dimunculkan oleh teman-teman para karyawan, karyawati RRI. Karena jikalau kita tidak punya rumah, maka ya kita tidak akan bebas untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau sebaliknya ada ruang khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, misalnya saja ada perhatian pemerintah daerah dalam bentuk misalnya mungkin membantu kita kalau memang untuk saat ini ya barangkali bisa menghibahkan sebuah gedung untuk kita, untuk ya kita bisa beraktivitas, bisa berkreasi. Nah, kita juga terbuka ya.
0: Betul, betul, sangat
1: terbuka,
0: sangat
1: terbuka. Ketika misalnya dalam penyajian program kita misalnya tidak apa ya, kurang begitu disetujui, maka sampaikan.
0: Betul, betul, betul. Jadi sampaikan, ada kritik atas,
1: ada check and balance begitu. Ada kritik kita tetap menerima, karena kritik bisa membangun kita untuk
0: lebih baik lagi.
1: Lebih baik lagi ke depan. Tentu. Jadi bagi saya pribadi sebagai seorang wartawan, ketika rumah ada diberikan, maka kita juga dipacu untuk bagaimana memberikan yang terbaik, mendukung apa yang barangkali dibutuhkan, diinginkan, diharapkan oleh masyarakat atau publik saat ini.
0: Publik saat
1: karena
0: ini.
1: Tuntutan kita saat ini sebagai lembaga penyiaran publik selalu hadir untuk bagaimana menyuarakan suara masyarakat, suara yang selama ini tidak terdengar, kurang begitu terdengar oleh pemerintah daerah. Maka sebagaimana yang selalu ditekankan oleh pimpinan RRI bahwa ke depan harus kita lebih banyak ada di tengah-tengah masyarakat.
0: Betul.
1: Itu yang menjadi tuntutan yang harus dimaknai oleh kita sebagai angkasawan-angkasawati. Apalagi kita sudah tidak muda lagi nih, 81 tahun.
0: Betul, betul.
1: Seperti begitu.
0: Betul. Sesuai tadi selaras sepertinya dengan sambutan Dirut yang dibacakan oleh Capsta, bahwa kita yang mencari audiens.
1: Iya.
0: Bukan audiens yang mencari kita ya. Jadi kita mampu beradaptasi, bertransformasi. Tentunya kita melihat radio sampai saat ini masih mampu berada, masih mampu ada. Terlepas memang masih ada beberapa orang yang sepertinya sudah mulai meninggalkan radio. Tetapi sebenarnya kita terus berupaya beradaptasi dengan zaman yang ada. Tentunya aplikasi RRI Digital juga mungkin kita bertransformasi untuk Anda yang juga mungkin bisa mendengarkan kami kapanpun dan juga dimanapun. Setuju ya?
1: Setuju sekali.
0: Setuju sekali. Jadi RRI meskipun memang bisa dikatakan apa ya, itu jadul, identik dengan zaman-zaman dulu begitu ya, tetapi kami mampu mengupdate informasi, kemudian juga dari sisi apa ya, digitalisasi kami sudah beradaptasi, bertransformasi. Kalau Anda coba mencari tahu kita begitu ya, Bung Tommy, luar biasa. Dan Bung Tommy ini ada mungkin Dharma Wanita kebetulan hari ini ya spesial, mereka secara langsung untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Kita undang langsung ya.
1: Silakan.
0: Silakan. Kebetulan mereka juga sisa 6 menit waktu kita. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Dan untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, sepertinya mereka lagi briefing di luar ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Yes. Baik pendengar, kita sudah kedatangan Dharma Wanita Persatuan. Akan nanti video pembaca tuh. Baca kan video ini.

0: Bung Tommy mungkin bisa disapa dulu tamu kita di pagi hari ini.
1: Ya, luar biasa sekali kita kedatangan tamu kita ya.
0: Iya.
1: Orang lama, orang yang selalu mendukung kinerja RRI.
0: Iya,
1: yang
0: betul
1: tercinta
0: sekali.
1: Buat Dharma Wanita RRI Bovendigul. Luar biasa di momen Hari Bakti yang ke-81 ini, kita tentu harus menyadari bahwa
0: kehadiran
1: Dharma Wanita sangat menunjang sekali dalam mendukung suami para angkasawan angkasawati dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, bukan hanya sebagai seorang reporter, bukan hanya seorang penyiar ataupun teknisi, tetapi dalam bentuk apapun. Tanpa mereka saya rasa kita tidak akan maju, seperti begitu.
0: Mbak, betul. Sekaligus Bung Tommy pendengar ya, dimanapun Anda berada pagi hari ini spesial, mereka akan menyampaikan selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Bovendigul ya, ke-81 iya. Tahun. Selamat pagi Ibu-ibu DWP.
2: Selamat pagi.
0: Luar biasa, sangat loyo pagi hari ini. Agak semangat, selamat pagi.
1: Kayaknya mereka pagi, belum makan ini. Masa 81 tahun kok kelihatan masih loyo ya.
0: Seharusnya lebih semangat lagi ya. Sekaligus pagi hari ini juga kedatangan ketua
1: Darum,
0: ya. Ada Ibu Nyonya Erni. Selamat pagi. Sehat pagi ini? Oke, puji Tuhan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, kita dengarkan bersama harapan doa tentunya yang diharapkan oleh ataupun disampaikan oleh Dharma Wanita LPP RRI Bovendigul pagi ini. Boleh perkenalan dulu untuk pendengar dimanapun berada pagi ini. Boleh diambil mic-nya, dicabut. Iya, baik mendengar ya, kita lagi riuh di studio pagi ini. Ada 200, oh salah ya. Ada 8 Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Bovendigul yang juga turut hadir. Selamat pagi, boleh perkenalan?
3: Selamat pagi. Saya Ketua Dharma Wanita RRI Bovendigul, Dwi Erni Susilawati. Harapan kami Dharma Wanita, mudah-mudahan RRI semakin maju, semakin menginspirasi sebagai media publik, menjadi informasi yang terpercaya dan inspirasi, dan menjadikan memajukan masyarakat di sekitar sini. Mudah-mudahan RRI semakin maju, sekali di udara tetap di udara.
0: Amin, amin, amin, amin. Ucapan yang lainnya boleh disampaikan?
4: Ya, mungkin Dharma Wanita berharap radio RRI semakin maju, jaya dan terus menjadi sahabat masyarakat dalam memberikan informasi, edukasi serta hiburan. Semoga terus mengudara dengan baik, menginspirasi dan membawa manfaat bagi banyak orang.
0: Ya, sekaligus ucapan bisa bersama-sama, silakan. Baik pendengar ya, ini pagi hari ini masih ya.
3: Dharma Wanita Bovendigul mengucapkan
5: selamat hari ulang tahun radio. Semoga semakin jaya,
6: terus menginspirasi,
7: dekat dengan masyarakat
8: dan tetap menjadi suara yang menyatukan.
9: Terus mengudara,
10: terus berkarya.
5: Dirgahayu RRI yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
0: Luar biasa, tepuk tangannya mana? Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Ucapan dan juga doa tentu harapannya dari Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Bovendigul. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Baik pendengar ya, masih ada trouble sedikit dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sebelum itu kami tutup dulu ya segmen Halo RRI pagi ini bersama rekan saya ada Bung Tommy di studio. Bung Tommy, bagaimana tadi harapan dan doa dari Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Bovendigul?
1: Saya pribadi merasa terharu ya, karena apa yang disampaikan oleh mereka, semoga di momen 81 tahun RRI ini semakin eksis, semakin dekatkan masyarakat, dan tentu kehadiran Dharma Wanita yang dipimpin langsung atau dikomandai langsung oleh Ibu
0: Nyonya Erni
1: semakin memacu para angkasawan, angkasawati agar terus berkolaborasi Dharma Wanita dengan kita sehingga kita juga bisa menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai penyiar, reporter, teman-teman teknisi atau ilmu bisa dekat dengan masyarakat. Itu menjadi harapan dari kita semua, begitu.
0: Betul, jadi mereka sepertinya tidak hanya menyampaikan harapannya, sebuah tantangan kayaknya, informasi. Iya. Itu saja yang mau disampaikan, apalagi Bung Tommy sebelum kita tutup.
1: Baik, secara pribadi saya menyampaikan pribadi dan juga mewakili teman-teman reporter dan juga teman-teman angkasawati, angkasawan RRI Bovendigul mengucapkan dirgahayu ke-81. Semoga ke depan RRI Bovendigul semakin jaya, semakin selalu dekat di hati masyarakat dan tentunya selalu berpihak dengan kepentingan masyarakat dalam menjawab tantangan ataupun juga berbagai keluhan yang selalu mereka rasakan saat ini. Karena kita harus jujur bahwa banyak permasalahan yang ada di kawasan terpencil pedalaman belum bisa terjawab. Seperti halnya masalah konektivitas jalan, apalagi saat ini ya, kondisi cuaca yang tidak begitu bersahabat.
0: Betul.
1: Seperti semalam terjadi kebakaran. Maka harapan kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan membakar sampah sembarangan, karena ya musim kemarau panjang ini kan dampaknya